0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Ya, pendengar masih bersama kami di Opini Publik ya pada pagi hari ini pukul 7 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda bergabung lebih kurang 5 menit lagi ya pendengar ya, untuk menyampaikan opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini. Silakan di 08 57 53 810 365 dan juga di layanan WhatsApp kami di 08 11 57 56 494 ya. Nah, pendengar silahkan seperti apa opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini terkait dengan satu topik di pagi hari ini, realisasi

program rumah layak huni RLTH di Kabupaten Sanggau. Nah, pendengar, realisasi program rumah layak huni RLTH di Kabupaten Sanggau menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, namun efektivitasnya perlu terus dievaluasi agar tepat sasaran. Nah, pendengar, transparansi dalam penentuan penerima bantuan menjadi aspek krusial untuk menghindari kecemburuan sosial dan memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan kualitas bangunan yang dibangun tidak hanya layak huni secara fisik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam jangka panjang. Pendengar, keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, menurut Anda, apakah program RLTH di Kabupaten Sanggau sudah tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan? Bagaimana cara memastikan proses penentuan penerima bantuan rumah berlangsung transparan dan adil? Selain pembangunan rumah, dukungan apa yang perlu diberikan agar kesejahteraan penerima bantuan dapat meningkat secara berkelanjutan? Silakan di 08 5753810365 dan juga di WhatsApp call di 08 1157564 ya. Baik, peringat pukul 7:56 waktu Indonesia Barat saat ini, masih ada waktu untuk Anda lebih kurang 2 menit lagi untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Nah, peringat di Sanggau Menyapa Beranda Astacita nantinya, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang hadir melalui via Zoom. Ada Kepala Desa Pisang, Kecamatan Jangkang, Ignatius Editonga, dan juga bersama Bapak Albert Yoki, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda, Dinas Perkimtan Sanggau. Dan nanti kami juga membuka ruang untuk Anda bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Baik, pendengar, saya cukupkan opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Di edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di pagi hari ini. Dan baru saja tadi dihadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar. Dan tentunya kami tadi juga mengajak Anda untuk bergabung memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di sesi opini publik tadi. Pukul 8 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda, Beranda Astacita. Di pagi hari ini dengan satu tema yang juga sudah dipersiapkan, yang mana di sini tema yang sudah dipersiapkan oleh tim kami adalah realisasi program Rumah Layak Huni RLTH di Kabupaten Sanggau ya pendengar ya. Dan kita juga akan perbincangkan bersama dua narasumber kita yang akan hadir di via Zoom pada pagi hari ini. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang RLTH, Rumah Layak Huni ya, ini di Kabupaten Sanggau merupakan upaya pemerintah daerah ya, bersama TNI dan juga pihak swasta untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui renovasi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang sehat, aman, dan juga nyaman. Di via Zoom saya sudah bersama narasumber saya di pagi hari ini bersama Bapak Albert Yoki, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli muda Dinas Perkimtan Sanggau. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Isliana ya.
0: Bersama saya Isma, Pak.
1: Oh, Isma. Oke. Okay. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita.
0: Baik, siap. Mohon dikoreksi ya, Pak, ya betul ya. Selaku penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli muda Dinas Perkimtan Sanggau ya.
1: Betul sekali, Mbak Isma.
0: Baik, siap. Sembari kita menunggu Bapak Ignatius Edi Tonga, Pak, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini?
1: Kalau nama panjang saya Albert Yoki, kalau nama panggilan di rumah biasa Yoki, Mbak Isma.
0: Yoki.
1: Tapi kadang juga kalau di kantor kadang dipanggil Albert juga biasa. Jadi baik, terserah Mbak Isma mau panggil baik Albert atau Yoki, bebas ya.
0: Oke, siap. Pak Yoki, dengan satu tema kita yang sudah disiapkan di pagi hari ini, realisasi program Rumah Layak Huni RLTH di Kabupaten Sanggau. Nah, kalau terkait dengan rumah layak huni ini, bagaimana realisasi program ini di Kabupaten Sanggau hingga pertengahan tahun 2026 ini? Silakan, Bapak.
1: Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah diundang oleh RRI Sanggau untuk mengadakan audiensi lah ibaratnya pada pagi hari ini. Kemudian bagaimana realisasi RLH atau penanganan RTLH, kalau RLH rumah layak huni, kalau RTLH rumah tidak layak huni, hingga pertengahan tahun 2026 ini. Puji syukur Mbak Isma, kepada Tuhan kita sudah mengusulkan melalui pemerintah Kabupaten Sanggau untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, termasuk melalui POKIR DPR RI juga. Jadi ada dua itu penekanannya, usulan melalui Pengkab dan usulan melalui POKIR. Terrealisasi usulan melalui Pengkab, pemerintah kabupaten memperoleh 200 unit yang lokasinya berada di Kecamatan Jangkang, Tepatnya di Desa Pisang itu 60 unit, di Desa Semirau 86 unit. Kemudian yang dari pokok-pokok pikiran DPR RI, jadi ini ibaratnya peran wakil-wakil kita yang ada di DPR RI memberikan bantuan rumah tidak layak huni ini, yaitu sebesar 681 unit. 681 unit itu tersebar hampir di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Kemudian yang untuk dari dinas sendiri, Mbak Isma, kebetulan dari pemerintah Kabupaten Sanggau ada program namanya Rehab Rumah Terdampak Bencana. Ini juga merupakan bagian dari penanganan rumah tidak layak huni. Kebetulan pada tahun ini, setelah dilakukan sosialisasi, verifikasi, dan lain sebagainya, maka yang berhak mendapatkan bantuan itu ada satu unit. Satu unit SK Bupatinya sudah keluar dengan lokasi di Kecamatan Entikong. Kemudian untuk penanganan RTLH yang melalui BSPS dari Dinas Perkintan, itu tahun ini baru selesai menyusun perbup, Bu Isma. Nah, jadi peraturan Bupatinya itu nomor 9 tahun 2026, yaitu pedoman tentang pelaksanaan BSPS. Jadi sebelum melaksanakan rehab rumah ini, kita memerlukan pedoman. Oleh sebab itu perbup ini kita susun dulu, inilah petunjuk teknis kita dalam melakukan kegiatan ini. Nah, selain itu juga ada kegiatan dari Dinas Sosial. Dinas Sosial ini juga rehab rumah juga. Untuk jumlahnya nanti silahkan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial. Kemudian terkadang juga ada dari Basnas dan juga CSR dari PT Antam. PT Antam bekerja sama dengan TNI tahun lalu. Tahun lalu kalau tidak salah saya sebanyak 25 rumah. Tahun ini saya yakin pasti ada lagi dari mereka, cuma kita belum melakukan koordinasi. Mungkin ini penjelasan singkat saya, Mbak Isma, mengenai realisasi penanganan rumah tidak layak huni hingga pertengahan Juni 2026 ini. Terima kasih.
0: Baik, siap. Realisasi penanganan rumah tidak layak huni ya hingga pertengahan tahun 2026, yang mana hari ini sudah hari ke-6 di bulan Juni ya, Pak Yoki ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau kita lihat ini dan kita dengarkan dari penjelasan Pak Yoki tadi terkait dengan realisasi rumah tidak layak huni ini dari pokok pikiran DPR RI dan juga usulan pemerintah Kabupaten Sanggau. Kalau kita lihat ini unitnya cukup banyak ini ya Pak Yoki ya.
1: Iya, benar.
0: Apalagi ini dari pokir DPR RI gitu ya, yang memang membantu masyarakat Kabupaten Sanggau ya, yang pastinya ini adalah suatu hal yang membuat masyarakat Kabupaten Sanggau bangga dengan para petinggi-petinggi gitu ya, Pak Yoki ya.
1: Boleh dibilang seperti itu, Bu, sebab bertahun-tahun kita usahakan hal ini, puji Tuhan 2026 ini baru terrealisasi. Jadi sejak tahun 2024, 2025 kita tidak memperoleh hal-hal seperti ini, Bu. Nah, jadi 2026 ini kita memperoleh, patut kita sangat syukuri dan kita sampaikan kepada masyarakat, mari kita mendukung program ini, kita laksanakan tepat waktu, kita laksanakan dengan baik agar program ini terlaksana dengan optimal.
0: Baik, yang pastinya ini juga menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah kabupaten gitu ya. Mana dari pemerintah kabupaten 200 unit dari pokit 681 yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Seperti itu ya Pak Yoki ya?
1: Baik, itu yang usulan pemerintah kabupaten 200 unit itu, Bu. Kita yang mengusulkan.
0: 200 unit ya.
1: 681 itu langsung dari pokirnya langsung turun ke lapangan. Mereka melakukan verifikasi sendiri.
0: Baik, 681 unit dari pokir DPR RI ini yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah, apakah dari 681 ini ada pembagiannya ini Pak Yoki? Misalnya untuk masing-masing kecamatan nih, misal kecamatan Entikong atau apa gitu. sekian. Apakah dibagi atau bagaimana? Memang orang yang sangat membutuhkan sekali. Karena kalau kita lihat masyarakat dan pendengar kita di Kabupaten Sanggau, apalagi yang masih jauh dari apa ya? Kalau kita masuk ke dalam-dalam gitu ya, Pak Yoki ya. Nah, ini bagaimana pembagian ini, Pak Yoki, dari 681 ini?
1: Tentunya kita punya data, Ibu. Di Dinas Perkintan terakhir melakukan pendataan besar itu tahun 2016, jadi udah lama sekali. Kemudian kita coba cross-check datanya, ternyata ada rumah-rumah yang sudah bagus ibaratnya. Terus ada juga yang sudah meninggal orangnya dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu, karena pendataan sudah lama sekali kan dilakukan. Kemudian data ini kita sandingkan dengan namanya data SEN, data penduduk miskin. Data SEN ini kita peroleh dari kementerian langsung, Bu. Kita minta ke, waktu itu kalau tidak salah, ke Dinas Sosial. Nah, jadi data dari kita sandingkan dengan data SEN. Nah, hal inilah yang kita ajukan ke kementerian dari data ini. Begitu juga yang dari POKIR. Dari POKIR kan para anggota DPR-nya mempunyai tim teknis. Nah, mereka juga memadukan dengan data SEN ini. Nah, untuk pembagian antara kecamatan mana memperoleh berapa itu tim teknisnya yang tahu, Bu. Kita dari kabupaten kita cuma menerima hasil saja. Dari penempatan yang usulan kabupaten di Kecamatan Pisang dan Kecamatan Semirau, Desa Pisang dan Desa Semirau ini juga dari kementerian langsung yang ini mengalokasikan desa tersebut. Mungkin melihat karena selama ini mungkin Kecamatan Jangkang sangat jarang mendapatkan program RTLH ini, Bu. Saya rasa itu, Bu.
0: Baik, siap. Berarti ini kalau dari segi pendataan dan pengajuannya juga sudah cukup lama ya, Pak Yoki. Dari 2016, 2026 sekarang sudah lebih kurang 10 tahun ya.
1: Kalau pendataan memang idealnya setiap tahun kita lakukan pendataan, Bu. Nah, untuk terbaru ini kita juga sudah Dinas Perkintan sudah berkirim surat ke desa-desa. Nah, cuma yang ada respon balik itu baru sekitar 70-an desa. Apabila nanti ini sudah kita terima semua surat dari desa sebanyak 169 desa itu, maka hal ini data ini akan menjadi data yang paling mutakhir, Bu, dari kita. Nah, untuk tahun-tahun 2000 saya pindah ke Cipta Karya yang bergabung dengan perumahan itu tahun 2021 itu, waktu itu dana penanganan RTLH-nya melalui dana DAK langsung, Bu. Jadi dari pemerintah pusat itu dikhususkan untuk daerah-daerah perbatasan. Waktu itu kalau tidak salah saya kecamatan ini Sekayam, Balai Karangan. Tapi setelah 2000 terakhir itu tahun 2024 kalau tidak saya dari POKIR salah satu anggota DPR RI itu di kecamatan Tayan Hulu. Nah, itu program RTLH terakhir kita dari pusat. Kemudian dengan terpilihnya Presiden Prabowo ini muncul lagi program 3 juta rumah. Hal itulah yang membuat, kalau menurut saya, hal itulah yang membuat program ini muncul lagi di Kabupaten Sanggau. Kemungkinan seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu.
0: Baik, siap-siap. Dan tentunya ini juga membawa dampak yang sangat baik untuk peringat dan juga masyarakat Kabupaten Sanggau ya, Pak Yoki ya. Nah, kalau terkait dengan jumlahnya ini, Pak Yoki, jumlah yang sudah disebutkan tadi ini juga cukup banyak. Nah, apa saja ini kriteria yang harus dipenuhi masyarakat untuk dapat menerima bantuan RLTH ini?
1: Kalau yang dari Kementerian Perumahan, karena nama programnya itu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jadi ini ibaratnya hanya stimulus begitu, Bu. Jadi penerima sendiri harus berswadaya. Dalam hal ini mungkin tanah, mungkin kayu, mungkin tabungan untuk menambah bantuan ini. Itu syarat pertama. Kemudian memiliki KTP, KK itu pasti. KTP, KK pasti sama. Memiliki surat keterangan tanah, Bu. sertifikat atau SKT. Nah, jika tidak ada SKT, sertifikat itu kan bisa diurus cepat ke kantor desa, minimal SKT jika tidak ada sertifikat. Kemudian namanya masuk dalam data center tersebut. Kemudian menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program. Itu aja sih sementara, Ibu.
0: Baik, yang pasti ini yang sangat paling urgent sekali, tentu harus mempunyai surat keterangan tanah gini ya Pak Yoki ya.
1: Iya Bu, iya. Sebab rumah-rumah di pinggir sungai itu desa pasti tidak berani mengeluarkan surat keterangan memilikinya. Surat keterangan memiliki. Oleh sebab itu kita juga menghimbau hindari masyarakat yang membangun rumah di bantaran sungai. Sebab pemerintah pasti tidak akan berani memberi surat ini, SKT-nya.
0: Karena berisiko juga pastinya gitu ya.
1: Iya Bu, rawan bencana, betul sekali Bu Isma.
0: Baik Pak Yoki, kalau kita lihat ini dari kriterianya bersuadaya, tentunya dari segi tanah, tabungan, kayu ataupun juga yang lainnya. Pastinya dari yang apa yang akan dibangun ini, yang punya ini tentunya juga harus mempersiapkan dari segi yang lainnya gitu ya Pak Yoki ya.
1: Iya, termasuk keterampilan bertukang itu juga termasuk swadaya Ibu. Jadi penerima bantuan itu tidak cuma melihat tapi berperan aktif dalam melaksanakan program BSPS ini.
0: Berarti kata orang itu tidak hanya melihat dengan manis dan senyum saja tetapi juga harus ikut bergabung gitu ya.
1: Betul Bu. Jadi sense of belong, rasa memilikinya itu bisa lebih.
0: Baik. Ini kriterianya bersuadaya, memiliki KTP, KK pasti, surat keterangan tanah atau sertifikat, nama masuk dalam data SEN ya. Data kemiskinan ini ya, Pak Yoki ya?
1: Iya, Bu. Iya, Bu. Dan, bisa di-search di Google data SEN, data kemiskinan.
0: Dan tentunya juga menandatangani surat gitu ya. Nah, surat keterangan tanah yang pastinya harus nama pemilik ya. Jangan surat keterangan tanahnya bertimpa-timpa gitu ya, Pak Yoki ya?
1: Iya, sesuai KTP, Bu.
0: Nah bagaimana ini Pak Yoki, kalau seandainya warga tersebut boleh dikatakan warga baru lah gitu di situ ya. Mungkin mereka mungkin juga memisahkan, misalnya ada yang udah nikah gitu ya. Nah dia ini punya tanah nih di samping rumah orang tuanya. Tetapi yang kakak ini mungkin belum diurus ataupun juga yang lainnya. Ini bagaimana nih Pak Yoki kalau seperti itu yang didapatkan di lapangan?
1: Kalau kejadian seperti itu Bu Isma, itu kan nanti kan ada rembuk bersama warga, juga kepala desa yang lain. Apabila dianggap benar-benar dibutuhkan dan keluarga ini, apa ibaratnya itu kan jadi backlog. Backlog dalam artian, itu satu rumah dihuni oleh dua kakak, begitu kan? Ini bisa jadi ada pembangunan baru, peningkatan kualitas atau pembangunan baru. Cuma kan karena dengan jumlah uang bantuan ini kan sedikit, jadi harus swadayanya jadi lebih banyak dari si penerimanya. Seperti itu Bu.
0: Baik, siap. Jadi sejauh ini kalau di lapangan ini Pak Yoki, yang Bapak Yoki menerima laporan mungkin dari teman-teman ataupun juga tim teknis yang turun ke lapangan, ada nggak sih Pak sejumlah, maksudnya seperti kenapa nih Pak saya nggak dapat, sementara juga saya ini termasuk orangnya seperti ini loh, masuk miskin nih, udah penghasilan saya seperti ini, gini-gini, ada nggak seperti itu Pak Yoki sejauh ini? Ya namanya masyarakat gitu ya Pak Yoki ya, kalau sudah masalah bantuan ini pasti Pak Yoki paham seperti apanya gitu.
1: Kebetulan dulu tahun 2021 kalau tidak salah Bu, atau 2022 itu memang ada yang seperti itu. Tapi kalau jika ada apa ibaratnya, biasanya kita kan dibantu oleh tenaga fasilitator lapangan untuk mendampingi hal-hal teknis di lapangan kan Bu. Dari awal itu TPL sudah keras, mereka menyampaikan, jadi apabila memang masyarakat tersebut tidak berhak untuk menerima, jadi disampaikan melalui forum yang dilaksanakan di tingkat desa itu Bu. Nah, jadi apabila sudah disampaikan di forum situ, di forum tersebut dan dibuat berita acaranya, jadi berita acara inilah kekuatan dari TPL, dinas, juga kepala desa untuk menjawab warga yang melakukan protes tadi itu, Bu. Bisa jadikan karena mungkin rumahnya di pinggir sungai atau rumahnya berada di kawasan hutan atau seperti itu kan tidak bisa kita bantu, Bu. Mungkin hal-hal seperti itu.
0: Baik, siap. Ataupun juga mungkin yang belum mempunyai SKT, masih menunggu gitu ya. Tolong Pak, daftarkan saja saya dulu Pak. Saya masih dalam pengurusan surat saya gini-gini. Kan Pak, pasti ada seperti itu ya Pak Yoki ya?
1: Iya, atau iya ada Bu. Atau rumahnya diketahui ada dua, yang satunya jelek, yang satunya bagus. Dia sengaja pengen ini kan. Iya, ada hal-hal seperti itu Bu di lapangan.
0: Baik, siap. Kalau kita sudah turun ke lapangan, tentunya banyak ragamnya ya Pak Yoki ya.
1: Betul sekali Bu Isma.
0: Yang pastinya di sini ada juga fasilitator lapangan gitu ya untuk menangani hal tersebut. Nah, kalau untuk mekanismenya ini Pak Yoki, bagaimana mekanisme pengusulan calon penerima bantuan RLTH dari tingkat desa hingga kabupaten ini?
1: Tentunya yang seperti saya sampaikan tadi Bu, kita sudah berkirim ke desa Bu. Tahun lalu, tahun 2025 kemarin kita sudah berkirim, kemudian udah kalau tidak salah saya 60 atau 70 desa sudah menyampaikan surat balasan, jadi datanya sudah masuk ke kita. Untuk saya himbau untuk desa-desa yang lain yang belum, sekitar mungkin 90-an desa, segera menyampaikan surat tersebut ke kita, surat bupati itu Bu kemarin Bu. Jadi data inilah yang nanti akan kita gunakan untuk kita pengusulan lebih lanjut apabila program ini masih lanjut tahun ke depannya.
0: Baik, baik, siap. Berarti istilahnya di sini desa dulu yang menata, yang mendata gitu ya?
1: Iya Bu, kita memperoleh dari desa.
0: Berarti di sini tim teknis dari desa dulu yang lebih turun ke lapang gitu, nanti yang dari desa baru melaporkan ke Perkimtan gitu ya Pak Yoki ya?
1: Iya betul Bu.
0: Baik, siap. Nah, kalau dari 200 unit yang diajukan oleh Pemkab ini Pak Yoki, 60-nya di Desa Pisang, 86 Semirau. Apakah ini sudah selesai atau masih dalam pengusulan atau bagaimana ini?
1: Bulan Mei kemarin Bu, ini Juni kan, ini Juni. Bulan Mei kemarin sudah sampai tahap sosialisasi Bu. Kami juga hadir ke Desa Pisang dan ke Desa Semirau. Sudah sosialisasi. Biasanya jika sudah dilakukan sosialisasi, jika tidak ada yang ini lagi, tidak ada kendala lagi, lanjut ini proses kegiatan pembangunan, Bu.
0: Baik, siap. Berarti di sini belum dilakukan pembangunan gitu ya Pak Yoki ya? Baru proses.
1: Kalau bulan ini, bulan 6 kemungkinan sudah Bu, belum turun ke lapangan lagi saya.
0: Sayangnya
1: saya lihat Pak Edi, Pak Edi Kades Pisang.
0: Sayangnya ini, Pak Edi belum bisa bergabung ini ya.
1: Mungkin karena sinyal mungkin di sana Bu.
0: Kalau Pak Edi bisa bergabung, wah ini cukup luar biasa juga obrolan kita gitu ya. Berapa banyak Betul. Yang untuk ini sudah tanggal 6 sampai mana sih pembangunannya gitu ya Pak Yoki ya?
1: Betul, minimal material dari toko sudah dikirim begitu.
0: Baik.
1: Kan?
0: Iya betul. Pak Yoki kita break sejenak ya.
1: Siap Bu, silakan Bu.
0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih di 97 MHz, masih di Beranda Astacita, kami masih bersama Pak Yoki. Dan tentunya kami juga masih menunggu Pak Edi untuk bisa bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Dan kami juga membuka ruang untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Yoki, silakan nanti di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756494.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Entikong di pagi hari ini. Pak Yoki, saya sapa Pak Edi terlebih dahulu ya. Nampaknya sudah bisa bergabung di Zoom. Pak Edi, apa kabarnya?
18: Baik, Bu.
17: Sehat ya Pak Edi ya?
18: Iya, sehat selalu.
17: Alhamdulillah ya Pak Yoki, Pak Edi bisa bergabung ini.
19: Iya.
17: Pak Edi, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Yoki terkait dengan rumah tidak layak huni RTLH dan tentunya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Yoki kalau untuk di daerah Desa Pisang ada 60, Desa Semirau ada 86. Nah, kalau untuk sejauh ini seperti apa gambarannya nih Pak Edi? Apakah saat ini sudah dilakukan pembangunan atau bagaimana ini?
18: Rilis Bu, untuk Desa Pisang ada penambahan 6 jadi 66 kita.
17: 66 ya. Berarti kalau Desa Semirau pengurangan ada?
18: Ada pengurangan karena di sana kan setelah di apa? Disurvei rupanya masih di Pisang lebih banyak yang lebih layak untuk mendapatkan.
17: Berarti di Semirau ini jadi 80 gitu ya, Pak Edi ya?
18: Karena tidak masuk kriteria dia, karena dia kan lima kriteria kalau menurut kawan-kawan di Perkintan.
17: Baik, siap. Jadi kalau untuk sejauh ini bagaimana ini Pak Edi, apakah sudah mulai proses pembangunannya? Karena saat ini kan sudah di tanggal 6 ini.
18: Untuk Desa Pisang belum Bu, karena pertama kita kan terbentur dengan adat istiadat kita, ada Pantang Gawai itu.
17: Oh gitu, belum ya.
18: Ya.
17: Berarti kalau untuk material ataupun juga yang lainnya sudah aman gitu ya Pak Edi ya?
18: Kalau untuk material kita sudah, karena di situ kan ada apa namanya uji lelang toko, lelang uji harga, perbandingan harga dan sebagainya oleh tim tim khusus untuk nya tuh biar harga mana yang lebih masuk, lebih murah dan menguntungkan masyarakat khususnya wilayah Desa Pisang.
17: Baik, siap. Karena kalau sesama kita ketahui juga dan kita dengarkan saat ini kalau kita berbicara tentang bahan bangunan ini Pak Yoki dan Pak Edi ya. ini harganya juga cukup melambung gitu ya. Dari segi semen sudah cukup fantastis harganya gitu ya. Mungkin di bulan 4 kemarin di sekitar 70-an, kalau sekarang sudah 90-an gitu ya Pak Edi ya.
18: Iya Bu, kalau untuk bahan bangunan sebenarnya dari bulan-bulan kemarin sudah jauh-jauh melambung tinggi. Pertama semen, kedua juga karena efek solar tadi itu, efek bahan bakar minyak. Jadi apalagi di wilayah Desa Pisang adalah salah satu dusun yang lebih jauh. Jadi kalau semen di jalan raya ini di dusun, salah satu dusun itu 110 misalnya, di sana bisa 200. Nah, jadi agak repot, ada 6 kakak yang dapat bantuan rehab beda rumah ini yang di Dusun Triang khususnya. Itu lumayan itu, dan semua toko tidak sanggup, terpaksa mungkin saya yang akan apa namanya membantu warga-warga gimana caranya biar bisa gitu.
17: Ini 6 kakak di Dusun Priang ya Pak ya, yang kondisinya cukup memprihatinkan gitu ya.
18: Karena 13 kilo dari pusat desa. 18 kilo.
17: Wah.
18: 18 kilo.
17: Lumayan cukup,
18: pokoknya.
17: Cukup ya. Baik, siap. Nah, kalau untuk kondisinya ini Pak Edi, bagaimana kondisi rumah masyarakat di Desa Pisang sebelum adanya program RLTH ini?
18: Rumah kalau khusus untuk Desa Pisang, kita bisa melihat kalau untuk di wilayah ada beberapa dusun ya sudah yang mampu untuk terjangkau roda 4 ya udah mulai agak berangsur bagus. Ditambah lagi ada bantuan, saya pertama lupa saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Dinas Perkintan yang tahun ini sudi masuk ke Desa Pisang, walaupun mungkin secara hitungan matematika atau ekonominya tidak masuk kalau ke Desa Pisang, karena mengingat seperti yang saya ceritakan tadi itu, bahwa ada dusun-dusun yang sangat jauh dan agak susah dijangkau roda 4, jadi kemungkinan harga akan naik dan harga-harga barang akan naik, dan itu akan berimbas ke pembangunan itu tadi. Ya, tapi mudah-mudahan dengan sistem swadaya masyarakat dan si penerima ini bisa juga untuk mensukseskan apa namanya program Perkintan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dinas Perkintan yang sudi rela masuk ke Desa Pisang.
17: Pak Yoki, terima kasih dari Pak Edi, Pak Yoki.
19: Terima kasih Bu Isma. Tentu terima kasihnya kita lebih kepada Bapak Bupati kita, Bapak Yohanes Ontot.
17: Baik.
19: Sebab tanpa kebijakan beliau, kita tidak akan bergerak dinas ini. Kita bergerak waktu itu karena kebijakan dari Bapak Wakil Bupati kita dan Ibu Wakil Bupati kita.
17: Baik.
19: Jadi terima kasih kita kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, juga kepada perwakilan-perwakilan kita di DPR RI. Ya, saya rasa begitu Pak Edi.
17: Ya, yang pastinya saling bekerja sama gitu ya.
18: Beliau-beliau yang telah disebutkan, salam hormat saya.
19: Siap Pak Edi.
17: Yang pastinya saling bekerja sama ya Pak Edi dan Pak Yoki ya. Siap, karena kerjasama lah makanya bisa tercipta hal seperti ini gitu ya.
19: Iya,
17: baik, siap. Karena kita tujuannya adalah menekan angka kemiskinan gitu ya. Bagaimana masyarakat Kabupaten Sanggau ini merasakan sejahtera jauh dari miskin gitu ya Pak Edi dan Pak Yoki ya.
18: Siap, ya.
17: Baik, siap. Pak Edi, kalau untuk warga ini Pak Edi, berapa warga Desa Pisang yang telah menerima bantuan RLTH dalam beberapa tahun terakhir ini? Apakah baru ini saja?
18: Setahu saya ini kemungkinan dari cerita para warga sebelum saya ngades di tahun 2021 saya menjabat. Untuk jabatan saya baru satu kali ini. Tapi untuk sebelumnya di zaman Pak Murba atau di zaman kawan-kawan terdahulu senior-senior saya mungkin sudah pernah, karena saya dengar segelintir cerita memang pernah juga dilaksanakan itu. Dan hanya satu saja sebenarnya menurut saya, mudah-mudahan ke depan dinas Perkintan atau apalah dinas-dinas yang akan melaksanakan program ini supaya ada satu aturan yang menurut saya agak sedikit kurang pas rasanya dan menjadi kendala untuk kita membuat sesuatu hal perombakan yang bagus atau memberi bantuan yang layak kepada orang tersebut, di mana aturannya itu bahwa kakak yang bersangkutan harus minimal kakaknya ada anak dan istrinya. Sedangkan di Desa Pisang ada beberapa janda duda yang tidak punya anak dan dia tinggal sendiri dan tidak bisa direhab karena itu terbentur aturan itu tadi. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti aturan itu bisa dirubah dan bisa lebih simpel, dan kalau bisa selalu koordinasi ke desa juga untuk lebih, karena desa ini lebih memahami, sebenarnya kami lebih memahami karena kami memang di apa langsung kontak dengan masyarakat dan kami tahu juga, kami lebih kenal dengan apa namanya warga kami. Jadi itu sebenarnya aturan yang itu yang membuat kami agak terkendala.
17: Ibu. Baik, siap. Kebetulan ada Pak Yoki ini. Pak Yoki ini bagaimana ini Pak Yoki dengan satu aturan yang menjadi suatu kendala dan juga hambatan mungkin ya. Silakan Pak Yoki.
19: Baik, terima kasih Pak Edi Kades Pisang atas masukan yang diberikan. Tentu karena ini program ini langsung dari kementerian, tentu mereka berpegang pada juknis-juknis yang dibuat oleh kementerian sendiri. Apabila nanti ada kesempatan main-main ke balai atau kementerian langsung, saran dan masukan Pak Edi ini agar disperkintan sampaikan kepada pihak-pihak terkait dari kementerian atau balai perumahan. Saya rasa demikian jawaban dari saya Pak Edi.
17: Baik, siap-siap. Dan ini tentu juga menjadi suatu keluhan bagi masyarakat yang mendapatkan sebenarnya ya Pak Yoki, karena kondisinya seperti ini, tetapi dari segi syarat satu yang agak berat ya kalau menurut saya ini ya, dalam kakak harus ada anak dan istri, tentu ada tujuan yang lain gitu ya Pak Yoki ya?
19: Iya, karena mungkin apa keluarga mungkin ini sasarannya, bukan dalam artian janda atau duda, sebab kalau janda atau duda mungkin lebih ke dinas sosial atau kementerian sosial lah ya, mungkin baik. Seperti itu kalau menurut pemikiran saya.
17: Baik siap, itu jawaban dari yang sudah ditanggapi oleh Pak Yoki ya Pak Edi ya. Dan Pak Yoki, kalau terkait dengan kendala ini Pak, kendala apa yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan program RLTH di lapangan ini?
19: Baik, terima kasih Mbak Isma. Mungkin banyak sih kendala. Salah satunya tadi jalan yang rusak. Untuk dari toko mengantar material ke rumah si penerima. Itu sangat-sangat kendala itu Mbak Isma. Nah, terkadang kita harus pakai lansir segala macam kan. Itu kan menambah biaya ini jadinya. Menambah biaya transportasi. Kemudian yang kedua biasanya tukang kadang giliran ini apa makainya kan, kadang tidak ada tukang sehingga jadi agak terkendala dalam pembangunan rumah yang satu selesai harus gantian ke rumah yang lain, seperti itu tenaga kerja. Kemudian yang ketiga cuaca kadang hujan ini sangat menentukan. Jadi kalau musim-musim kemarau seperti ini sangat baik program itu segera dimulai, karena kalau udah musim penghujan nanti waktu kerja tukang itu pasti berkurang. Itu aja sih biasanya Mbak Isma, kendala-kendala yang ada di lapangan.
17: Baik, ini yang pastinya menjadi kendala utama ya, jalan yang rusak ini sudah menjadi hal yang sangat utama gitu ya Pak Yoki ya. Kalau sudah jalan rusak, bagaimana cara mengantarkan bahan bangunan dan juga yang lainnya gitu ya. Jangankan mengantar bahan bangunan, Pak Yoki terjun ke lapangan mungkin juga sedikit terhalang kali ya. Belum lagi cuaca hujan, jalannya licin, harus banyak ya kendala dan juga tantangannya pastinya gitu. Pak Edi, kalau terkait dengan yang sudah disebutkan oleh Pak Yoki tadi ya, mungkin satu hal yang agak sedikit berat gitu ya dari segi kakak gitu ya, syarat-syarat RLTH ini gitu ya, kakak dalam kakak itu harus ada anak dan istri gitu ya. Nah mungkin itu keluhan dari masyarakat juga ya Pak Edi ya, yang disampaikan kepada Pak Edi gitu ya. Kenapa sih?
18: Iya, banyak sih Bu keluhan kalau untuk yang namanya bantuan ini kan, apalagi anggaran ini kan terbatas. Hmm. Jadi saya melihat juga di anggaran kalau bisa ke depannya Pak, mudah-mudahan Dinas Perkimtan bisa membuat proposalnya lebih agak tinggi ke upahnya, karena upah tukang itu kalau hitungan saya, walaupun secara swadaya, ini kan secara swadaya upahnya, tapi kalau kita melihat di lapangan, karena pas yang kena itu janda, anaknya dua misalnya, dan anaknya cewek-cewek semua, dan tidak punya keluarga, akses keluarga yang bisa membantu kinerja. Jadi kalau upahnya yang segitu, jadi agak-agak gimana, tetap agak jadi kendala lah pokoknya. Nah, jadi mudah-mudahan di ke depan, karena upah di Kecamatan Jangkang, khususnya di Pisang ya, itu udah upah harian itu 100, kalau untuk tukang 150, 180, dan 200 kalau untuk Pak tukang, bahkan bisa 250.
17: Tinggi ya Pak ya, per hari ya.
18: Iya. Jadi kalau dari hitungan matematikanya ya, ekonominya ya pasti tekor itu nanti, takutnya lalu dengan anggaran yang kita paksakan nanti lalu menjadi sebuah kendala untuk mensukseskan program ini. Jadi kalau terkendala ya kan nanti bisa jadi tersangkut hukum kita misalnya kan. Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Nah, kalau ditambah lagi seperti yang Bapak Yuki jelaskan tadi, bahwa ya kita memang apalagi ke Desa Pisang yang jalannya cukup lumayan bervariasi, karena beberapa dusun sangat jauh dari pusat desa dan jalan raya. Nah, itu akan jadi sebuah kendala dan perhitungan yang sangat matang di rapnya. Supaya ke depan kalau bisa ditambahlah, biar lebih enak juga ketika kita memberi bantuan ini, betul-betul masyarakat juga puas dan hasilnya sangat maksimal dan enak juga kita. Apalagi kawan-kawan media kan bisa juga menyoroti hal itu dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua. Itu harapan saya sebenarnya.
17: Baik, mungkin ini menjadi PR juga bagi Pak Yoki ya, untuk akan mendatang gitu ya.
19: Tentu akan kita sampaikan ke Balai Perumahan dan juga Kementerian Perumahan.
17: Baik, siap, terima kasih Pak Yoki. Pak Edi, kalau untuk kendala ini Pak, selain yang Bapak sebutkan tadi gitu ya, apa sih kendala yang dihadapi desa dalam mendukung pelaksanaan program RLTH ini? Kendala ini Pak, kendala apa yang dihadapi desa ini?
18: Kalau khusus untuk desa, kendalanya saya rasa ya tidak juga terlalu banyak, karena kita kan menyangkut administrasi. Jadi paling kita melengkapi administrasi warga, apa saja yang akan diminta dari Perkimtan untuk melengkapi semua data-data warga kami. Nah, itu kendala yang menurut saya agak bisa kami atasi. Kalau untuk hal

0: langsung kita eksekusi di lapangan. Itu menurut saya kendala-kendala yang karena kadang dari 5 tahun kita ajukan proposal, kemudian 10 tahun ke depan baru dapat bantuan itu, dan tetap akan berubah. Jadi warga yang kemarin 5 tahun kemarin itu miskin, rumahnya reot, dan ketika 5 tahun dia mungkin menang togel atau dapat emas waktu dia kencing atau ke hutan misalnya dapat intan kan, lalu berubahlah di situ. Jadi ketika pada saat dieksekusi di tahun berikutnya lalu bisa berubah-ubah. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kita selalu seperti yang pada saat ini, yang bisa diganti dengan orang yang betul-betul layak menerima, itu sangat luar biasa. Karena itu sebenarnya yang menurut saya sebuah kendala bagi pemerintahan desa, karena takutnya kalau kita misalnya selalu memberi bantuan yang tidak tepat sasaran, maka akan dianggap desa ini akan pilih kasih. Kedua juga akan dianggap sebagai orang yang nepotisme. Nah, itu yang menjadi kendala khusus untuk desa. Dan tuduhan-tuduhan itu yang akan kita tepis dengan bisa dirubah. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Dinas Perkimtan yang memang sangat luar biasa, yang pada tahun ini yang dapat ini bisa dirubah dari yang misalnya namanya ini ketika diperiksa lalu sudah bagus rumahnya, bisa kita cari yang betul-betul layak, dan itu sangat luar biasa menurut saya. Itu sebenarnya kendala yang perlu dikoordinasi nanti ke depan.
1: Baik, siap. Berarti harus melakukan cek ulang data gitu ya Pak Edi ya?
0: Iya.
1: Karena data yang 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang pasti berbeda gitu ya. Misalnya si A ini terdata di tahun 2021, ternyata didata lagi di tahun 2025, si A ini sudah boleh dikatakan hidupnya mungkin sudah boleh sedikit wow lah gitu ya. Mungkin dari segi anaknya yang juga sudah mempunyai penghasilan, membantu orang tua gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak Yoki terkait dengan data yang sudah lama didata, beberapa tahun baru bisa terrealisasi dan terlaksana ini? Mungkin ini juga menjadi suatu apa ya, kendala juga kali ya Pak Yoki ya, di lapangan gitu ya.
2: Itu bisa nggak jadi Mbak Isma. Pak Edi, saya mau konfirmasi, tahun lalu kita ada berkirim surat ke Desa Pisang mengenai permintaan data yang ada tabel-tabel itu, surat Bupati, apakah sudah dibalas ke Disperkimpan Pak Edi?
0: Sudah waktu itu Pak.
2: Oh sudah dibalas ya, oke baik, terima kasih Pak Edi. Jadi itu Mbak Isma, kita akan mengejar desa-desa yang belum memberikan data rumah tidak layak huni, rumah layak huni kepada kita. Sebab setiap tahun pasti kita selalu ditanya berapa jumlah rumah tidak layak huni, berapa jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sanggau.
1: Betul Pak Edi, dan tentunya datanya juga harus disesuaikan kembali ya Pak Edi, agar masyarakat yang boleh dikatakan memanglah pantas menerima hal itu gitu ya. Jangan orang yang istilahnya di tahun 2020 terdata, nah 2025 dia sudah punya rumah yang boleh dikatakan cukup gitu ya Pak Edi, Pak Yoki ya.
2: Iya, punya Pak Edi, berarti nanti setelah 2026 ini kirim surat lagi Pak Edi. Sebab kan ada 66 warga yang sudah bagus rumahnya di Desa Pisang, sudah rumah layak huni, sudah terkategori rumah layak huni. Jadi datanya nanti berubah. Silahkan dikirimkan ke kami datanya.
1: Baik, ya. Berarti Pak Edi juga harus turun lagi nih ke lapangan, agar anggapan masyarakat tadi, si A itu rumahnya sudah bagus, tahun lalu dia didata, sekarang rumahnya sudah bagus, rumah saya ini seperti ini, biar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluarkan kata-kata seperti itu ya Pak Edi dan Pak Yoki ya.
0: Ya, siap.
2: Ya, betul.
1: Berarti Pak Edi ini harus lebih bekerja ekstra lagi dengan timnya nih di lapangan, agar tepat sasaran gitu ya. Pak Yoki siap menerima dan mencek lagi gitu ya Pak Yoki ya.
2: Siap, verifikasi pasti selalu dilakukan Mbak.
1: Baik, siap. Pak Edi, kalau untuk sejauh ini Pak Edi, bagaimana sih respon dari masyarakat Bapak ini terhadap program rumah layak tidak huni yang dijalankan oleh pemerintah ini? Bagaimana responnya ini Pak?
0: Kalau respon masyarakat Desa Pisang khususnya,

0: yang 66 kakak ini ya sangat luar biasa menerima positif ya. Kalau untuk yang namanya bantuan itu siapa sih yang tidak pengin gitu kan? Bahkan ada yang rumahnya bagus pun, mohon maaf ibu, ada juga yang datang ke rumah, Pak Kades kok kami tidak dapat katanya. Itu menjadi tanda bahwa masyarakat sangat mengapresiasi dan merespon yang sangat luar biasa. Walaupun ada salah satu warga saya yang menolak sebenarnya. Salah satu warga yang menolak.
1: Ini kenapa Pak Edi menolak?
0: Karena ada kendala di mungkin ada merasa malu. Ada juga warga yang malu juga di Desa Pisang ini yang merasa malu untuk menerima bantuan seperti itu. Jadi kami koordinasi dengan kawan-kawan Perkintan dan Perkintan juga merestui untuk mencari pengganti yang betul-betul layak. Karena memang Desa Pisang sebenarnya masih ada beberapa yang masih layak dibantu, cuman mungkin ada beberapa yang karena memang kuota kuota Desa Pisang sebenarnya kemarin dari 39 hanya 39 ya, cuman karena ada penambahan kuota lagi jadi 66. Jadi sebenarnya masih ada sekitar sekitar 60-an atau 50-an bahkan 100 mungkin ada rumah warga yang masih layak dibantu sebenarnya walaupun
1: Baik.
0: kriterianya ringan-ringan.
1: Baik, mungkin yang malu ini merasa mungkin Pak Edi ada yang lebih membutuhkan dari dia mungkin ya.
0: Iya, siap Ibu.
1: Bukan karena malu, mungkin berpikiran ada yang lebih membutuhkan daripada saya gitu ya.
0: Iya.
1: Karena rasa sosial tadi juga ya Pak Yoki dan Pak Edi ya. Yang pastinya Pak Edi juga berterima kasih kepada warganya gitu ya. Mungkin bisa melihat yang lebih membutuhkan lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Baik. Saya kepada Pak Yoki, Pak Edi. Pak Yoki, kalau untuk pengawasan ini Pak, kalau untuk saat ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, belum dilakukan pembangunan karena ada pantangan gawai juga gitu ya. Karena kalau kita melanggar adat istiadat ini juga tidak baik gitu ya Pak Yoki ya. Nah bagaimana pengawasan dilakukan agar bantuan RLTH ini tepat sasaran dan sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan ini?
2: Baik. Tentu kalau ada kearifan lokal tentu harus kita ikuti Ibu, Mbak Isma.
1: Iya betul Pak.
2: Kemudian pengawasan tentu dilakukan melalui TPL-TPL di Desa Pisang, kurang hafal saya berapa jumlah TPL, di Semirau juga berapa. Yang jelas TPL inilah yang full ke lapangan Mbak Isma. Mereka juga kalau ini kemarin saya komunikasi dengan TPL, mereka menyampaikan proses pembangunan ini melalui aplikasi. Ada aplikasinya, mereka lewat handphone, jadi sudah sampai laporannya ke Balai Perumahan dan Kementerian Perumahan. Jadi seperti itu pengawasan mereka sekarang ini.
1: Baik, sudah serba digital gitu ya, tidak perlu bersurat melalui kertas lagi gitu ya, sudah melalui handphone saja sudah bisa gitu ya, bagaimana?
2: Iya Mbak Isma, betul sekali, lewat handphone.
1: Baik. Betapa canggihnya dunia ya Pak Yoki ya.
2: Cuma pengiriman material yang belum canggih, masih manual.
1: Ini menjadi keluhan juga dari Pak Edi ini ya Pak Edi ya. Apalagi yang jauh tadi 6 dusun ya, dusun Priong ya Pak Edi ya. Ini menjadi tantang terbesar bagi Pak Edi ini pastinya ya.
0: Iya.
1: Nah Pak Yoki, kalau target ini, apa target dan rencana pengembangan program RLTH di Kabupaten Sanggau ke depannya ini?
2: Baik Mbak Isma, kalau target sendiri, kalau dari Disperkintan sendiri, kita itu pun kan punya kawasan kumuh. Jadi untuk penanganan RTLH dari Disperkintan sendiri melalui dana alokasi umum itu untuk penanganan rumah-rumah tidak layak huni di kawasan kumuh di bawah 10 hektar. Untuk di rencana strategis Perkintan sendiri, kita setiap tahun itu mencanangkan 10 unit rumah di kawasan-kawasan kumuh di bawah 10 hektar tersebut. Nah, tinggal kita mengusulkan ke pimpinan, ke bupati, wakil bupati, juga ini tim anggaran pemerintah daerah, apabila merestui hal tersebut, kemungkinan tahun depan kita akan laksanakan kegiatan ini. Tapi untuk yang rumah bantuan bencana itu karena standar pelayanan minimal merupakan standar pelayanan minimal, itu kita laksanakan setiap tahun, Mbak Isma. Mm-hmm. Juga kita terus mendorong kegiatan yang CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Sanggau. Seperti Antam sudah bergerak, juga dari Basnas juga kita terus dorong agar mereka tetap melakukan ini. Kemudian kita juga dari Perkintan sendiri ada namanya pengesahan site plan oleh pemerintah daerah. Ini dalam rangka kita menyediakan rumah-rumah layak huni yang dibangun oleh developer atau pengembang yang ingin berusaha di bidang perumahan di Kabupaten Sanggau ini.
1: Mm-mm. Baik, siap, cukup luar biasa juga ya Pak ya target untuk kedepannya gitu ya.
2: Iya, sama yang dari ini terus kita usulkan Mbak Isma, yang ke Balai Perumahan dan Kementerian Perumahan.
1: Baik, semoga bisa terrealisasi, yang pastinya masyarakat juga merasakan hal yang baik gitu ya Pak Yoki ya.
2: Amin.
1: Baik, saya kepada Pak Edi. Pak Edi, mungkin kita sudah berada di penghujung kebersamaan juga. Satu pertanyaan saya ini Pak Edi, satu pertanyaan penutup ini Pak Edi. Masih adakah warga yang membutuhkan bantuan RLTH di Desa Pisang dan bagaimana upaya desa mengusulkannya ini Pak?
0: Seperti yang disampaikan Pak Yud tadi bahwa untuk mengusulkan ya pasti kita berkirim surat ya dengan dinas. Kalau untuk masih adakah, dan menurut saya sangat banyak sekali, cuman kriteria itu yang menjadi salah satu kendala untuk kita ajukan, karena syaratnya itu juga rumahnya rumah papan. Sedangkan sebenarnya kalau hitungan ekonomi malah papan lebih mahal dari semen, kan begitu. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa di apa lagi dirubah aturan regulasinya supaya rumah yang layak kita bantu tidak hanya papan tapi juga semen yang di mana keadaannya juga memenuhi syarat atau kriteria seperti 5 syarat itu, jadi lantai atau apa namanya pondasi lantai dan atas bagian atas. Jadi mudah-mudahan ke depan walaupun semen tapi masih juga bisa kita ajukan, karena banyak di desa-desa pisang yang bahkan di desa-desa lain juga banyak yang bisa dibantu sebenarnya, karena masyarakatnya rata-rata menggunakan semen memang di Desa Pisang, tapi karena persyaratan bahwa itu hanya papan, jadi walaupun 5 kriteria itu masuk tapi karena dia semen enggak masuk. Jadi pilihannya yaitu pilihan adalah dinding papan. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa semen juga kita sentuh supaya warga-warga kita betul-betul merasa pembangunan yang merata dan berkeadilan seperti yang tercantum dalam undang-undang dasar kita. Demikian.
1: Baik, siap. Ini bagaimana Pak Yoki kalau terkait dengan pembangunan rumah RLTH ini? Apakah memang ada ketentuannya di dinding papan atau bagaimana ini?
2: Ya. Kalau secara teknis memang bangunan kayu itu dianggap semi permanen, Mbak Isma. Kalau bangunan beton itu dianggap bangunan permanen, begitu. Kalau di teknisnya. Tapi mengenai hal ini tentu kami di Perkimtan akan menghubungkan ke Balai Perumahan setelah kegiatan BSPS ini terlaksana nanti di Pisang. Tentu kami akan mengusulkan adanya evaluasi. Evaluasi di mana semoga balai mau mengundang dinas, juga mengundang pihak desa. Jadi apa yang disampaikan Pak Edi tadi ini dapat langsung didengar oleh balai. Kemungkinan itu yang kedepannya akan kami laksanakan, rapat evaluasi bersama.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Yoki, Pak Edi sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Mungkin kepada Pak Yoki terlebih dahulu closing statement-nya untuk pendengar kita semua ini Pak, silakan.
2: Oke, baik Mbak Isma, terima kasih atas kesempatan di Perkimtan telah diundang pada wawancara RRI pagi ini. Kepada masyarakat Kabupaten Sanggau, kita tentu mengucap syukur dan terima kasih atas program bantuan rumah tidak layak huni ini. Mari kita mendukung program ini dengan baik, kita laksanakan dengan benar agar program ini dapat terlaksana secara optimal. kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak desa, TFL juga lainnya, Forkom Pincam yang telah membantu kegiatan ini sehingga terlaksana, jika kegiatan ini hingga saat ini telah terlaksana dengan baik. Saya rasa demikian penutupan dari saya, Mbak Isma. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin silakan Pak Edi closing statementnya untuk pendengar kita semuanya, Pak Edi.
0: Oke, terima kasih untuk RRI Sanggau, di mana pada tahun ini 2026 ini Perkintan melakukan kegiatan di Desa Pisang. Jadi saya atas nama warga Desa Pisang yang mendapatkan bantuan rehab rumah ini mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perkintan, Pak Bupati, Ibu Bupati, dan instansi-instansi lain yang sudi memberi bantuan kepada warga saya di Desa Pisang. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih bagus lagi, Sanggau ini semakin maju dan terdepan. Demikian, Ibu.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Edi, Pak Yoki sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan tema yang berbeda. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas, tetap sehat.
2: Siap. Amin. Terima kasih Mbak Isma. Terima kasih Pak Edi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak. Siap.
2: Iya, iya. Oke, terima kasih.
1: Ya, berikan itulah obrolan kami di pagi hari ini bersama Bapak Yogi dan juga Pak Edi. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau dan totalah bersama kami di 97 MHz.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi bener enggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidok gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 9 maksudnya di 97 MHz RRI Sanggau, dan juga mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id. Baik pendengar, informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini. Informasi terkait dengan sebanyak 60 kecelakaan lalu lintas tercatat terjadi di Kabupaten Sanggau sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansah, mengatakan data tersebut menjadi perhatian Satlantas Polres Sanggau yang terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan patroli lapangan. Nah, berdengar ia juga menyampaikan berbagai upaya preventif dan juga preventif terus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Kegiatan ini meliputi edukasi di sekolah, sosialisasi kepada masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir, serta pemasang imbauan di sejumlah lokasi. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
7: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, berikan informasi untuk Anda selanjutnya. Ini adalah informasi terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ya, peringar ya. Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sanggau terus menunjukkan perkembangan hingga akhir Mei 2026. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Ima Kulata Lili mengatakan, progres pelaksanaan program tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Imakulata menjelaskan, capaian tersebut terlihat dari pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT yang telah dilakukan oleh 95 KDMP dari total 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau. Selain penguatan kelembagaan, perkembangan juga terjadi pada kesiapan sarana usaha yang menjadi bagian dari program tersebut. Berdasarkan informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit angin.

0: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
1: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
2: Hei, dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
3: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
4: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
5: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
6: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
7: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
8: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar bedabol ini.
9: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
10: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Den. Ngoping, bodabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
11: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
12: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
13: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
14: Mas, ini mas baksonya mas.
15: Udah nyampe baksonya.
16: Iya, masih panas nih.
15: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
16: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
15: Emang kenapa mangkok kamu leh?
16: Saya mau yang itu.
15: Apa bedanya mangkok saya ini?
16: Ada gambar ayamnya.
15: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
16: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
15: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
16: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
15: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
17: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
18: Mutiara Pagi Islam.
19: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
18: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
20: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
20: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
20: Nah gitu dong, baru cakep.
18: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Akademisi Politeknik Negeri Pontianak PSDKU Kabupaten Sanggau ya. Muhammad Khairul Anam menyampaikan perubahan regulasi perpajakan membawa dampak signifikan bagi pengelolaan keuangan perusahaan berbentuk CV dan juga PT. Menurutnya berbentuk CP dan juga PT ya. Menurutnya pelaku usaha kini dituntut menerapkan sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang lebih lengkap. Dan ia juga menjelaskan kebijakan tersebut mendorong perusahaan untuk beralih dari pencatatan sederhana menuju pembukuan standar. Dan tentunya langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, berikan informasi untuk Anda di siang hari ini terkait dengan jenis makanan yang cocok saat cuaca panas ya. Nah, berikan pada saat cuaca panas, memilih makanan yang tepat dapat membantu tubuh tetap segar, terhidrasi, dan berenergi sepanjang hari. Makanan yang mengandung banyak air, vitamin, dan mineral sangat dianjurkan karena dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat keringat. Selain itu, makanan yang ringan juga lebih mudah dicerna sehingga tidak membuat tubuh terasa berat dan juga lesu. Buah-buahan segar menjadi pilihan utama ketika suhu udara meningkat. Semangka, melon, jeruk, dan nanas memiliki kandungan air yang tinggi sehingga efektif membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain menyegarkan, buah-buahan tersebut juga kaya akan vitamin C dan antioksidan yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, berikan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
7: Pak, lagi ngapain?
8: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
7: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
8: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
6: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan
2: ini... Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini,
5: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
4: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
5: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
4: Iya sih, tapi gimana dong?
5: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
4: Oke deh, kamu bener.
5: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
6: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, berikan informasi untuk Anda ini masih terkait dengan makanan yang cocok ya pada saat cuaca panas, yaitu salad sayuran juga sangat cocok dikonsumsi saat cuaca panas. Kombinasi selada, mentimun, tomat, dan wortel memberikan sensasi segar sekaligus memenuhi kebutuhan serat harian. Menambahkan sedikit perasan lemon atau saus rendah lemak dapat membuat salad semakin nikmat tanpa menambah beban kalori yang berlebihan. Pendengar, selain itu makanan berkuah dingin atau sejuk juga dapat menjadi alternatif yang menarik, misalnya sup buah yang berisi berbagai potongan buah segar dengan tambahan es batu atau yogurt. Hidangan ini tidak hanya membantu mengatasi rasa haus tetapi juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh selama beraktivitas di bawah terik matahari. Yogurt dan olahan susu rendah lemak merupakan pilihan lain yang baik untuk cuaca panas. Kandungan protein dan probiotik di dalamnya dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Yogurt dapat dikonsumsi langsung atau dicampur dengan buah-buahan segar untuk menciptakan cemilan yang sehat dan menyegarkan. Informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk pendengar dan total bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

suhu panas dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik. Pendengar, saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi pada siang hari ini. Dan tentunya saya akhiri kebersamaan saya di Sanggau Pagi edisi hari ini. Dan selanjutnya nanti pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional mengikuti dinamika olahraga.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya, petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10, Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, terus juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi. Tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, terima kasih. Selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali menjumpai Ruang Dengar Anda di edisi akhir pekan ya, Sabtu 6 Juni 2026. Apa kabar untuk Anda? Kami harapkan semua aktivitas Anda lakukan di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai seperti yang Anda inginkan. Dan tadi telah Anda ikuti informasi warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali di 97 MHz RRI Sanggau. Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 ya di RRI Entikong. Bersama saya Eko Karjuan, siang hari ini nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 16.18 ya waktu Indonesia Barat nanti. Dan beberapa sesi acara akan bersama kita diantaranya pukul 11.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti diantaranya musik dan informasi, dan di 11.43 kami akan hadirkan kumandang azan zuhur wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kemudian di ragam budaya 12 hingga 13 dan 13 hingga 13.30 warta berita daerah. Dilanjutkan dengan 13.30 hingga 15 musik pro dangdut. Kemudian di 15 hingga 16 Green Radio. 16 hingga 16.30 warta berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak. Dan 16.30 hingga pukul 17 program Kentongan. Kemudian di 17 hingga 18 masih di Sanggau Sore musik dan informasi. Ya pendengar, demikian beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi siang hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Saya Eko Karjuan. Wake up every day and feeling empty, feeling all gray. My psychiatrist keeps saying everything is gonna be okay. I talk to my friend, they ask me what happened with you. Sure, let me tell you that and what the fuck happened.

0: the lie, they have the clue.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
9: Banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
11: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
2: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
5: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
9: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu.

Ya, pendengar, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat ya jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albiceleste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Kemudian timnas Inggris menyusul, tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatihan Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris terlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatihan Mauricio menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional New York. Ya, Bandara Internasional New Jersey, para pemain rapi dan menggunakan jas abu-abu untuk keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Selecao telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brasil di bandara. Pengawalan ketat, polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada 2 Juni waktu setempat. Skuad berjulukan Ayil Dislilar mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapa bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, tekidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Iya, pendengar, selamat siang dan semangat siang ya untuk Anda dimanapun Anda melakukan aktivitas ya di sepanjang hari ini. Kami harapkan selalu sehat dan tetap semangat. Masih bersama kami di 97 FM RRI Sanggau dan di 99.9 RRI Antikong. Nanti kami akan terus hibur warga Anda ya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan telah Anda ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini kita di 12 ya waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 13 nanti Anda kami hibur ya selanjutnya dengan ragam budaya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: FM Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, #IndonesiaTatanan Kehidupan Baru.

0: Iya, pendengar, salam jumpa di Raga Budaya ya. Siang hari ini seperti biasa kami undang Anda ya untuk bergabung menemani suasana aktivitas, suasana istirahat Anda dari aktivitas yang Anda lakukan di edisi siang hari ini ya, Sabtu 6 Juni 2026. Kita terima dulu yang pertama, selamat siang.
1: Selamat siang Ragam Budaya Bang Eko.
0: Selamat siang dengan selamat Mbak siang. Miati ya.
1: Iya.
0: Mbak Miati.
1: Ya.
0: Kopi.
1: Belum.
0: Belum sempat
1: Bang Eko. Hah? Belum sempat ke situ.
0: Oh, itu. Kirain belum masak airnya.
1: Airnya udah masak tapi belum sempat ke sana.
0: Oh, belum sempat. Oke.
1: Nanti tunggu sempat ya.
0: Oke.
1: Lagunya Nandur Sabar dari DJ Arwo.
0: Lagu apa?
1: Nandur Sabar.
0: Nandur. Biasa ya tulisannya?
1: Biasa.
0: Nandur Sabar.
1: Sabar, iya.
0: Dari?
1: DJ Arwo.
0: Dedi Arwo.
1: DJ.
0: DJ ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, salamnya dirangkul dari A sampai Z tempat terkadiri. Jumpa lagi di Prodangdut ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Miati. Selamat siang. DJ apa tadi? DJ Arthur ya. Nandar. Nandar Sabar. Kita cari dulu ya. Soalnya lagunya Nandar Sabar. Oke, selanjutnya kita tunggu. Oh, sudah ada Mama Indah nih. Halo, Mama Indah.
2: Halo.
0: Masih di Ngabang?
2: Iya, masih Bang Eko.
0: Siapa tahu udah pindah. Oke. Mama Indah.
2: Tanah Parenen, Bang Eko.
0: Apa?
2: Ya.
0: Lagu
2: Tanah Parenen.
0: Tanah?
2: Tanah Parenen.
0: Parenean
2: dari Setik Nerta.
0: Oke, ada nih.
2: Makasih Bang Eko.
0: Makasih, selamat siang. Ya, selanjutnya siapa lagi? Oke, Prodangdut. Prodangdut pula. Rekam muda ya? belum. Salah sebut. Dengan siapa nih?
2: Dengan cucu
0: Ayu. Oh, cucu Ayu.
2: Ayu
0: Modas. Cucu Ayu, Mola ya, Mola.
2: Ya, Ayu SS, susah senang.
0: Oh, susah senang. Oke, okay. Mbak Mola silakan.
2: Lagunya Dari Jauh Mankau.
0: Dari
2: Andaget
0: Mankau.
2: Jauh Mankau.
0: Kau. Jauh Mankau.
2: Iya, dari Jauh Mankau.
0: Oh, Mankau tuh ada di Tikong kampungnya tuh. Mankau.
2: Mankau.
0: Iya, ada nih.
2: Ada.
0: Ada.
2: Buat Bang Oke.
0: Kopi.
2: 2 gelas kopi.
0: Oh, mantap. Kita tunggu ya kopinya ya. Betul. Sambil melihat air kapuas ya.
2: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Ya, terima kasih. Dengan Mama Mbak Mola ya. Tanah Parenean. Selanjutnya, halo, Warga Muda ya. Halo. Oh, terputus ya. Coba lagi ya. Ya, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat Raga siang.
3: Ya, Bang Eko.
0: Dengan siapa?
3: Dengan siapa, yo?
0: Dengan Putra.
3: Bukan
0: Masa masa
3: sama Yuli lah.
0: Oh, Pak Yuli. Yuli di masih di Sungai Mawang ya?
3: Masih dong, Bang.
0: Dengan pindah ya?
3: Enggak lah.
0: Oke, silakan Mbak Yuli.
3: Oke, lagu itu, Bang. Wiwit Baladi. Dara apa? Iya. Linggon tuh, Bang. Dara Linggon.
0: Oh, Dara Linggon ya.
3: Itu.
0: Linggon. Oke.
3: Okay. Oke,
0: okay.
3: Makasih, Bang.
0: Makasih, selamat siang. Yeah. Dengan Mbak Yuli ya. Kita tahan dulu ya. Kita dengarkan requestan dari Mbak Miati Nandur Sabar. Oke, okay. Kita dengarkan ya. Sabar dulu ya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, itu tadi ada lagu Nandur Sabar ya, dan lagunya Wiwit Balaloh, Dayak Kenayan, Lenggon, Dara Lenggon ya. Mudah-mudahan terhibur nih. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Elen.
1: Dengan?
2: Orang Meliau.
1: Orang Meliau?
2: Ya.
1: Pak El ya?
2: Pak El, ya.
1: Oke.
2: Lagunya Cynthia Jubata.
1: Jubata.
2: Cynthia ya.
1: Oke, terima kasih Bung Pael.
2: Oke, selamat siang.
1: Terima kasih Bung Pael ya di Meliau. Ya, lagunya kita cukupkan waktu kita ya. Nanti saya akan hadirkan urutan ya. Oke, dengan Pak Alek di Sungai Jaman. Selamat siang Pak Alek. Halo, Pak Alek.
3: Halo, selamat siang.
1: Dengan Pak Alek ya?
3: Iya betul, dan Pak Alek.
1: Silakan.
3: Gimana kabarnya Bung?
1: Kabar baik, silakan Pak Alek.
3: Iya, lagunya ini tembang apa nih? Cacah siang
1: ini kita bang. Ragam budaya nih.
3: Oh, ragam budaya. Nah, lagu Jawa apa?
1: Lagu.
3: Coba sebut.
1: Lagu Jawa. Lagu Jawa boleh.
3: Lagu Kayuwaran ya?
1: Lagu Dayak boleh.
3: Oh gitu.
1: Lagu apa?
3: Saya lupa Bung, siapa penyiarnya? Kok ganteng kali suaranya.
1: Bung Eko nih siang hari ini. Ini Pak ya, Alek.
3: Ya, itu aja lagu Kayuwara ya.
1: Oke. Okay, terima kasih Pak Alek.
3: Terima kasih Mas ya.
1: Selamat siang. Dengan Pak Alek di Sungai Jaman. Lagunya kita hadirkan urutan ya. Requestan dari requestan pertama hingga requestan saat ini kita ada lagi. Selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Ragam budaya.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Dato' Uban di Landak.
1: Dato' Uban, silakan Dato' Uban.
4: Nah, lagunya Cinta Ditolak Sawit Bertindak.
1: Ada ya lagunya?
4: Ada. Dari Jono Pampang.
1: Tolak, cinta ditolak, sawit bertindak.
4: Iya.
1: Dari siapa tadi?
4: Jono Pampang.
1: Jono.
4: Iya.
1: Oke, makasih Dato' Uban. Selamat siang, ya. Selamat beraktivitas.
4: Selamat siang juga. Oke. Yang lain berangkut aja.
1: Iya, kita break oke, lagi ya. Oke. Nanti kita akan kembali tetap bersama kami di 97 FM RRI Sanggau.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu.

0: Iya, pendengar, satu lantunan cantik dari Cynthia dan Aan, Gali Jauh Mankau ya. Apa nih artinya? Tidak mau jauh darimu mungkin ya. Mungkin. Tapi seperti itulah ya. Oke. Kita waktu kita sudah di 12.35. Masih kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Dengan selanjutnya, halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Dengan Bang siapa ini?
0: Dengan Bung Eko nih siang hari ini.
1: Oh, Bang Eko. Salam kenal Bang Eko.
0: Ya, salam kenal. Dengan siapa?
1: Dengan Wan Usu di Sambas.
0: Wan Usu, apa kabar Wan Usu?
1: Kabar baik, kabar alhamdulillah baik. Sehat. Abang juga apa kabar?
0: Kabar baik, pastinya. Silakan Wan Usu.
1: Ya?
0: Silakan. Mau dengar lagu apa nih?
1: Oh, mau dengar lagu budaya dari Sambas, judulnya Incarik Miding dari penyanyinya Azepra.
0: Incarik Miding.
1: Iya, Incarik Miding.
0: Oke, Incarik Miding.
1: Iya, boleh salam kenal ke Bang?
0: Kalau bisa sih jangan ya, kita salam-salam karena waktu kita.
1: Iya, iya, kalau enggak gitu di request lagu aja lah. Okay. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang untuk Wan Usu di Sambas.

Ya, tadi juga telah kami hadirkan requestan dari ini siapa nih? Mama Indah ya. Tanah Parenean. Ya, belum ada yang bergabung, kita dengarkan lagi lagu Ragam Budaya siang hari ini menghibur suasana aktivitas Anda ya. Tetap bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan Entikong di 99.9.

0: Anda sedang mendengarkan RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, terima kasih pendengar kebersamaannya di Ragam Budaya siang hari ini ya. Waktu kita sudah di 12.49 waktu Indonesia Barat ya. Kita hadirkan beberapa lagu yang tersisa ya, karena nanti di pukul 13 kami hadirkan informasi warta berita daerah wilayah Sanggau dan sekitarnya. Ya, terima kasih untuk yang telah bergabung dengan Mbak Miati, Mama Indah, Mbak Mola, Mbak Yuli, terus Bung Pael, Pak Alek, dengan Datuk Uban, dan yang terakhir itu ada Wan Usu di Sambas ya. Oke, di WhatsApp kita lihat yang telah bergabung. Mbak Miati ya, Mbak Miati. Terima kasih Mbak Miati. Ya, kembali kita dengarkan Incari Miding dari lagu Sambas ya, kita dengarkan.

0: dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate. Inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Hai Duyung, makan siang yuk.
2: Ingat kan, aku lagi cari kerjaan.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di Ragam Budaya siang hari ini, edisi 6 Juni 2026. Ya, mudah-mudahan terhibur dan tetap bersama kami di 97 dan 99.9 RRI Tikong dan RRI Sanggau siang hari ini. Iya, pukul 12.58 saat ini, pukul 13 nanti kami akan hadirkan informasi warta berita daerah Pro 1 RRI Sanggau.

97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tanggap Bencana COVID-19 #IndonesiaTatananKehidupanBaru.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: dengan gerakan menanam pohon. Artinya upaya tadi juga kita memberikan beberapa dopres dalam bentuk bibit tanaman-tanaman pohon yang artinya untuk depan ya secara potensi ekonomi ini jika berbuah bisa dijual tentunya kalau banyak ya artinya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup ya.
1: Memang inilah tugasnya kita kayak gitu untuk kembali menghidupkan tanaman-tanaman di sekitar kita, kembali menghijaukan lingkungan kita seperti itu agar bumi ini kembali bisa sehat kembali.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Tim tindak Polsek Sekayam berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan seorang pria berinisial IS, 48 tahun di Dusun Balai Karangan 4, Balai Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam memerangi peredaran narkotika. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkoba di wilayah tersebut dan langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 7 paket plastik bening berkelip yang diduga berisi sabu dengan total berat bruto 4,92 gram yang disimpan dalam kupluk pada sweater milik terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan perkara akan dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sanggau. Berita informasi lainnya pendengar, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengapresiasi gerakan menanam pohon dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar di Summer Weekend. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman pohon, pengurangan sampah plastik, dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
3: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengapresiasi gerakan menanam pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar di Summer Weekend atas inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan karena alam merupakan rumah besar yang harus dijaga bersama. Selain penanaman pohon, panitia juga membagikan dopres berupa bibit tanaman produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat ketika berbuah dan hasilnya dapat dijual. Ia menilai, jika gerakan menanam dan memanfaatkan tanaman produktif dilakukan secara luas, hal itu berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Susana juga mengajak seluruh masyarakat untuk berkomitmen menjaga lingkungan hidup sejalan dengan program Presiden, serta mendorong agar gerakan serupa tidak hanya dilaksanakan di Summer Weekend, tetapi juga diperluas ke seluruh 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau.
0: Tempat tinggal kita, alam menjadi rumah besar kita, ya tentunya gerakan tadi kita lakukan dengan gerakan menanam pohon. Artinya upaya tadi juga kita memberikan beberapa dopres dalam bentuk bibit tanaman-tanaman pohon yang artinya untuk depan ya secara potensi ekonomi ini jika berbuah bisa dijual tentunya kalau banyak ya artinya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup ya. Dan harapan saya kepada seluruh masyarakat tentunya mari kita berkomitmen menjaga lingkungan hidup ya sesuai dengan program Bapak Presiden ASRI ya. Dan bukan hanya di Summer Weekend saja tetapi tingkat 15 kecamatan bahkan sampai ke desa ya.
3: Susana Herpena juga menekankan pentingnya pengelolaan dan pengurangan sampah plastik melalui kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan serta penerapan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ia mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan serta kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik. Tri Putri melaporkan.
2: Informasi lainnya pendengar, sejumlah pelaku UMKM Sanggau mendukung aksi penanaman pohon yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya menjaga keseimbangan alam dalam kegiatan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam memulihkan kondisi bumi melalui penghijauan.
4: Sejumlah pelaku UMKM di Sanggau mendukung aksi penanaman pohon yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya menjaga keseimbangan alam dalam kegiatan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam memulihkan kondisi bumi melalui penghijauan. Izul Itasani, salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, menyampaikan penanaman pohon dinilai menjadi langkah sederhana namun penting untuk menjaga keseimbangan alam. Menurutnya, kerusakan lingkungan sudah terjadi akibat berbagai faktor mulai dari penebangan hutan hingga pembangunan yang terus berkembang. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem dan daya dukung lingkungan. Ia menambahkan, melalui kegiatan penanaman pohon, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian alam.
1: Pastinya kita berharap bumi kita kembali sehat kembali ya, karena memang untuk sekarang-sekarang ini kita merasakan bumi kita itu sedang sakit seperti itu. Dengan adanya pedemangan, kemudian ada pembangunan di sana-sini seperti itu ya. Jadinya hutan kita benar-benar, kalau kita mungkin bisa tahu mereka ngomong, pasti mereka sedih seperti itu. Jadi memang inilah tugasnya kita kayak gitu, untuk kembali menghidupkan tanaman-tanaman di sekitar kita, kembali menghijaukan lingkungan kita seperti itu, agar bumi ini kembali bisa sehat kembali.
4: Menurutnya, penghijauan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan dari upaya tersebut. Wulandari melaporkan.
2: Informasi lainnya pendengar terkait dengan Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia atau IOSKI Sanggau, ya Eva Oktavianti, menyampaikan pihaknya dan tim terus mematangkan persiapan menghadapi ajang Porprov Kalimantan Barat 2026 yang akan digelar di Kota Singkawang pada bulan Juli mendatang. Ia menambahkan hingga saat ini kesiapan tim telah mencapai sekitar 70% melalui program latihan rutin dan pemantapan teknik atlet. IOSKI Sanggau menyiapkan sekitar 10 aktif terbaik yang akan mewakili Kabupaten Sanggau pada ajang tersebut. Para atlet dijadwalkan mengikuti 6 kategori lomba yang akan dipertandingkan. Epa optimis seluruh atlet mampu tampil maksimal dan meraih prestasi bagi Kabupaten Sanggau pada Porprov tahun 2026.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wabub Sanggau ajak masyarakat perkuat kepedulian lingkungan. UMKM Sanggau dorong pelestarian lingkungan melalui tanam pohon. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, pendengar, telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Sanggau siang hari ini. Dan saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas, yang nanti kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Pacila bulan.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, pahitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Jamu, jamu.
4: Ya, pendengar, untuk program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sanggau terus menunjukkan perkembangan hingga akhir Mei 2026. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kop dan UM Kabupaten Sanggau, Imakulata Lili, mengatakan progres pelaksanaan program tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Imakulata menjelaskan bahwa capaian tersebut terlihat dari pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT yang telah dilaksanakan oleh 95 KDMP dari total 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau. Selain penguatan kelembagaan, perkembangan juga terjadi pada kesiapan sarana usaha yang menjadi bagian dari program tersebut. Menurut Imakulata, pembentukan kepengurusan masih menjadi tantangan dalam percepatan pelaksanaan KDMP di sejumlah desa. Pendamping masih menghadapi kesulitan mencari masyarakat yang bersedia dan siap terlibat sebagai pengurus koperasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate, inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz, Radio Tangga Bencana COVID-19.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: FM Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
6: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
7: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu, jamu.

0: selamat beraktivitas ya, dan selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta, dimanapun aktivitas akhir pekan yang Anda lakukan. Tetap semangat ya, dan tetap terus untuk Anda yang berkendara, tetap terus berhati-hati dan jaga konsentrasi ya saat Anda mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4. Kami akan temani selanjutnya pendengar dengan musik Prodangdut nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, siang hari ini kita di musik Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar untuk Anda? Nah, mudah-mudahan selalu sehat ya dan tetap semangat. Tetap terus di 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau dan di 99.9 di Radio Republik Indonesia Tikong. Ya, seperti biasa kami juga undang Anda untuk bergabung ya siang hari ini di musik Pro Dangdut. Kita terima dulu penelpon pertama. Pro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Eko. Lagunya Hujan di Malam Minggu, Bang Eko.
0: Hujan?
1: Di Malam Minggu.
0: Oke, hujan. Nanti malam minggu ya?
1: Iyalah.
0: Hujan di Malam Minggu. Coba hujannya malam Senin ke?
1: Sekarang nanti malam, dia Malam Minggu, Bang Eko.
0: Hujan
1: di malam dari Jenny Iskandar ya.
0: Hujan di malam, di
1: malam Minggu.
0: Malam Senin. Hujan di malam Senin ya. Malam Senin pula. Hujan Minggu. Malam Minggu. Dari
1: Jenny Iskandar.
0: Jenny Iskandar. Oke.
1: Oke, salamnya kompak selalu Bang Angko dari Asam Besar Tempat Terkecuali. Untuk Bang Angko yang sudah bertugas, terima kasih. Selamat siang Bro Dangdut dan Dangdut kita.
0: Oke, terima kasih dengan Mbak Miati ya di mana nih Mbak Miati nih? Hujan di malam minggu. Ya, selanjutnya Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Pak El Priau.
0: Pak El, silakan Pak El.
2: Lagunya ini Sumur Jagung.
0: Sumur Jagung?
2: Ya.
0: Emang jagungnya ditanam tahun berapa kok masih sumur jagung?
2: 3 bulan ya Bang. 3 bulan ya Bang Eko.
0: Oke.
2: Makasih. Karena jagung
0: juga ya. Oke, makasih Bang Pak El.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ica di Melawi.
0: Ica, ya. Sumur jagung. Emang Ica sumur jagung kan enggak kan? Ica. Soalnya tadi lagunya. Halo Ica. Halo. Oh, dibisukan nih. Coba telepon lagi ya Ica ya. Oke. Iya, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bang Eko.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Yuli, Bang.
0: Yuli.
4: Iya.
0: Yuli, silakan Yuli.
4: Mau request lagu itu, Bang. Bumi Semakin Panas.
0: Waduh.
4: Kan sesuai dengan cuaca nih, Bang. Panas
0: semakin
4: banget.
0: Semakin panas ya.
4: Iya, dari Revina, Bang.
0: Panas. Dari?
4: Revina.
0: Revina. Oke, makasih Yuli.
4: Oke. Iya, sama-sama, Bang.
0: Iya. Oke. Selanjutnya, halo. Pro Dangdut.
3: Terputus, Bang.
0: Nah, terputus dengan siapa ya. Tadi?
3: Ya, di Melawi.
0: Ica, silakan Ica.
3: Lagunya itu apa namanya? Ya, tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki kan?
3: Iya.
0: Tidak
3: semua. Salamnya pakai semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Oke, itu aja. Selamat siang.
0: Makasih, Ica. Selamat siang. Ada lagi? Oh, terputus. Coba lagi. Iya. Halo, Pro Dangdut.
5: Ini baru Dangdut. Adalah kita, Bang Eko.
0: Iya. Dengan siapa?
5: Dengan Cucu Ai.
0: Cucu Ai. Dengan Mbak Molah ya?
5: Mbak Molah. Mbak bikin, Mbak membuat ya.
0: Mbak Molah.
5: Abang Eko.
0: Nah, apa tuh?
5: Bang Eko asalnya dari mana ya?
0: Dari Sanggau juga.
5: Bukan, mungkin sama dengan Bang Albert ya.
0: Iya, Sanggau juga. Kan Kabupaten Sanggau.
5: Oh.
0: Entikong.
5: Dari Entikong. Lagunya Bang?
0: Lagunya apa nih?
5: Lagunya Obati Rinduku ini.
0: Obati Rinduku ya.
5: Dari Bang Eko pun boleh juga.
0: Waduh, belum dibuat tuh lagunya. Obati rinduku ya.
4: Ya.
0: Oke, okay. Ini versi dangdut ya, nanti kita cari ya. Uh-huh. Oke, okay. Makasih Mbak Mola. Selamat siang.
4: Selamat malam.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, dengan Pak D. Pak D sedang. Halo, dengan Pak D.
6: Halo, assalamualaikum Bang Eko.
0: Dengan siapa? Pak D siapa nih? Ini Pak Dede.
6: Iman Nabela.
0: Hah?
6: Iman Nabela di Sambas.
0: Iman Nabela.
6: Aa di Sambas.
0: Oke, silakan Bung Iman.
6: Lagunya dari Innocentia, Tamu Malam Minggu, Bang Eko.
0: Tamu Malam Minggu ya.
6: Aa, hujan malam minggu ini Tamu Malam Minggu.
0: Oh iya iya. Kehujanan nih tamu ini.
6: Oh. Ya?
0: Kehujanan tamunya.
6: Ya kehujanan kayaknya kan di malam kayak mau hujan dulu.
0: Soalnya
6: udah dulu ya Bang Eko.
0: Oke, okay, makasih. Selamat siang.
6: Selamat siang
0: Saudara. Okay. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Adalah kita Bung Ganteng sedunia.
0: Dengan Candeso ya?
7: Bukan, yang pasti bukan dari Deso, oh. Yang pasti bukan nama Indah, bukan yang pasti bujang kecewa di bawah langit.
0: Oh, gitu ya. Ya.
7: Udah lama enggak ada jumpa. Sekali muncul di Eri Sanggo luar biasa. Kadang-kadang bertanya itu kemana Bang Eko, katanya tuh di belakang, katanya lagi voter, katanya teman-teman
0: kita lain. Kadang-kadang di luar angkasa juga kita.
7: Oh iyalah, kadang-kadang di luar angkasa. Sabar pingin sama-sama Bang Eko di luar angkasa.
0: Ya. Kadang-kadang di dunia alam lain nyata. Juga.
7: Oh, alam gaib ya yang boleh. Iyalah, siap.
0: Lagunya udah banyak Nela News.
7: Bentar. Ditampung ya.
0: Nah, ditampung lagunya apa nih?
7: Gang 9 dari Endang Kurnia.
0: Gang 9 Sanggau ya?
7: Boleh. Gang Sabang Merah boleh.
0: Gang 9?
7: Gang 9 dari Endang Kurnia.
0: Endang. Oke. Okay.
7: Kurnia. Siap, Bang Eko.
0: Terima kasih.
7: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, okay. Dengan Lanius ya di Subah Sambas. Kita break dulu ya, kita dengarkan. Ada... Ini kok lagunya? Cari lagu di malam minggu kok banjir di malam minggu ya? Hujan di malam minggu. Bentar loh. Oke, kita dengarkan dulu ya dari Johnny Iskandar.

Anda sedang mendengarkan RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, #IndonesiaTatanan Kehidupan Baru.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Siang.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: pendengar masih di Musik Pro Dangdut. Ya, siang hari ini kita tunggu lagi untuk Anda ingin bergabung. Ya, lagunya kita hadirkan urutan ya, mana yang tergantung antrian. Ya, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Eko.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang abang nih, Bang Eko.
0: Oh, Mama Indah ya?
1: Iya, karena Mama Indah nih tidak lewat WA nih.
0: Lewat apa nih? Lewat
1: telepon biasa nih, Bang Eko.
0: Lewat sungai, lewat darat?
1: Lewat udara, Bang Eko.
0: Oh, udara. Oke, silakan, Mama Indah.
1: Lagunya Mobil dan Bensin, Bang Eko.
0: Mobil, tadi ada yang kehabisan bensin tuh.
1: Iya kah?
0: Bensin. Oke.
1: Ya mobil. Ya. Ada kan lagu ya, Maiko?
0: Ada.
1: Ya mau salamnya buat.
0: Kita enggak pakai salam-salam aja, Mama Indah.
1: Iya. Itu aja, Bang Eko.
0: Oke, makasih.
1: Selamat siang.
0: Mama Indah ya di Landak Ngabang. Mobil dan Bensin, mana nih lagunya? Iya, cuaca siang hari ini ya di kawasan Sabang Merah cukup panas menyengat ya. Ya, untuk Anda yang ingin berpergian mungkin keluar rumah boleh gunakan pelindung ya, mantel, payung ya. Halo.
2: Halo, selamat siang, Pak Dangdut.
0: Dengan siapa? Ai?
2: Dengan Dato' Uban.
0: Oh, Dato' Uban.
2: Dato' Uban di Landak.
0: Oke, silakan Dato' Uban.
2: Lagunya Cinta Kau Gadaikan dari Hamdan ATT.
0: Cinta?
2: Kau Gadaikan.
0: Ku Gadaikan Cintamu mungkin.
2: Mungkinlah kali gitu.
0: Hamdan ATT. Itu ya. Lagunya, kalau tidak salah,

0: Rano Karno ya. Ku gadaikan
1: cintamu.
0: Ku gadaikan cintamu. Oke.
1: Okay. Ya, selamat siang.
0: Oke, okay, selamat siang.
1: Eko.
0: Ya. Terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
0: Dengan Dato' Uban di Landak. Oke, okay, di halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita semua.
0: Mama
2: apa
0: Long.
2: Kabar nih?
0: Mama Long ya?
2: Iya.
0: Oh, Kak Long salah sebut pula.
2: Iya.
0: Mama Long
2: pula. Kok latah
0: pula. Mama Long. Soalnya lupa.
2: Itu ada latah. Kalau Kak Long itu bisa rata, ada dua.
0: Okay. Kok
2: latah.
0: Oke, okay, Kak Long.
2: Lagunya Cincin Putih.
0: Cincin Putih?
2: Iya.
0: Mahal tuh emasnya tuh, cincin putih.
2: Mahal lah. Belian tuh putihnya.
0: Nah,
2: nanti putar ya.
0: Dari siapa?
2: Dari Caca Andika.
0: Caca?
2: Caya.
0: Oke, okay. Makasih Kalong.
2: Bang Eko, terima kasih Bang Eko.
0: Ya, terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Selamat siang. Dengan Kak Long, Kak Long di mana ya? Penyeladi ya? Bumi semakin panas. Dari Mbak Yuli. Kita cari nih lagunya dulu nih. Bumi semakin panas ya. Iya, selanjutnya. Oke, Bumi Semakin Panas dari Revina Alvira. Kita dengarkan langsung ya, Bumi Semakin Panas. Nanti kita akan kembali. Tetap bersama kami di Musik Pro Dangdut.

0: Wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Iya, pendengar, saat ini kita dicek fakta ya terkait dengan pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis tahun 2026. Di mana beredar sebuah konten unggahan video di media sosial TikTok berisi informasi tersedianya layanan pemutihan sertifikat tanah gratis 2026 melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun. Hasil penelusuran dilakukan tim pengendalian ruang digital Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan bahwa fakta informasi tersebut tidak benar. Fakta ini terverifikasi dari laporan yang dilansir dari tirto.id setelah melakukan pencarian gambar terbaik untuk mencari keaslian video. Hasilnya mengarah ke laman bbc.com berjudul Sertifikat Ganda di Bekasi Gusur Rumah Warga. Dan mengapa BPN terbitkan sertifikat di atas tanah sengketa yang menampilkan foto serupa dengan video yang beredar. Gambar tersebut memperlihatkan warga bernama Yaldi memegang sertifikat hak milik atas tanahnya di Desa Setiamekar, Kabupaten Bekasi yang keluar pada 15 Mei 2015. Selain itu, pengecekan menggunakan situs Hype Moderation juga menunjukkan persentase penggunaan artificial intelligence atau AI dalam video. Hasil analisa menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 98,4% sebagai video hasil manipulasi AI.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate. Inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

Ya, pendengar masih di Musik Pro Dangdut, di WhatsApp sudah ada yang bergabung dengan siapa ini? Wan Usu udah gabung tadi ya di line telepon. Dengan Bi Yuli. Mau lagunya Sedap Betul, Jaja Miharja. Oke, terima kasih Bi Yuli. Dan ada juga Kakek Arwan di Semangit Nijau, lagunya Rupiah, Roma Irama. Oke, terima kasih Kakek Arwan. Dengan Sambal Belacan, lagunya Durian Jatuh, Mansur. Terima kasih dengan Kakek Belacan. Dan selanjutnya dengan Tajamnya Karang dari Revina. Ya, yang request dengan siapa nih? Dara Kapuas, Mora, Kayu Manis. Oke, terima kasih Dara Kapuas. Selanjutnya Mbak Miati udah tadi. Udah ya. Oke, terima kasih atensinya yang bergabung di layanan WhatsApp. Ya, belum ada yang bergabung. Kembali kita hadirkan. Ada lagunya Tamu Malam Minggu. Kita dengarkan.

97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19 #IndonesiaTatanan Kehidupan Baru.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Sen.
5: Woi.
4: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
5: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
4: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
5: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
4: Zombie? Maksudmu apa?
5: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
4: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
5: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
4: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar masih di musik Pro Dangdut ya. Ada lagunya Cincin Putih ya. Oke, ada juga lagunya Mobil dan Bensin. Menghibur suasana kumpul Anda bersama keluarga ya, edisi jelang sore hari ini. 14.44 kami tunggu untuk Anda yang masih ingin bergabung. Silakan di 08 57 5381 0365.

Iya, di WhatsApp ada yang bergabung dengan Raga Budaya ya. Dengan siapa ini? Wan Usu di Sambas. Oke. Dengan Kakek Arwan, lagunya Rupiah, Roma Irama. Oke, kita cari dulu ya.

0: Ya, sudah ada yang bergabung, Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bude ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Bude.
1: Mbah Dukun.
0: Mbah Dukun. Bude, Mbah Dukun ya. Oke, Bude.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat sore. Dengan Mbah Dukun ya, Mbah Dukun. Di Bude di Beduai. Dengan Bi Yuli. Sudah betul ya.

Iya, kita sudah di 14.46 ya waktu Indonesia Barat ya, jelang pukul 15 ya. Nanti kami akan hadirkan sesi program acara Green Radio. Akan membahas tentang tentang kebersihan ya, tantangan solusi dan peran masyarakat menuju Sanggau yang bersih dan berkelanjutan. Kita kembali dengarkan lagu dari Kakek Arwan di Semangat, Rupiah Roma Irama.

0: Anda sedang mendengarkan RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Siang.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate, inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz, Radio Tangga Bencana COVID-19.
4: Iya, pendengar, Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang ya, edisi 6 Juni 2026, sepanjang hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan telah Anda ikuti tadi musik Pro Dangdut, kami hadirkan menemani kebersamaan kita ya di Lintas Antikong Siang. Dan pendengar, saat ini kita sudah di pukul 15.01 waktu Indonesia Barat. Kita saat ini di sesi program acara Green Radio. Sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan tantangan, solusi, dan peran masyarakat menuju Sanggau yang bersih dan berkelanjutan. Di mana kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui perbincangan kita sore hari ini, kita akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi, solusi yang dapat dilakukan, serta peran penting masyarakat dalam mewujudkan Sanggau yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ya, untuk membahas masalah ini, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama Pak Sumardi. Beliau ini Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau. Ya, selamat sore Pak Sumardi. Ya, Pak Sumardi, selamat sore. Ya, baik. Pak Sumardi, selamat sore. Baik, Pak Sumardi, selamat sore.
5: Selamat sore Bang, gimana Bang?
4: Oke, halo. Sudah tersambung nih Pak Sumardi. Ya, terima kasih Pak. Oke, Sumardi, waktunya bisa bersama kami RRI Sanggau sore hari ini. Pak Sumardi, saya panggilnya lebih akrab nih dengan nama lain atau gimana nih Pak Sumardi? Biar lebih akrab nih. Kalau
5: oke, siap. Biasanya kalau kawan-kawan sama masyarakat tuh banyak manggil kami tuh Pak Ale. Seperti itu Bang,
4: Pak
5: manggilnya.
4: Le. Pak Le ya?
5: Pak Le.
4: Pak Le, bentar. Saya tulis dulu biar enak Pak Sumardi ya. Pak Le. Oke. Ya Pak Le, sore hari ini kita di program Green Radio nih Pak Le. Kita berbincang mengenai tantangan, solusi, dan peran masyarakat menuju Sanggau yang bersih dan berkelanjutan nih Pak. Pak Le, terkait Pak Le sore hari ini juga sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau. Pak Le, terkait dengan tantangan terbesar nih Pak Le yang saat ini dihadapi Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan nih, apa saja nih Pak Le?
5: Terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat sore kepada pendengar RRI Perusanggo serta pemirsa melalui YouTube. Jadi terima kasih pada sore hari ini kami kembali hadir dalam kegiatan Greenhouse Green Radio. Kegiatan Green Radio, Green Radio pada sore hari ini. Jadi terima kasih kami kembali diminta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini.
4: Yeah.
5: Jadi terkait dengan topik kita pada hari ini, terima kasih. Jadi pada hari ini masih kita diberikan kesehatan semuanya. Terkait tadi pertanyaan tantangan terbesar Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Izin Bang, di sini kami nyapa siapa nih Bang?
4: Dengan Eko nih, Pak.
5: Dengan Eko. Jadi terima kasih Bang Eko. Jadi kalau terkait dengan tantangan terbesar yang dihadapi Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, pemirsa pendengar semuanya, perlu kami sampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini di Kabupaten Sanggau adalah terkait dengan kesenjangan antara pengetahuan dan aksi nyata. Itu yang apa ini merupakan apa tantangan terbesar kita sebetulnya. Jadi meskipun kesadaran akan bahaya perubahan iklim telah meningkat, mengubah perilaku kolektif masyarakat dan pelaku industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan secara konsisten, secara beralih ke energi terbarukan dan mengadopsi ekonomi sirkular, tetapi ini menjadi rintangan yang paling berat. Selain masalah perilaku, Bapak Ibu semuanya juga ini ada beberapa tantangan krusial yang kita hadapi di kabupaten kita. Yang pertama adalah mengenai pengelolaan dan timbunan sampah. Jadi pengelolaan dan timbunan sampah, terutama timbunan sampah yang ada di Kabupaten Sanggau ini semakin hari semakin meningkat. Jadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah juga timbunan sampah kita semakin meningkat. Meningkatnya produksi sampah, khususnya plastik sekali pakai, seringkali terbentur oleh keterbatasan fasilitas pengelolaan dan rendahnya partisipasi program pemilihan sampah dari sumbernya. Jadi ini juga tantangan kita Bapak Ibu semuanya, pemirsa pendengar RRI. Jadi tantangan kita salah satunya juga adalah masih banyaknya bahkan kita belum mengadakan kegiatan pemilihan sampah dari sumbernya. Yang keduanya adalah terkait dengan krisis iklim dan pemanasan global. Ini memang menjadi tantangan yang sangat besar di tempat kita, tapi bukan hanya di tempat kita, tapi hampir seluruh di Indonesia. Ini tantangan yang sangat tinggi sekali. Suhu bumi terus berada di titik tertinggi dengan memicu cuaca ekstrim, kekeringan dan bencana ekologis yang mengancam ketahanan pangan. Ini menjadi salah satu juga tantangan yang cukup serius yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau. Bukannya Kabupaten Sanggau, jadi hampir semua wilayah yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya juga tantangan adalah adanya dekoforestasi dan alih fungsi lahan. Ini tidak bisa kita pungkirin, Bang Eko, jadi di tempat kita memang alih fungsi lahan ini sudah boleh dikatakan juga banyak sekali marak terjadi di tempat kita. Jadi ekspansi sektor perkebunan skala besar dan pertambangan masih menjadi ancaman nyata. Ini yang menjadi ancaman juga bagi adanya kelestarian hutan, keanekaragaman hayati serta ruang hidup masyarakat. Ini memang tidak bisa kita sepelekan juga. Ini juga menjadi tantangan di tempat kita. Yang terakhirnya juga tantangan terpergil adanya kapasitas SDM dan regulasi. Jadi kalau kita melihat atau membaca di tempat kita ini memang sumber SDM kita juga masih tanda petik lah, mungkin masih tertinggal dibanding daerah-daerah lainnya. Termasuk juga dengan penguatan regulasi. Di tempat kita juga regulasi termasuk juga pengawasan belum kita lakukan, ataupun terutama untuk penegakan hukumnya. Pengawasan sudah kita lakukan, namun untuk regulasi yang ada belum kita terapkan sepenuhnya. Jadi lemahnya pengawasan, implementasi kebijakan di lapangan serta kurangnya pemahaman teknis di tingkat pelaksana sering menghambat efektivitas program perlindungan lingkungan. Ini memang tidak bisa kita tidak bisa kita kesampingkan. Ini memang salah satu juga faktor tantangan yang terbesar di Kabupaten Sanggau. Jadi perlu kami simpulkan tantangan di tempat kita ini, yang pertama ada pengelolaan dan timbunan sampah yang semakin hari meningkat, yang keduanya krisis iklim dan pemanasan global, yang ketiganya deforestasi dan alih fungsi lahan, serta kapasitas SDM dan regulasi kita yang belum kita tegakkan sepenuhnya. Demikian Bang, untuk terkait dengan tantangan terbesar di Kabupaten Sanggau terkait dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
4: Baik,
5: demikian
4: baik.
5: Bang.
4: Ya, terima kasih Pak Le ya. Kalau sejauh ini Pak Le, efektivitas penerapan jam buang sampah nih Pak Le, dari pukul 18 hingga 6 waktu Indonesia Barat ya, dalam mengurangi penumpukan sampah di lingkungan masyarakat ini seperti apa nih Pak Le?
5: Siap Bang, jadi jujur Bang ya, terkait dengan apa tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan kepatuhan mengenai jam buang sampah memang harus kita akui ya Bang ya, jujur kita akui juga memang tingkat kesadaran kita di tempat kita memang masih rendah. Ini bisa kita terbukti juga bisa kita lihat dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi praktek-praktek membuang sampah di luar jam sampah itu di tempat kita memang boleh dikatakan masih masif sekali. Jadi sebetulnya kita punya jam buang sampah dari jam 6 sore sampai dengan 6 pagi, tapi memang masih banyak sekali masyarakat kita yang memang pertama kesadaran dan kedisiplinannya itu masih sangat boleh dikatakan masih sangat rendah. Masih banyak warga yang menganggap remeh adanya dampak apabila itu ada penumpukan sampah di siang hari. Jadi kalau kita lihat, kalau masyarakat masih membuang sampah di siang hari, estetika kota itu boleh dikatakan nampak kumuh dan sebagainya. Termasuk juga memang kepatuhan kita, masyarakat kita ini juga, mohon maaf juga, mereka banyak sekali mengeluhkan juga selama ini juga ada keluhan jarak ke TPS-nya juga masih terlalu jauh katanya seperti itu kan. Ya, sebetulnya itu bukan menjadi alasan Bapak Ibu semuanya kan, karena memang kalau kita lihat juga di tempat-tempat lain jarak TPS-nya juga kurang lebih juga seperti itu. Termasuk juga memang di tempat kita seperti yang tadi kami sampaikan juga di awal juga memang belum adanya penegakan yang kita lakukan sehingga masih banyak sekali masyarakat kita yang masih membuang sampah itu pada di luar jam buang sampah. Namun demikian anu Bang Eko memang kami dari Dinas Lingkungan Hidup memang karena menjadi tanggung jawab kami juga senantiasa memberikan kami komitmen kami juga bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum terkait dengan termasuk juga bagaimana kita menumbuh kembangkan masyarakat lah kesadaran masyarakat ini agar atau supaya itu mereka buang sampah itu di jam-jam buang sampah termasuk juga mereka buang sampah bukan hanya sampah apa langsung sampah semuanya dibuang tetapi harus sampah terpilah ini yang sudah kita lakukan termasuk juga dengan media seperti ini Bang ya. Jadi dengan media ada RI ini seperti ini ya mudah-mudahan lah masyarakat kita bicara dulu di tempat kita lah di kota Sanggo kan mudah-mudahan juga bisa didengar di tempat-tempat atau di wilayah kecamatan lain mudah-mudahan jadi memang kesadaran kita pada dasarnya di tempat masyarakat kita juga masih walaupun sudah mulai dengan masyarakat kita sudah mulai mengatur aturan tersebut, tetapi memang kalau secara garis besar masih banyak warga masyarakat kita yang membuang sampah itu di luar jam buang sampah yang ditentukan. Tapi mudah-mudahan kedepannya masa kota lain bisa kita tidak bisa seperti itu, Bang.
4: Ya. Baik, Pak Lek, terima kasih. Jam buang sampah ataupun kesadaran kedisiplinan masyarakat. Apa sih, Pak Lek? Apa namanya inspirasi sehingga munculnya ide adanya jam waktu buang sampah itu Pak Le?
5: Terima kasih Bang. Kenapa ada sebetulnya ini bukan anu ya Bang ya, bukan ide tetapi ini sebetulnya sudah lama sekali kan kalau kita lihat kacamata kita juga di tempat lain banyak sekali kota juga sudah menerapkan seperti itu kan tetapi pada dasarnya inspirasi kita mengharapkan kan kalau kita selama ini kita lihat masih banyak tumpukan sampah di pada siang hari sehingga estetika kota ini Bang kalau kita berangkat kerja segala macam kanan kiri di tempat kita TPS masih banyak rasanya juga sangat kalau kita pandang sangat apa tidak pantas sekali. Jadi kenapa kita membuat aturan seperti itu supaya apa supaya pada siang hari jam-jam kita sibuk karena biasanya kalau kita jam-jam kerja seperti jam dari jam 7 sampai dengan jam apa jam 4 sore kan rata-rata jam sibuk Bang. Sementara kalau kita berangkat kerja segala macam, kalau TPS masih kita lihat masih bertumpukan sampah, rasanya juga estetika kota tidak baik. Jadi kenapa kita kita timbulkan atau kita buatkan aturan atau edaran seperti itu? Jadi supaya pada siang hari ini kita pandangan kita ini TPS yang ada di tempat kita ini bersih dari sampah. Ini harapan kita sehingga estetika kota bisa terjaga, termasuk juga bau dan sebagainya kan kalau kita berangkat kerja segala macam masih ada bau di TPS kita rasanya juga menjadi apa menjadi kita sendiri juga rasanya juga tidak baik saja kan mungkin seperti itu. Jadi mudah-mudahan aturan ini bisa kita laksanakan, edaran yang sudah disampaikan oleh Bupati ini bisa kita laksanakan minimal mudah-mudahan ya di Kota Sanggudu tapi di tempat lain juga bisa kita laksanakan.
4: Baik.
5: Seperti itu Bang.
4: Baik. Artinya adanya jam buang sampah ini ya Pak Le ya. Untuk memudahkan petugas ya pada ya
5: betul-betul Bang.
4: Mengangkut sampah
5: betul.
4: Yang sudah terkumpul gitu ya Pak ya.
5: Betul-betul Bang. Jadi kan kalau misalkan setiap hari ada sampah terus di TPS otomatis kan intensitas pengangkutan kita kan semakin sering Bang. Seperti itu kan dengan intensitas pengangkutan semakin sering otomatis korelasinya kan kepada anggaran dan sebagainya. Sementara dengan kondisi kita saat ini, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, memang dengan efisiensi yang luar biasa, Sehingga kita anu dengan adanya kegiatan apa dengan ada aturan jam buang sampah seperti ini, otomatis kan otomatis pengangkutan itu bisa kita lakukan pada satu kali pengangkutan, sehingga efisiensi anggaran dan sebagainya itu bisa kita lakukan. Demikian, Bang.
4: Baik, baik. Terima kasih, Pak Le. Dengan adanya pemberlakuan waktu buang sampah ini, Pak Le, kalau pantauan saat ini seperti apa nih, Pak Le? Terkait dengan apakah masih ada masyarakat yang masih membuang sampah di luar jam yang telah ditentukan atau gimana nih, Pak Le?
5: Kalau kita lihat pantauan kita di lapangan, Bang, yang kita ambil contoh sedikit saja, misalkan Abang kalau kita berjalan ke sekitaran SMP 2 Sanggo. Jadi biasanya kawan-kawan itu selesai untuk pengangkutan sampah itu biasanya mereka yang khusus jalur tersebut rata-rata jam sekitar jam 7 sudah selesai, Bang. Selesai kita lakukan pengangkutan. Tetapi setelah jam 7 itu kita lewat di sekitaran lokasi tersebut sekitar jam 8, masih ada juga masih ada apa masyarakat di buang sampah. Jadi memang kalau kita lihat memang masih ada. Ini bukan semua sih, Bang, tetapi yang oknum tertentu yang masih membuang sampah itu di luar jam itu. Bahkan beberapa kali kami juga, Bang, kami melakukan tanda petik lah sidak kepada apa masyarakat. Kita juga menunggu TPS-TPS tersebut masih ada juga, Bang. Termasuk juga mohon maaf, ada beberapa waktu itu kami juga melihat juga masyarakat nimbang sampah, sebetulnya dia membuang sampahnya itu sudah volumenya besar, dia ngangkutnya juga dengan kendaraan angkutan 4. Sebetulnya, Bang, kan itu sudah apa sudah lewat jam buang sampahnya, volumenya sampahnya juga sangat banyak. Dibuang juga ke TPS kita. Nah, langkah bagusnya itu kami sarankanlah kepada masyarakat-masyarakat kita semuanya di Kota Sanggo, jika ada volume sampahnya yang di rumah tangganya dan kebetulan beliau itu mereka di rumah tangganya ada kendaraan, alangkah bagusnya itu langsung dibuang ke TPA kita. Juga tidak jauh juga, Bang, TPA kita di Kota Sanggo, di TPS Sengkosa, kurang lebih ada 7 kilo dari Kota Sanggo. Jadi rasanya juga tidak apa sebenarnya tidak terlalu susah juga bagi masyarakat yang mempunyai sampahnya atau jumlah sampahnya itu sangat banyak yang juga mempunyai kendaraan roda 4. Tetapi kalau misalkan masyarakat yang memang tidak mempunyai kendaraan roda 4 dan memang mereka menggantungkan dengan TPS yang ada di Kota Sanggo, itu yang alangkah bagusnya memang aturan yang sudah kita berlakukan jam 6 pagi jam sore sampai 6 pagi itu bisa kita lakukan seperti itu, Bang. Nah, jadi pada dasarnya memang di tempat kita masih ada masyarakat yang membuang sampah di luar jam buang sampah. Ini seperti itu, Bang.
4: Ya, ya, ya. Kalau dari DLH sendiri melihat penyebabnya apa sih, Pak Le?
5: Terkait dengan kenapa masih ada masyarakat yang membuang sampah di luar jam buang sampah. Yang pertama, Bang, yang paling kalau kita lihat itu ya adalah kesadaran dari kita sendiri, Bang. Kesadaran dari kita sendiri yang memang masih tanda petik lah. Oh, kita dibuang di luar jam buang sampah pun nanti orang LH pasti mengangkutnya. Rata-rata seperti itu, Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang yang di tempat kita ini, kenapa masih ada masyarakat kita yang masih membuang sampah di luar jam buang sampah? Karena kita penegakan regulasi kita itu belum kita lakukan, Bang. Tidak seperti di beberapa tempat atau kota tempat lain. Contoh kecil lah kalau kita misalkan kita berjalan di Kota Pontianak. Tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah itu di luar jam buang sampah. Karena apa? Karena sudah ada regulasi yang sangat ketat sekali yang diatur di sana. Jika ada masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang sudah ditentukan, pasti mohon maaf, pasti akan dikenakan denda dan sebagainya. Namun di tempat kita di Kota Sanggo memang untuk saat ini regulasi yang ada itu belum kita terapkan. Tapi apakah nanti akan kita terapkan, Bang? Mudah-mudahan ke depannya, Bang. Dengan seiring berjalannya waktu, pasti kan regulasi seperti akan kita lakukan. Karena apa? Karena kalau kita tidak ada penegakan hukum terkait dengan itu, saya rasanya juga adaran yang kita lakukan ini tidak akan dilaksanakan juga. Jadi ini ada dua faktor, Bang. Yang pertama adalah terkait dengan kesadaran masyarakatnya. Yang keduanya juga terkait dengan penegakan regulasi yang belum sepenuhnya kita lakukan. Seperti itu, Bang.
4: Artinya untuk saat ini pemberlakuan apa namanya penerapan aturan tersebut masih terus disosialisasikan gitu ya, Pak Le ya. Ataupun edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat dengan tidak disertakan dengan penegakan sanksi gitu ya, Pak Le ya.
5: Betul, Bang. Jadi Untuk saat ini, kita melalui edaran-edaran tersebut, termasuk juga melalui sosialisasi yang kita lakukan, kita sampaikan kepada masyarakat umum seperti itu. Termasuk juga dalam beberapa pekan depan, kami juga akan mengadakan kegiatan sosialisasi melalui apa? Melalui keliling. Jadi keliling di Kota Sanggo, kita sudah buatkan rekaman suara, Bang. Jadi kita sudah buatkan rekaman suara, kita akan keliling Kota Sanggo, kita akan sampaikan kepada masyarakat terkait dengan jam buang sampah tersebut. Mudah-mudahan, Bang, dengan apa yang kita lakukan ini, kesadaran masyarakat kita itu semakin meningkat, sehingga Kota Sanggo di siang hari itu bersih dari sampah.
4: Untuk pemberlakuan jam buang sampah ini sudah berjalan berapa lama nih, Pak Le?
5: Sebetulnya, Bang, untuk jam buang sampah ini sudah kita berlakukan di tahun 2021, Bang. Sebetulnya
4: 2021
5: itu
4: ya.
5: Dalam tahun 2021 kita sudah membuatkan surat edaran dari Bapak Bupati. Namun memang masih hingga hari ini keefektivitasan dari jam buang sampah tersebut memang belum sangat efektif. Tetapi untuk saat ini, apalagi mohon maaf juga beberapa waktu lalu kami juga sudah buatkan, termasuk juga kembali membuat surat edaran juga, termasuk juga di apa? Kami juga membuatkan beberapa tempat di TPS-TPS yang ada di Kota Sanggo, kita buatkan balihonya, Bang. Jadi di atasnya TPS tersebut atau di sekitar TPS, kita cantumkan jam buang sampah yang ada. Jadi alhamdulillah juga setelah kita buatkan seperti itu, termasuk juga melalui media massa, kita buatkan status kita di masing-masing. Bahkan kebetulan juga banyak masyarakat juga yang apa membantu kita dengan membuat statusnya terkait dengan jam buang sampah, sehingga dengan hal seperti itu, hal seperti yang kecil seperti itu, masyarakat sudah mulai sadar. Dengan mulai sadar bahwa ternyata di Kabupaten Sanggo ini ternyata ada aturan terkait dengan jam buang sampah. Demikian, Bang.
4: Berarti sejak 2021 hingga saat ini 2026 pendekatan jam buang sampah itu masih terus terus dilakukan secara pendekatan humanis gitu ya, Pak Pale ya. Kepada
5: betul,
4: masyarakat.
5: Bang. Jadi untuk saat ini, betul, Bang. Jadi untuk saat ini memang sebatas kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Belum ada penegakan hukum yang kita lakukan. Paling kalau misalkan ada masyarakat yang membuang sampah di luar jam buang sampah, seperti yang kami temui beberapa waktu lalu, kami hanya berikan teguran lisan. Kami sampaikan bahwa ini ada aturannya, Pak. Untuk saat ini kami hanya memberikan teguran lisan, tetapi nanti ke depannya kalau masih ada atau misalkan Bapak membuang sampah lagi ke tempat TPS kami di luar jam buang sampah, kami akan lakukan penegakan hukumnya, atau mungkin paling tidak mungkin ada sanksi sosial. Apa sanksi sosialnya? Minimal kan misalkan disuruh menyapu kah, seperti apa. Nah, jadi seperti itu, Bang. Untuk saat ini yang kita lakukan.
4: Betul, betul, betul, betul. Pemberlakuannya itu tidak serta-merta dengan penegakan hukumnya, Pak Le, ya. Karena jika dilakukan diserta-mertakan dengan penegakan hukumnya, tentu masyarakat merasa lebih apa ya, lebih tertekan gitulah ya, Pak Le ya.
5: Betul, betul, Pak.
4: Terkait dengan kesadaran ataupun kepatuhan warga nih, Pak Le, hingga saat ini dari 2021 hingga 2026 saat ini, Pak Le, berapa persen kira-kira yang Pak Le lihat nih, Pak Le?
5: Kalau untuk kesadaran masyarakat, Bang, kalau untuk di Kota Sanggo itu saat ini alhamdulillah, Bang, sudah di, kalau kita lihat dengan kondisi TPS kita, kalau kebetulan juga hampir setiap hari kami itu keliling, Bang, setiap subuh kami keliling, termasuk juga siang juga kami keliling, memang boleh dikatakan hampir 60% masyarakat sudah sadar kalau di Kota Sanggo itu ada jam buang sampah. Seperti itu, Bang, kalau kita lihat. Kenapa kami sampaikan sebesar itu? Karena memang kalau kita lihat memang sebelum adanya jam buang sampah itu, untuk siang hari banyak sekali TPS-TPS kita itu yang penuh dengan sampah lagi. Tetapi kan untuk saat ini setelah kita adakan aturan tersebut, edaran tersebut, termasuk juga di beberapa TPS kita kita buatkan balihonya, masyarakat sudah mulai sadar. Jadi kita lihat juga volume sampah kalau di siang hari di TPS itu memang walaupun masih ada juga masyarakat yang membuang sampah di siang hari atau di luar jam buang sampah, tetapi kurang lebih lah sekitar 60% itu masyarakat sudah mulai sadar kalau kita ada jam buang sampah, Bang.
4: Ya. Artinya 60% itu ada sekitar 40% lagi. Artinya butuh strategi strategi lanjutan ya, Pak Le ya. Yang
5: betul,
4: dilakukan
5: betul,
4: oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat nih terhadap aturan buang sampah nih, Pak Le.
5: Betul, Bang. Jadi terkait dengan apa? Yang 40% tersebut, Bang. Jadi ada beberapa strategi yang kami lakukan di Dinas Lingkungan terkait untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan jam buang sampah. Yang pertama adalah yang tadi juga di awal kami sampaikan, yang pertama adalah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik, menggalakkan penyuluhan melalui kelurahan, rukun tetangga, sekolah, komunitas lingkungan. Nah, ini ada dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat, warga dalam rangka mentaati jam buang sampah. Yang keduanya adalah kedepannya juga akan kita lakukan pemberlakuan terkait dengan sanksi. Jadi perlunya ada penegakan sanksi, karena dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang ada apa jika masyarakat membuang sampah di luar jam buang sampah, kalau kita lakukan dengan sanksi tegas, mudah-mudahanlah masyarakat akan jera. Yang ketiganya adalah strategi yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalisasi operasional pengangkutan sampah kita, Bang. Menjalankan jam angkut sampah oleh petugas kebersihan secara intensif setelah masa buang warga berakhir agar sampah tidak menumpuk di siang hari. Yang keempatnya, strategi kita adalah penataan infrastruktur. Nah, ini memang juga sangat berat sekali, Bang, terkait dengan infrastruktur di tempat kita. Perlu kami sampaikan juga kalau di tempat kita, di Sanggu ini, jumlah TPS kita ada 117 TPS dengan 8 kontainer yang ada di Kabupaten Sanggu. Di Kota Sanggu, Bang, ya. Di Kota Sanggu saja. Di luar di Kota Sanggu atau di Kecamatan Kapuas. Di kecamatan lain, ini makin bertambah lagi. Jadi ini penataan infrastruktur kedepannya akan juga kita lakukan. Jadi ada beberapa strategi yang kita lakukan terkait dengan apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sanggul dalam ini Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi edukasi publik, yang keduanya adalah melakukan penegakan hukum, yang ketiganya optimalisasi operasional pengangkutan, dan yang ketiga keempatnya adalah penataan infrastruktur terkait dengan pengolahan sampah, Pak.
4: Ya, artinya selama ini dari pemerintah ataupun dari DLH sendiri terkait menyiapkan fasilitas TPS gitu sudah tersedia ya, Pak Le, ya.
5: Kalau untuk apa? Untuk TPS di tempat kita sebetulnya sudah lebih dari cukup, Bang. Lebih dari cukup di tempat kita. Jadi ada 117 TPS yang kita taruh di beberapa sudut kota yang ada di Kota Sanggul. Memang masih ada beberapa kendala yang kita hadapi, Bang. Tanda petik, masih ada masyarakat kita itu yang di tempatnya atau di sekitar lingkungannya itu ditempati TPS dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah alasannya jika ada TPS di sekitar lingkungannya akan menimbulkan bau dan sebagainya itu. Namun memang kalau kita lihat kacamata yang ada di tempat kita, memang TPS kita kalau kita pikir sebetulnya dikatakan kurang, ya kurang. Tetapi dengan adanya fasilitas tersebut bisa kita manfaatkan. Kalau kita lihat di beberapa kota tempat lain, Bang, itu tidak ada TPS yang di tempat kita itu yang kita taruh di beberapa sudut kota. Biasanya mereka masyarakat yang ada itu menaruh sampahnya itu di depan rumahnya. Itu seperti itu. Jadi kalau kita semua masyarakat buang sampah apa menaruh sampahnya di depan rumahnya, jika misalkan mohon maaf kami tidak lakukan penanggulangan dalam satu hari saja, otomatis kan menimbulkan penumpukan sampah di berbagai tempat. Tetapi kalau misalkan sudah disediakan dengan TPS yang ditempatkan di beberapa sudut kota, itu rasanya kan juga mengurangi kekumuhan yang ada di kota tersebut, Bang. Itulah kenapa di Kabupaten Sanggo, di Kota Sanggo ini kita punya apa? Kita punya kebijakan, kita tempatkan beberapa TPS yang ada di beberapa tempat di kota kita, termasuk juga penempatan kontainer. Nah, ada 8 kontainer, ada 117 TPS yang ada di tempatan di berbagai sudut kota yang ada di Kota Sanggul, Pak.
4: Iya. Artinya dari pemerintah pun ataupun DLH ini sudah melakukan berbagai upaya gitu ya, Pak Le, ya. Kalau kerjasama dengan aparat desa, RT, RW atau masyarakat untuk mengedukasi agar masyarakat lebih disiplin membuang sampah sesuai jadwal, apakah sudah dilakukan nih, Pak Le?
5: Terima kasih, Bang. Kalau terkait dengan kerjasama dengan kalau di Kota Sanggul kita dengan beberapa kelurahan kita sudah kita lakukan, Bang. Termasuk beberapa waktu lalu kami bersama dengan Kelurahan Ilir Kota dan Kelurahan Tanjung Sekayam mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga kepada beberapa organisasi masyarakat yang ada di dua kelurahan tersebut. Itu yang kita lakukan, Bang. Termasuk juga beberapa kali juga, Bang, kita juga mengundang beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Sanggo dalam rangka apa? Dalam rangka membicarakan terkait penanganan sampah yang ada di pelaku usahanya tersebut. Jadi pada dasarnya Bang, berbagai usaha sudah kita lakukan dari dalam hal ini Dasila, dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi sampah terkait dengan yang ada di tempat kita. Kalau untuk penanganan sampah sendiri Bang di Kota Sanggo terkait dengan pengangkutan, alhamdulillah untuk saat ini hampir boleh dikatakan di atas 90% sudah kita lakukan untuk penanganan sampah, terutama di pengangkutan sampahnya. Jadi hampir setiap hari kita punya ada 6 dump truck yang kita lakukan, yang 6 dump truck dengan 2 amprol yang kita ada di tempat kita yang kita operasionalkan setiap hari. Ini rata-rata kita bekerja, tidak ada hari libur bagi petugas kami yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi hampir setiap hari melakukan kegiatan pengangkutan. Untuk dump truck rata-rata retase yang mereka lakukan 1 hingga 2 kali dalam satu hari. Tetapi kalau untuk amprol itu rata-rata mereka 2 hingga bahkan 3 kali dalam pengangkutan ke TPS Sungai Kusa. Jadi sebetulnya kalau untuk penanganan sampah, terutama untuk pengangkutannya, sudah kita lakukan kurang lebih di atas angka 90%. Namun terkait dengan pengurangan sampahnya memang masih sangat rendah sekali yang kita lakukan di Kabupaten Sanggo. Memang kalau terkait dengan pengurangan ini memang butuh partisipasi, butuh kerjasama kita semuanya dalam rangka mengurangi sampah, terutama sampah yang ada di sumbernya. Di mana sumbernya adalah di rumah tangga kita masing-masing.
4: Ya artinya libur pun tetap melakukan aktivitas ya Pak Le ya, dari DLH sendiri.
5: Betul Bang.
4: Sabtu,
5: betul.
4: Minggu.
5: Betul, jadi kalau... Ya betul Bang, kalau di tempat kita di Dinasila, Sabtu, Minggu, libur apapun tetap kita masuk. Termasuk libur-libur hari raya seperti Idul Fitri, itu kita berlakukan piket Bang. Jadi seperti kemarin yang terjadi di Idul Fitri misalkan... rekan-rekan kita yang muslim merayakan, tetapi mohon maaf rekan-rekan yang tidak merayakan, kita berlakukan piket. Jadi tetap pelayanan kebersihan pengangkutan sampah terutama di Kota Sanggo ini tidak pernah berhenti dalam satu hari pun Bang.
4: Kalau Pak Le melihat volume sampah yang paling banyak itu saat-saat hari apa aja nih Pak Le?
5: Kalau untuk volume sampah Bang ya, kalau terkait dengan volume sampah yang apa yang paling banyak, biasanya memang kalau misalkan ada hari besar seperti mohon maaf seperti menjelang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, termasuk juga hari raya Natal, itu biasanya volume sampahnya luar biasa Bang di tempat kita ini. Namun bukan hanya hari itu saja, kalau misalkan akhir pekan seperti hari Sabtu dengan Minggu pun volume sampah juga cukup banyak Bang. Nah, di tempat kita. Kalau sedikit itu biasanya mohon maaf kalau misalkan pas hari malamnya itu hujan deras, itu biasanya volume sampah juga sedikit. Kenapa? Karena masyarakat kita enggan kalau pas pada waktu hujan itu buang sampahnya, membuang sampah pada waktu hujan. Jadi itu memang volume sampahnya kalau pas musim itu agak sedikit apa
4: kurang
5: kecil lah volumenya. Tetapi kalau hari besar itu luar biasa volume sampah tempat kita Bang.
4: Artinya volume yang meningkat itu saat hari besar keagamaan gitu ya Pak ya. Dengan
5: betul,
4: hari
5: betul,
4: libur,
5: Bang.
4: Akhir pekan juga ya, Pak Le ya?
5: Betul, Bang. Itu ditambah lagi kalau misalkan ada keramaian, misalkan ada kegiatan hiburan rakyat seperti itu, Bang. Itu volume sampah pasti meningkat. Yeah. Seperti termasuk juga misalkan ada kegiatan-kegiatan event-event adat. Misalkan ada, mohon maaf, misalkan ada kegiatan gawe dan sebagainya. Itu volume sampah juga meningkat, Bang, di tempat-tempat event tersebut. Termasuk juga misalkan ada kegiatan kemasyarakatan. Itu juga volume sampah juga meningkat. Ini seperti itu, Bang.
4: Pak Le, selain mematuhi jam buang sampah nih Pak Le, langkah sederhana apa lagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung Sanggau lebih bersih dan berkelanjutan nih Pak Le?
5: Siap Bang, terkait dengan langkah sederhana apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita, termasuk kita sendiri, supaya lingkungan kita ini bersih dan berkelanjutan. Yang pertama Bang, itu sangat sebetulnya sangat mudah sekali bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan pemilihan sampah. Ya seperti itu Bang. Itu pertama. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pemilihan sampah di sumbernya, yaitu di rumah tangga kita sendiri. Sampah organik kita pisahkan, sampah anorganik kita pisahkan. Jadi sampah residu saja yang kita buang ke TPS. Yang keduanya adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengurangi plastik sekali pakai. Nah, ini seperti ini kedua Bang. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi pemakaian plastik sekali pakai? Misalkan kalau kita belanja itu kita belanja dengan bawa tas belanja dari rumah sendiri. Terus kita kalau misalnya kita ke kerja dan sebagainya, kita juga membawa tumbler kah, membawa botol minuman, termasuk juga membawa wadah makanan sendiri. Intinya seperti itu. Yang ketiganya, langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan kegiatan pengolahan sampah organik. Jadi sampah-sampah organik di tempat kita yang sebetulnya hampir boleh dikatakan banyak volume sampah organik di rumah tangga kita hampir semuanya itu luar biasa bang sebetulnya. Namun hingga saat ini sampah-sampah organik tersebut terbuang percuma. Jadi sebetulnya sampah organik itu bisa kita jadikan kompos dan sebagainya. Sisa-sisa makanan bisa kita jadikan kompos, termasuk juga bisa kita jadikan ekoemsin untuk menyuburkan tanaman yang ada di pekarangan rumah tangga kita. Yang ketiga, keempatnya, setelah ada pilah sampah, kurangi sampah, kurangi pemakaian plastik, olah sampah organik. Yang keempatnya adalah bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan bank sampah yang ada di tempat kita. Ini seperti anu seperti itu. Jadi di tempat kita untuk hingga hari ini baru ada satu bank sampah yang ada di Kecamatan Tayan Hilir. Tetapi di Kecamatan Kapuas sendiri hingga saat ini sudah ada organisasi tetapi belum bisa operasional secara maksimal. Yang kelimanya adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga lingkungan kita bersih dan berkelanjutan adalah hindari pembakaran sampah. Ini seperti itu, Bang. Ini memang hal kecil seperti itu masih banyak yang kita lakukan. Termasuk kita sendiri di tempat kita masih banyak warga masyarakat kita yang melakukan kegiatan pembakaran sampah yang sebetulnya itu sangat sangat dilarang sekali. Yang terakhirnya adalah terkait dengan langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan masyarakat melakukan kegiatan gotong royong, kegiatan kerja bakti atau kurvei bersama. Jadi kalau kita lakukan kerja bakti secara bersama dan secara berkelanjutan dengan membersihkan lingkungan kita, akan mudah-mudahan lah di tempat kita ini lingkungan kita menjadi bersih, termasuk juga bisa berkelanjutan, Bang. Jadi ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama pilah sampah, yang kedua adalah mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, melakukan kegiatan pengolahan sampah organik, memanfaatkan ada pembentukan bank sampah, terakhir juga ada menghindari adanya pembakaran sampah, yang terakhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong, kurve atau kerja bakti, Bang.
4: Ini pembakaran sampah kenapa disarankan untuk tidak dibakar nih, Pak Lek?
5: Memang kalau apa Bang, secara aturan kalau pembakaran sampah memang sangat sangat sekali jangan kita lakukan Bang, karena pertama yang selain apa mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan dan sebagainya, termasuk juga kalau kita lihat Bang, kita di tempat kita ini kan untuk saat ini cuaca kita luar biasa Bang, panas dan sebagainya, kalau pas kebetulan hujan, hujan terus karena apa Bang? Karena di tempat kita ini Bang, karena lapisan ozon kita ini kan semakin menipis ya, di tempat kita kan apa? Karena pengaruh adanya pembakaran tersebut. Termasuk juga polusi udara. Jadi kalau kita lakukan pembakaran, otomatis kan mengandung polusi udara, Bang. Mengandung polusi udara sehingga mengakibatkan juga salah satunya seperti sekarang ini, musim kita sekarang ini tidak pernah menentu, Bang. Tidak menentu sama sekali. Ya. Kalau dulu, zaman-zaman kita dulu, Bang, biasanya kalau kemarau itu kan biasanya dari bulan apa? Dari bulan apa? Pokoknya bulan RR itu kan biasanya ya, kan? Ya, ya. Yang kalau hujannya itu kan, kalau September, Oktober, November, Desember kan biasanya hujan itu Bang. Tapi kalau bulan Januari sampai dengan bulan Agustus kan biasanya kemarau. Tapi sekarang kan, mohon maaf kan, sekarang itu boleh dikatakan tidak pernah menentu lagi kan. Seperti sekarang ini kan. Seperti sekarang ini sebetulnya itu kan sudah memasukin, anggap ya ada kemarin sempat hujan cukup lama tetapi tiba-tiba sekarang kemarau. Kan seperti itu Bang. Jadi kalau dulu ada apa, kemarau dengan penghujan itu rata-rata kan sebetulnya 6 bulan sekali gitu kan, tetapi sekarang kan tidak sama sekali kan. Karena ini apa, pengaruh salah satunya adalah pembakaran sampah dan sebagainya, Pak.
4: Pak Lek, sampah ini kan banyak jenis nih, Pak Lek. Ada sampah plastik, ada sampah kertas atau apa. Kalau DLH sendiri melihat di Sanggau ini sampah apa yang paling banyak, Pak Lek?
5: Kalau kita lihat Bang, kalau kita di lapangan, atau apalagi kalau kita lihat di TPA, sampah kita yang paling banyak itu sebetulnya hampir 50-an atau 60% itu ada sampah organik Bang, itu yang paling banyak. Itu biasanya seperti itu, karena biasanya itu rumah tangga kita ini, sisa-sisa makanan, termasuk juga sisa-sisa sayuran, itu sangat banyak sekali. Mereka langsung dibuang ke TPS, termasuk juga di beberapa pasar yang ada di tempat kita. Seperti di apa yang kalau kita lihat di pasar Jare, kalau setiap pagi Bang, kita lihat banyak sekali bekas-bekas sayuran, bekas-bekas juga mohon maaf kulit buah dan sebagainya, kulit nanas dan sebagainya itu dibuang ke tempat apa ke tempat kontainer yang ada di tempat kita. Jadi ini volumenya sangat banyak sekali. Sisanya memang sampah-sampah plastik dan sebagainya itu memang juga sangat mendominasi di tempat kita. Tapi hampir 60% adalah sampah yang ada di tempat kita adalah sampah organik, Bang, sebetulnya.
4: Terkait dengan solusi jangka panjang nih, Pak Lek. Yang paling efektif untuk mengatasi persoalan sampah nih di Kabupaten Sanggau seperti apa nih, Pak Lek?
5: Terkait dengan solusi jangka panjang kita yang bisa kita lakukan dalam rangka mengefektifkan supaya bisa aktif untuk mengatasi problem sampah yang ada di Kabupaten Sanggau, Bang. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan pemilihan sampah dari sumbernya. Rumah tangga dan pelaku usaha sebisa mungkin bisa melakukan kegiatan pemilihan sampah. Bagaimana bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Nah, satunya adalah dengan cara memisahkan sampah organik dan sampah anorganik tersebut. Sampah organik bisa kita jadikan pupuk kompos dan sebagainya, termasuk juga bisa dijadikan pakan ternak, bisa jadikan maggot, itu kata organiknya. Tapi kalau organiknya bisa kita jual pengepul, bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini pengepul atau kita sumbangkan, kan seperti itu kan, itu kalau untuk organiknya, anorganiknya. Jadi yang kita buang ke TPS hanya residunya saja. Yang keduanya adalah bagaimana kita bisa adanya menumbuh kembangkan yang tadi di depan sudah kita sampaikan adalah terkait adanya penguatan bank sampah atau menumbuh kembangkan pendirian bank sampah. Karena dengan adanya bank sampah, terutama adalah sampah-sampah anorganik itu bisa kita kurangi di tempat kita. Yang ketiganya bagaimana kita bisa kedepannya bagaimana kita bisa memodernisasi infrastruktur, terutama adalah infrastruktur terkait dengan sampah. Apa itu? TPA. Saat ini, mohon maaf, TPA kita yang ada di TPS Nenggosa, operasionalnya walaupun sudah mengarah ke minimal control life, tetapi masih kita lakukan dengan kegiatan open dumping. Tetapi memang sudah kita lakukan walaupun secara berkala baru kita lakukan pengurukan, tetapi kita sudah mengarah ke situ. Jadi, pada dasarnya bagaimana kita bisa infrastruktur yang ada itu bisa kita perbarui. Yang keempatnya adalah terkait dengan solusi jangka panjang yang paling efektif adalah bagaimana edukasi dan regulasi itu kita tingkatkan. Bagaimana menerapkan penerapan pembatasan kantong plastik sekali pakai bagi pelaku usaha, bagi retail, bagi rumah makan itu bisa kita tingkatkan. Bagaimana termasuk juga bagaimana mendorong partisipasi aparatur sipil negara di tempat kita ini, Bang, dalam rangka kegiatan pengolahan sampah serta dalam rangka bagaimana bisa mengedukasi lah kepada lingkungan di sekitarnya dalam rangka untuk penanganan sampah. Jadi ada berapa empat langkah atau solusi jangka panjang yang bisa kita lakukan, Bang. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pemulihan dari sumbernya, yang keduanya adalah penguatan bank sampah atau menumbuh kembangkan bank sampah, yang ketiganya adalah modernisasi infrastruktur, yang keempatnya adalah adanya edukasi dan penegakan regulasi yang ada.
4: Baik, terima kasih Pak Lek. Pak Lek, terkait dengan aturan ataupun sanksi ini Pak Lek, untuk meminimalisir lah, bukan menekan, tapi meminimalisir kesadaran warga untuk bisa membuang sampah pada jam yang telah ditentukan. Kalau saat ini penegakan sanksi tadi seperti apa Pak Lek?
5: Terkait dengan sanksi yang kita berikan kepada masyarakat nyimbung sampah di luar jam buang sampah, Bang. Untuk saat ini memang jujur belum kita lakukan di Kota Sanggau, belum kita lakukan secara aturan sebetulnya. Sebetulnya kalau di aturan sudah jelas, Bang. Jadi kalau misalkan ada masyarakat nyimbung sampah di luar jam buang sampah, termasuk juga buang sampah di luar tempat yang ditentukan, itu sebetulnya ada beberapa sanksi yang bisa kita terapkan. Seperti kalau kita baca di perda kita nomor 6 tahun 2015 terkait dengan pengelolaan sampah, sudah jelas, Bang, sudah jelas bahwa jika ada masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk juga di dalamnya membuang sampah di luar jam waktu itu, bisa kita kenakan denda maksimal Rp2.500.000. Tapi apakah sudah kita terapkan di Kota Sanggau? Belum kita lakukan, Bang. Jadi kita sebatas baru memberikan teguran termasuk juga memberikan toleransi kepada mereka, hanya kita ingatkan. Tapi ke depannya, Bang, minimal ke depannya kita akan berikan sanksi sosial kepada mereka. Sanksi sosial apa? Misalkan kebetulan mereka itu ketahuan membuang sampah di siang hari, langsung kita minta juga di situ suruh untuk mengembung sampahnya untuk dibawa pulang kembali, baru besoknya lagi, baru atau malamnya baru bisa kita buang. Termasuk juga bisa kita berikan sanksi sosial, kita foto beliaunya, kita buatkan status, oh ini masih ada orangnya yang buang sampah di siang hari. Mudah-mudahan dengan sanksi sosial seperti itu, masyarakat yang buang sampah itu punya efek jera. Karena apa? Karena malu, wajahnya dilihat orang. Ini loh orang yang buang sampah, ya, di luar jam buang sampah.
4: Ya.
5: Seperti itu, Bang.
4: Ya, artinya masih berat ya, Pale ya, untuk menerapkan sanksi ini ya, Pale ya, kepada warga ya, Pale ya.
5: Betul, Bang. Jadi memang simalakama bagi kita, Bang. Simalakama bagi kita, tetapi memang apakah nanti ke depannya akan kita lakukan, akan tetap kita lakukan, Bang. Tapi memang butuh waktu, butuh kerja keras kita, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan sosialisasi kepada mereka, memberikan pemahaman kepada kita, kenapa harus ada edaran jam buang sampah seperti ini. Nah, kalau kita seperti ini terus, masih ada masyarakat buang sampah di siang hari, juga tidak akan pernah berhenti, Bang. Habis kita angkut lagi. Habis kita angkut lagi. Betul. Kapan selesainya, kan? Betul ya, Bang?
4: Iya, betul, betul, betul, betul. Pak Le, dari perbincangan kita tadi, Pak Le, terkait dengan sampah, sampah apa yang paling banyak, penyumbang sampah yang paling banyak itu dari mana, terkait juga dengan sanksi ataupun aturan yang akan diberlakukan, terus apa namanya sosialisasi yang dilakukan dari dinas DLH sendiri kepada warga agar bisa mematuhi aturan jam buang sampah yang diberlakukan pukul 18 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nih Pak. Pesan dan harapan nih Pak Le, kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dan agar bisa mematuhi jam buang sampah pukul tadi 18 hingga pukul 6 pagi. Apa nih Pak Le?
5: Baik Bang, jadi terima kasih. Baik Bang, jadi terima kasih. Jadi pesan dan harapan kami kepada masyarakat Kota Sanggo terkait dengan aturan jam buang sampah, yang pertama adalah bagaimana bisa kita menumbuhkan kesadaran bersama. Menumbuhkan kesadaran bersama, karena bagaimanapun kebersihan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, melainkan kesadaran kolektif seluruh warga untuk menjaga keindahan dan kesehatan lingkungan. Jadi ini pada intinya, itu yang pertama, bagaimana menumbuhkan kesadaran bersama, karena kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Yang keduanya adalah bagaimana kita bisa disiplin waktu dengan pembuangan. Kita sudah punya jam buang sampah, yuk kita tertib dengan aturan tersebut. Yang ketiganya adalah dengan adanya ini, harapan kami tidak ada lagi penumpukan sampah di siang hari. Sehingga estetika kota di siang hari itu menjadi bersih, menjadi enak dilihat, dan elok untuk kita pandang, Bang. Jadi ada tiga pesan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah menumbuhkembangkan kesadaran bersama. Yang keduanya adalah disiplin waktu pembuangan kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah dalam rangka pencegahan penularan. Termasuk juga yang pesan yang paling krusial yang sering kami sampaikan kepada kita semuanya, Bang, untuk kita semuanya, buanglah sampah terpilah pada tempatnya. Ini seperti itu. Jadi buang, jangan hanya buang sampah semuanya, tetapi sampah yang terpilah yang kita buang ke TPS di sekitar kita, Bang.
4: Baik, baik. Terima kasih, Pak Le, kebersamaannya bersama kami di Green Radio membahas tentang terkait dengan apa tema kita sore hari ini, yaitu tantangan, solusi, dan peran masyarakat menuju Sanggau yang bersih dan berkelanjutan. Mudah-mudahan perbincangan kita tadi bisa sangat bermanfaat ya untuk warga masyarakat Sanggau ya, Pak Le ya, sore hari ini, di mana berbagai aturan ataupun sosialisasi dan edukasi dari Dinas DLH juga telah terus gencar dilakukan ya Pak Le ya, untuk meminimalisir kondisi sampah yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau ini Pak Le. Pak Le, terima kasih waktunya bersama kami RRI Sanggau sore hari ini.
5: Bang, terima kasih. Ya. Salam untuk kita semuanya.
4: Kebersamaan kita sudah di penghujung acara nih Pak Le. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Pontianak untuk mengikuti informasi warta berita daerah. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita hari sore ini ya, di Green Radio. Semoga pembahasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memperkuat komitmen untuk menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Sanggau. Terima kasih pendengar kebersamaannya. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 FM dan di RRI Antikong di 99.9. Kita saat ini di 15.49 ya. Nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi warta berita daerah.
3: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate, inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pembangunan sekolah rakyat Singkawang berpacu dengan waktu menuju target penyelesaian.
2: Terus ada musola, sini permai ibadah. Rusun guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
1: Pemkab Sintang perkuat ketahanan bencana lewat peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS.
3: Kedangkalan atau pendangkalan sungai-sungai Kapuas dan Sungai Melawi ini harus kita intervensi seperti apa? Apakah dilakukan pengerukan secara sistematis? Apakah harus dilakukan dengan teknologi-teknologi tertentu?
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporannya.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang, Alfi, mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
2: Terus ada mukola, ini rumah ibadah. Terus guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
3: Targetnya apa, Bang?
2: Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih, Pak.
3: Untuk ajaran baru kali ya?
2: Iya.
1: Alfi menjelaskan, seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimistis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, salah satunya dengan peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS. Berikut laporannya.
4: Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah yang rentan mengalami banjir. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, salah satunya dengan peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS. Ketua Forum DAS Kabupaten Sintang yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, mengatakan salah satu penyebab terjadinya banjir adalah kerusakan pada daerah aliran sungai. Ia menjelaskan, kondisi Sungai Kapuas dan Sungai Melawi saat ini mengalami pendangkalan yang berdampak pada berkurangnya kapasitas tampung sungai. Akibatnya, banjir lebih mudah terjadi ketika curah air hujan meningkat.
5: Kedangkalan atau pendangkalan sungai-sungai Kapuas dan Sungai Melawi ini harus kita intervensi seperti apa? Apakah dilakukan pengeroan secara sistematis? Apakah harus dilakukan dengan teknologi-teknologi tertentu? Sehingga nanti daya tampung sungai ini bisa sesuai dengan fungsi dasarnya lah, menampung dan menyalurkan air secara baik dan benar.
4: Kurniawan menambahkan, pemerintah Kabupaten Sintang telah memiliki arah kebijakan yang jelas melalui blueprint pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap bencana serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang dimana diharapkan indeks kualitas lingkungan hidup dapat terus meningkat, sementara indeks resiko bencana harus ditekan agar semakin rendah. Melalui pengukuhan keanggotaan Forum DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029, pemerintah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat di antara keanggotaan dalam menjaga kelestarian daerah aliran sungai. Dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang lebih baik, risiko banjir di Kabupaten Sintang diharapkan dapat diminimalkan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, jadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Sintang. Sekda Sintang berharap investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang tetap terjaga.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, berharap investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Menurutnya, keberadaan perusahaan sawit memiliki peran besar dalam menjaga perputaran ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kartius mengatakan, saat ini terdapat sekitar 45 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan peredaran uang yang sangat besar di tengah masyarakat.
7: Itu kita berharap terus investasi ini bisa terjaga, tidak ada perusahaan yang tutup. Dengan demikian uang yang beredar makin banyak. Karena aku kasih gambaran tadi, 45 perusahaan, satu perusahaan 4 miliar ya, untuk gaji karyawannya aja. 4 miliar, berarti satu bulan beredar di kabupaten 800 miliar. Itu sudah menggerakkan ekonomi kita. Nah, itu baru gaji karyawannya yang 4 miliar. Belum lagi dari jual beli buahnya kan berapa miliar, ratusan miliar uang beredar di Kabupaten Sintang itu. Saya berharap investasi di bidang sawit ini tetap bertahan. Karena jujur aja, kalau tidak ada perusahaan-perusahaan, mati Pemda. Beban ekonomi kita disumbang dari sektor perkebunan yang terbesar.
6: Kartius menambahkan, perputaran ekonomi belum termasuk aktivitas ekonomi lainnya seperti pembelian tandan buah segar dari petani, jasa transportasi, perdagangan, hingga berbagai sektor usaha yang tumbuh karena adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit tersebut. Karena itu, Kartius berharap iklim investasi di sektor perkebunan kelapa sawit tetap kondusif, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. Dian Beni Yuda melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, guna mendukung program makan bergizi gratis dan untuk ketahanan keluarga, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disbunak Sintang mendorong masyarakat beternak ayam petelur skala rumah tangga. Berikut laporannya.
9: Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang mendorong gerakan ketahanan pangan lokal yang dimulai dari keluarga dengan mengajak masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Eka Dahliana menyampaikan program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Eka menuturkan untuk skala rumah tangga, masyarakat cukup memelihara sekitar 8 hingga 15 ekor ayam petelur dan dapat menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Saat ini juga tersedia kandang dalam bentuk paket yang dijual khusus untuk kebutuhan ayam petelur skala rumah tangga.
10: Jadi sekarang kita mencoba untuk mengajak skala rumah tangga untuk beternak ayam petelur. Sepertinya banyak antusias yang ingin seperti itu.
9: Eka menambahkan gerakan ayam petelur ini sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program makan bergizi gratis dan program makan telur bagi masyarakat. Peternak ayam petelur di Sintang, Denny mengatakan lebih 2 tahun ia membudidayakan ayam petelur di perkarangan rumahnya. Ia menjelaskan awal merintis peternakan ayam petelur ini mendapat bantuan bibit dari pemerintah. Setelah berkembang, kemudian menambah bibit ayam secara mandiri berasal dari Pontianak. Dan hingga saat ini sudah ada 200 lebih ayam petelur dengan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut.
11: Awal pertama bantuan, yang ini kan bantuan nih dari desa. Umur pun hampir 2 tahun nih.
9: Denny berencana kedepannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah fluktuasi harga bahan pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Disbunak Kabupaten Sanggau menghadirkan bazar telur murah di Pasar Seroja. Sebanyak 10.000 butir telur dijual dengan harga Rp1.600 per butir dan langsung diserbu warga yang ingin mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih hemat.
12: Dalam upaya menstabilkan harga telur di pasaran, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur di Pasar Seroja Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Kabupaten Sanggau, Ambius Anton mengatakan, kegiatan ini digelar untuk membantu peternak yang terdampak penurunan harga telur di tingkat produsen. Harga telur yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2.200 per butir, kini turun hingga di bawah Rp2.000 per butir. Karena itu, dalam bazar ini telur dijual kepada masyarakat dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp32.000 untuk 2 pek. Sebanyak 10.000 butir telur atau sekitar 1.000 pek disediakan dan diperkirakan dapat menjangkau sekitar 500 warga.
13: Dengan jumlah telur yang kita distribusikan ke masyarakat untuk membantu harga yang kian anjlok, yang semula dari Rp2.200 menjadi di bawah 2.000 dan sekarang kita jual 1.600 atau 32.000 dua packnya itu. Lalu terkait dengan jumlahnya, jumlah yang kita siapkan hari ini sebesar 10.000 butir atau sekitar 1.000 pack atau untuk 500 orang ya, kalau dirata-ratakannya seperti itu.
12: Anton mengungkapkan bahwa pasokan telur untuk bazar ini berasal dari peternak di Pontianak dan Singkawang. Ia mengaku senang melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan bazar tersebut untuk mendapatkan telur dengan harga lebih terjangkau. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Tri Putri melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat sore Dwi, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fati di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 7 Juni 2026, diperkirakan beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan karena masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bugurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gok balap pangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
19: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak, dan saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 MHz di RRI Entikong, dan kita di 1622 ya, 1630 hingga 17 nanti Anda akan kami hadirkan sesi program Kentongan.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
2: FM Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
3: Masih di 97FM RRI Sanggau dan di 99.9 RRI Antikong, Anda dapat monitor saran kami. Kita di 16.28 ya, 16.30 nanti hingga pukul 17 kami akan hadirkan sesi program Bedabol ke ruang dengar Anda.

Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. FM, Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tanggap Bencana COVID-19, #IndonesiaTatanan Kehidupan Baru.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau.
1: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kawan.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial.
1: Pulsa kita tersedot.
2: Kok bisa?
1: Itulah dia.
2: Hebat kampungmu ya. Hebat. Hebat.
1: Banyak daya tariknya. Daya tarik di HP ya maksudnya.
2: Oh, daya tarik di HP.
3: Berarti
2: kalau ada air tuh pulsa habis.
3: Kalau kita bergoyap, berjalan ke Ompu Albert nih, berarti
2: harus matikan HP nanti ya.
3: Atau enggak usah isi pulsa.
2: Enggak usah isi pulsa. Usah,
1: bahaya. Ya, benar, enggak usah isi pulsa.
3: Nanti tiba-tiba kalo, hujan kan?
2: Tiba-tiba aku hujan. Sih tetap enggak aku isikan pulsa, tapi HP-ku kumatikan.
3: Oh, gitu. Iyalah. Mencegah.
2: Mana tahu ada tempat-tempat yang bersinyal, nanti kan bisa nelpon aja.
3: Oh, ya siap, siap.
1: Kalau aku gini, enggak mau aku isi pulsa. Keminta tethering kawan aku.
2: Oh, pintar,
1: gitu ya, okay. Bilang ya enggak ada gitu pulsa kita, iyalah, enggak ada kuota kita.
2: Sebenarnya ada tethering. Gitu ya.
1: Sebenarnya ada. Oh. Biar enggak tersedot tadi itu.
3: Jadi gitu, jadi apa teringat peribahasa apa ya? Tutuhnya tiap akalnya midop. Nih, akalnya midop.
1: Jadi dia akalnya bermain.
3: Akalnya itu untuk dia apa ya? Untuk dia hidup gitu, Pak.
2: Boleh tuh dicontoh ya.
3: Boleh ya.
2: Boleh.
1: Boleh. Boleh lah.
3: Nanti kita coba ya.
1: Untuk cerita kita coba. Ya, Pak.
2: Itu cerita kita aja. Jangan tahu yang lain.
1: Enggak usah ngasih tahu mereka.
3: Iyalah.
2: Oke. Kalau aku tuh dulu bet waktu masih kecil lah ya. Di kampung tuh banyak ceritaku nih sebenarnya tentang sinyal di kampung tuh. Banyak gak penderitaanku nih bet. Apalagi cerita aku mau masuk kuliah gitu dulu bet. Orang kan udah mulai zamannya udah canggih tuh kan. Lihat nama kita tuh diterima atau enggaknya tuh udah di laptop gitu kan, udah di HP bisa. Aku nih enggak ada HP yang canggih gitu, udah sinyalku susah di kampung lagi. Sekali dah tuh pergilah aku ke kota ceritanya kan. Udah sampai di kota tuh enggak lo ada sinyal dah. Lampu mati. Enggak ada sinyal, lampu mati. Kalau lampu lah mati tuh bet, di kampung aku tuh sabana hilang sinyal kok bet.
3: Di kampung
1: sabana apa? Sabana apa?
2: Sabana sebenarnya.
3: Oh, sebenarnya.
2: Saja aduh hai dalam hatiku nih. Macam mana lah aku nih? Baalah Denko. Bahasa Padangnya gitu ya.
3: Mungkin kalau bahasa Bekidoh tuh apa akaidai kali ya.
2: Jadi jantungku tuh udah getar-getir kan, terima kan ndak aku nih, terima ndak nih. Aduh, hai cemana lah nih. Ya udahlah pasrah. Jadi berpindah tempat lah aku nih, udah hidup lampu ceritanya kan. Alhamdulillah zaman dulu kan ada namanya wartel ya. Warung telepon ya.
1: Benar.
2: Zaman aku tuh masih ada tuh zaman mari tuh. Telepon lah di situ tuh, tanya kawan-kawan. Lalu kawan ini enggak ada gak ngangkat telepon tuh. Udahlah, dalam hatiku pasrah, benar-benar pasrah lah. Masalah sinyal di kampung kok. Kampung ya. Kampuang.
3: Tapi lalu kanih cerita selanjutnya gimana kanih? Pas kuliah tuh kayak terima kan gitu.
2: Alhamdulillah diterima. Dah lampu tuh hidup, aku ditelepon kawanku. Woi, kau diterima kok ha?
3: Oh, diterima.
1: Buah dari kesabaran.
2: Alhamdulillah.
3: Walaupun
2: itulah cerita aku dulu tuh di kampung susah sinyal tuh. Pokoknya menangis lah masalah sinyal tuh.
3: Tapi
1: buat galau, buat kita harus bersabar gitu ya.
3: Apalagi kalau apa ngomong-ngomong tentang galau tadi, Bah. Apalagi kan kalau orang yang berhubungan jarak jauh gitu.
1: LDR lah ceritanya.
2: Apalagi doi kan kayak Teguh bilang tadi tuh, doi yang jauh. Syukur loh ambo ku enggak ada punya doi gitu kan. Jadi enggak ada lah berkelahi-kelahi ceritanya kan. Sinyal aman, doi enggak ada, hidup aman gitu kan.
3: Cuma itulah kisah-kisah zaman dulu atau orang tua.
2: Jadi kalau
1: jangan masih muda.
2: Jadi kalau ada yang punya doi itu zaman dulu tuh bertemu langsung. Basobok langsung. Tatap muka ketemu langsung.
1: Gentleman.
2: Saja mantap.
3: Bedopat kan, langsung gitu. Kata orang apa orang kampung.
1: Bedoput kalau kami.
3: Bedoput.
2: Bedoput. Kalau zaman kini kan enggak. Beda kan?
1: Langsung video call.
2: Video call.
1: Mana mukamu? Mana mukamu kalau enggak kelihatan? agak merajuk gitu kan.
3: Iya.
1: Kita bisa ngeliat yang merajuk.
3: Iya. Kalau dulu kan zaman dulu kan togoh susah kan. Yeah. Jadi harus apa? Harus mungkin janjian lewat surat dulu.
2: Janjian lewat surat. Batu ya banati gue. Betul.
1: Aku ada cerita juga kalau.
3: Nah, gimana tuh?
1: Cerita aku kan kan Isma kan pergi merantau. Kuliah, aku pun pernah gak kuliah jauh. Kami itu terpisah sama pulau sama orang tuaku. Untung waktu itu ada sinyal. Kan cek-ceknya aku hidup di tanah Jawa agak naik lah. Cek-cek
3: lagi ya.
1: Oh cek-cek benar nih.
3: Benar. Ini kan benar terjadi.
2: Si Albert ya gue ya.
1: Udah benar-benar. Aku kan hidup di pulau Jawa ini bagus lah sinyal. Tapi pas nelpon mereka mamaku, mak, lalu berkelahi lah aku dengan mamaku nih. Gara-gara sinyal.
3: Gara-gara sinyal
1: Susah. Kita nyaut dia, dia enggak bisa nyaut kita. Kita manggil dia, dia enggak manggil kita.
2: Halo-halo sih tuh.
1: Halo-halo ya.
3: Udah teh halo-halo.
1: Duit benda ada maksudnya tuh kan. Gitu.
2: Duit enggak ada.
3: Itulah.
2: Aku kira gitulah. Dia teh halo-halo tuh ngapa gitu kan rupanya. Susah sinyal.
1: Itulah. Susah sinyal.
2: Pasti amaknya di kampung amaknya ya.
1: Amaknya.
2: Mamanya. Kalau bahasa kami itu mama tuh amaknya.
3: Iya, amaknya. Kadang pun
2: amaknya baca cari sinyal.
3: Mamanya baca cari sinyal.
1: Gimana kah mamaku waktu itu manjat pokok atau naik bukit kan enggak tahu aku kalau dia cari sinyal tuh. Lalu 3 hari ke depan baru ada kabar lagi. Rupanya mati listrik.
2: Mati listrik.
1: Listrik tuh hidup lampu. Mati, hidup mati, hujan juga. Pas musim banjir waktu itu. Masuk akal kan?
2: Jadi musim banjir, listrik mati, sinyal susah.
1: Kita jadi, yang anaknya jauh susah.
3: Iya, bertubi-tubi lah
2: penderitaan.
1: Itulah tadi itu kalau kita sinyal bisa tethering sama teman kita tethering makan lah cek-ceknya.
2: Oh tethering makan bisa ya?
1: Minta dikit lah gitu. Oh, gitu.
3: Tapi kalau kena pangan, kena kawan yang apa ya ibaratnya paham kondisi satu sama lain sih nyaman. Cuma kadang kan ada gak yang rucet gitu bah. Rucet nih kayak apa ya? Kayak kedekut ke orang gitu bah.
1: Oh kedekut.
3: Pelit gitu.
2: Pelit.
3: Kan gak nyaman kita maksanya gitu kan.
2: Betul juga ya. Kalau lah kawan, kalau bahasa kami itu pelit tuh pilih.
3: Pilih.
2: Cek. Nggak mau berbagi, dia makan seorang ya.
3: Itu agak togoh orang kayak gitu tuh susah.
2: Oh susah.
1: Eh bentar loh kawanku nelpon lagi nah. Oh, baru lagi tersambung sinyal lagi.
3: Dah Bagas gak sinyalnya?
1: Kayaknya.
3: Oke, ah, coba lah.
1: Oi, mau nih jaji kadek kita tih, penuh. Oh iya, mati ngarep ya. Oke. Rupanya bisa kami pegawainya.
2: Oh bisa pegawainya.
3: Gimana kalau kita ikut Albert, kita ngambil Albert ya? Benar gak? Boleh gak?
2: Ya.
1: Boh.
3: Boh.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu, jamu.
5: Sen.
6: Uy.
5: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
6: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
5: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
6: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
5: Zombie? Maksudmu apa?
6: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
5: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
6: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
5: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
7: Begadang, jangan begadang.
6: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti sesi program Bedabol ya, bersama RRI Sanggau di 97 MHz. Dan saat ini kita di 16.49. Nanti di pukul 17 hingga 18 Anda akan kami temani dengan musik dan informasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, #IndonesiaTatanan Kehidupan Baru.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Siang.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Iya, selamat sore, selamat berkumpul bersama keluarga tentunya di edisi akhir pekan Sabtu 6 Juni 2026. Iya, sore-sore seperti ini mungkin Anda bisa melakukan aktivitas ringan ya di lingkungan rumah Anda, melakukan olahraga ringan ya, dan Anda juga bisa melakukan olahraga jalan santai bersama teman-teman ataupun keluarga. Iya, pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan Kodim Sagau, gelar Inkai dan Dim Cup ya tingkat pelajar, di mana Kodim 1204 Sagau menggelar kejuaraan karate Inkai dan Dim Cup bagi pelajar se-Kabupaten Sagau di Aula Makodim Sagau. Dan Dim Sagau Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Dradizja menyampaikan, karate tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membentuk disiplin, mental yang kuat, sportivitas, serta rasa tanggung jawab. Dia menyampaikan, Kodim Sagau berupaya terus mendukung kegiatan positif yang bertujuan membina dan mengembangkan potensi generasi muda melalui ajang seperti Inkai dan Dim, Inkai dan Dim Cup, dan diharapkan para pelajar semakin termotivasi untuk mengukir prestasi sekaligus menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi momentum penting dalam menjaring bibit-bibit atlet karate berbakat yang mampu berprestasi di tingkat daerah, provinsi hingga nasional. Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet karate muda yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sagau. Letkol Ginda mengatakan, kejuaraan karate Inkai dan Dim Cup tingkat pelajar se-Kabupaten Sagau mempertandingkan berbagai kategori sesuai kelompok usia dan tingkat peserta, di mana disebutkan seluruh pertandingan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pengawasan wasit dan juri yang kompeten. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Intermezzo.
4: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
5: Darling udah makan?
4: Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
6: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
4: Memangnya kenapa opa?
6: Opa sih lupa, oma pung nama.
3: Intermezzo.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: 97 FM, Radio Republik Indonesia Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19, #IndonesiaTatanan Kehidupan Baru.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola.
0: Intermezzo.
4: Kanal Inspirasi Pro 1 RRI.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih, Mbak. Tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih, Mas. Tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda, Mas. Takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros, Mbak. Beli secukupnya aja, toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Iya, pendengar, sebanyak 60 kecelakaan lalu lintas tercatat terjadi di Kabupaten Sanggau sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansah, mengatakan data tersebut menjadi perhatian Satlantas Polres Sanggau yang terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan patroli lapangan. Ia menyampaikan berbagai upaya preventif dan preemptif dan preventif terus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Kegiatan tersebut meliputi edukasi di sekolah, sosialisasi kepada masyarakat, terorganisir maupun tidak terorganisir, serta pemasangan imbauan di sejumlah lokasi. Selain edukasi, ia menerangkan, Satlantas Polres Sanggau juga rutin melaksanakan penerangan keliling dan patroli di jalan raya. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diingatkan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan melengkapi kelengkapan kendaraan saat berkendara. Menurut Aibda Suryansah, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Padahal kondisi sebagian besar ruas, untuk ruas jalan maksud kami saat ini dinilai sudah cukup baik dan sangat mendukung keselamatan berkendara. Ia mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar keselamatan menjadi prioritas saat berkendara. Ia berharap kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat memperkuat menekan angka kecelakaan di Kabupaten Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah? Laundry toh? Intermezzo.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Anda masih bersama kami di Prosatu
4: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
1: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
1: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Intermezzo.
5: Itu ada kejual sarden.
4: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
5: Yang kecil mis aja.
4: Harganya 4.000.
5: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
4: Alamak, mana bisa, Deng?
5: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
4: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
6: Intermezzo.
7: Ya, pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Antikong Siang di 6 Juni 2026. Masih kami hadirkan informasi yang telah kami persiapkan, diantaranya terkait dengan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Herlina Matana Pasinggi, mengingatkan masyarakat agar menggunakan fasilitas bermain anak di Taman Arong Belopa sesuai peruntukannya. Imbauan tersebut disampaikan untuk menjaga keamanan pengguna dan ketahanan fasilitas yang tersedia. Ia menambahkan pengaturan penggunaan wahana dinilai sangat penting agar fasilitas tetap aman dan nyaman saat digunakan. Selain itu, penggunaan yang sesuai usia dapat mengurangi risiko kerusakan pada alat permainan. Pihaknya juga mengajak orang tua untuk mengawasi anak-anak saat bermain. Pendampingan diperlukan agar aktivitas bermain berlangsung tertib dan aman. Ia mengungkapkan keberadaan fasilitas bermain di Taman Arong Belopa menjadi bagian dari upaya penyediaan ruang bermain yang ramah anak di Kabupaten Sanggau. Masyarakat diharapkan ikut menjaga dan merawat fasilitas tersebut demi kepentingan bersama. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini pendengar kita di 17.52 waktu Indonesia Barat. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya bersama kami di Lintas Sanggau Siang edisi Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur dan tetap terus bersama kami di RRI Sanggau 97 FM. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan-rekan kami bertugas di Lintas Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Eko Karjuan pamit undur, terima kasih. Selamat malam dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Intermezzo.
4: Pace, sapi arisan dulu eh.
5: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
4: Ah, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
5: Walah.
3: Intermezzo.
6: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
7: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
6: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Oke, terima kasih. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, selamat malam, salam sejahtera. Ya, berjumpa kembali kita di Sanggau malam ini. Edisi hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Salam sehat, salam bahagia. Ya, semoga hingga malam ini ya kami masih jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Bung Kurnia Mahardika di operator, Bung Andri dan seluruh tim yang bertugas lainnya, pendengar, akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca masih cukup bersahabat, cerah di kawasan Sabang Merah Sanggau, pendengar. Kami juga menyapa Anda yang saat ini mungkin ya sedang menuntaskan berbagai kegiatan-kegiatan Anda, ataupun memang Anda yang sedang menikmati suasana istirahat Anda selepas juga banyak kegiatan yang telah berlangsung dari pagi hari tadi. Dan saudara pendengar, kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya, informasi yang Anda juga bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id, pendengar, nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Misi, excuse me, misi,
2: mau ambil itu. Ambil juga, kak.
1: Misi.
3: Tabe-tabe, kok itu?
1: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Kurikan Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
5: Kok senyum-senyum sendiri?
6: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
5: Emangnya ada apa sih?
6: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
5: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hahaha, weh cupu.
3: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
4: Sisio masih kecil lagi sustilang macam deh nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Pendengar Perum Bulog Cabang Sanggau menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk mendukung pelaksanaan pasar murah di Pasar Seroja, Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga pasar. Dan pihaknya menyediakan stok beras SPHP sebanyak 2,5 ton, beras premium 1 ton, serta gula dan minyak goreng masing-masing 500 kg dan 500 liter untuk kegiatan pasar murah di Pasar Seroja Sanggau. Menurut Kartika, penyediaan stok tersebut telah disesuaikan dengan perkiraan jumlah pembeli berdasarkan pelaksanaan gerakan pangan murah GPM sebelumnya. Ia menyebut perhitungan tersebut dilakukan agar distribusi pangan tetap tepat sasaran dan tidak terjadi kekurangan stok. Selain itu, ia menjelaskan seluruh komoditas pangan dijual dengan harga di bawah harga pasar. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kartika berharap kegiatan pasar murah ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia juga menegaskan komitmen Bulog Sanggau untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui berbagai program yang menyentuh masyarakat secara langsung.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
5: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
6: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ketersediaan ruang bermain anak di Kabupaten Sanggau masih terbatas dan belum merata. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau Titin Sumarni menyampaikan sejumlah taman telah tersedia, namun fasilitas permainan anak yang dapat diakses oleh masyarakat umum masih minim. Ia menambahkan saat ini Taman Arong Belopa dan Taman Santana menjadi lokasi utama yang memiliki fasilitas bermain anak. Kedua taman tersebut menjadi pilihan masyarakat untuk mengakses ruang bermain yang terbuka bagi umum. Selain itu, ia menyebut fasilitas bermain anak juga terdapat di beberapa lokasi lain seperti kawasan Sabang Merah dan halaman kantor Kejaksaan. Namun akses menuju lokasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mudah dijangkau masyarakat. Pihaknya terus mendorong penambahan sarana bermain anak guna mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Sanggau. Kehadiran ruang bermain yang memadai diharapkan dapat menjadi alternatif aktivitas positif bagi anak-anak di luar penggunaan gawai.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: sekali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kami segera hadirkan berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru

0: terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
0: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
2: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
1: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suku ibu-ibu, suka anak-anak ini ada gantungan kunci, sama tasbih, sama tadi coklat juga.
13: Berapa banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo. sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja, Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Gitu. Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Cakiah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
15: Ini yang sekarang terjadi 453 yang kembali 351 yang satu 46 yang sudah di sana dan yang satu pulang tuannya ke tanah air. Alhamdulillah kita bangga dan bahagia.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Eritus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat cepat.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Pendengar, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Dan selamat bergabung Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 MHz dan juga di 99,9 MHz RRI Antikong. Juga Anda tentunya yang monitor kami melalui streaming kami di rri.co.id dan juga melalui channel Parabola. Dan selamat malam juga kami menyapa Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong, ya, dimanapun saja Anda berada, ya. Selamat menikmati suasana santai Anda di rumah barangkali, ya, sedang apa ya kalau jam-jam segini, ya, biasanya menikmati secangkir minuman hangat, ya, entah itu kopi, teh atau jenis minuman hangat lainnya, sambil ngobrol, ya, bersama keluarga atau orang-orang terdekat Anda di rumah, ya, ataupun Anda yang mungkin sedang menikmati suasana santai Anda di luar, ya, bersama teman-teman, ya, family dan sebagainya. Dan pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti mimbar agama Islam edisi hari ini, pendengar, ya, dan dibawakan atau disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, ya, tentang cara mengatasi futur, ya, futur itu lemah iman, ya, cara mengatasi lemah iman.
2: Ikan diri dikala futur melanda dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah, Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini, karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insyaallah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun, ya, dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal saleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang saleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Salat, kan? Salatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya, waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi, gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun, ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya, dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya, ya kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia ditinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya nggak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu nggak akan teratur, nggak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besar nih. Kan untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, jadi kan kita pergi-pergi nih, dunia, dunia, dunia, dunia, pergi, pergi, pergi, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. ya innallaha la radduka ila innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukkan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahin janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada Idul Fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan, supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu, karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh ya, di rukun iman tuh ada qada dan qadar kan. Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada, Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu, dan antara rezeki wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, Quran surah 51 ayat 22 kan ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita, bikin rencana, saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah, lalu berikhtiar tempatnya di mana, dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam, hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam, cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu lamnya dulu, ain lam mim, jadi ilmu alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya semakin mudah amalnya. Sederhana kok, dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni, itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi, kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa, ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu, iqra, suruh baca. Ya afala yang dzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat min tarisat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek, ya, karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, enggak menghambur-hambur nantinya. Enggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qur'annya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Qur'an itu selalu cukup katanya, enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah, kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya nggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapun Allah yang berikan pada kita, nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita, ya setiap biaya dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya kalau secara nalar nggak akan cukup. Ya coba anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian. Ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah innah qona'ah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qona'ahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Anda dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Hah? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga nggak repot. Nggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, tuh kan? Berumah tangga juga terukur, nggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan, ini harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya mulai mata dipakai pada yang tidak tepat, alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus, lihat bacaannya apa, tontonannya apa, kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat, ya kan? Nah itu pasti akan berpengaruh karena virus kan, keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi, ya kan selalu begitu rumusnya, kanan dan kiri, kanan dominan, kiri pasti akan berkurang, kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang saleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, udah gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah ngelihat Quran tuh, nggak ada getaran, nggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya. Jadi kan, jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram, menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya, karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua, ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh-dhanni itsma, was ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan. Supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat, ma'rifatul insan, kenali diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman. Maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, nggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliyah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah, tapi gitu. Ya, berubah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulukan akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah gitu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang sering kali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan, cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh, kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh, burhan, menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh, mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. Latarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insya Allah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya nggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, setelah mendengar demikian tadi cara mengatasi futur atau lemah iman yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, semoga bisa bermanfaat. Dan kami cukupkan sampai di sini di Mimbar Agama Islam edisi hari ini. Pendengar ya, kami akan hadirkan selanjutnya serial Sandiwara Radio. Pendengar, malam ini persembahan RRI Bukit Tinggi, Pelakor Kok Heboh.

0: penantian panjang dan berbagai ujian kesabaran, akhirnya aku bisa melihat garis dua ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih.
1: Ayo.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ada apa nih? Aduh. Istriku tercinta.
0: Ya, jatuh kan?
1: Kelihatan senang sekali. Udah check out belanjaan lagi ya?
0: Apanya yang kelihatan senang nih jatuh loh bang? Abang kok tega sih ngagetin aku? Jadi berantakan kan semuanya?
1: Loh. Ini apa ini dek? Hah? Ini test bag kan? Apa aku gak salah lihat? Ini test bag kan dek?
0: Iya bang. Abang betul. Tapi seharusnya abang lihat test packnya bukan dengan cara begini. Aku kan udah nyiapin.
1: Ya Allah, ini garis dua kan dek? Abang nggak salah lihat kan? Ini garis dua. Kamu beneran hamil dek? Serius ini dek?
0: Kalau dari hasil test packnya iya bang. Tapi lebih baik kita pastikan lagi ke bidan atau SPOG.
1: Ya udah, ayo kita berangkat sekarang juga dek. Bisa nggak tidur nih abang? Kalau nungguin sampai besok dek, kamu siap-siap aja sekarang. Ayo.
0: Iya abang, ini masih subuh.
1: Ya biarin aja.
0: Belum ada klinik yang buka nanti ya. Jam 8 pagi, abang yang sabar ya.
1: Gimana kalau kita ke rumah sakit aja? IGD-nya buka kok, dek. Sekarang aja, dek.
0: Abang, gak mungkin lah petugas IGD-nya mau ngecek kehamilan. Udah, abang sholat dulu. Nanti doa sama Allah. Semoga hasil dari test pack ini benar adanya. Jam 7:30, kita langsung ke puskesmas ya. Biar dapat antrian pertama.
1: Ya, gitu ya, dek. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kalau gitu, abang sholat dulu ya, dek. Kamu udah sholat apa belum? Jamaah yuk.
0: Ayo. Bang, kita sholat berjamaah. Abang wudhu duluan ya, nanti aku nyusul.
2: Kamu di mana sih, babe? Kok jam segini masih belum sampai kantor sih? Kamu gak kangen ya sama aku? Iya.
3: Aku kan udah chat kamu tadi. Tunggu aku di kantor. Jangan balas chat, apalagi nelpon. Kamu bandel ya, awas ya, nanti kamu harus terima konsekuensinya. Udah, aku tutup teleponnya.
2: Ih, Mas Surya kenapa sih? Jangan-jangan dia lagi sama si Emma nih. Kesel. Kenapa sih? Harus selalu aku yang ngalah. Awas aja ya kamu, Mas. Kamu harus terima konsekuensinya.

0: Alhamdulillah, masih serasa mimpi bagi abang, Dek.
1: Iya, Bang. Akhirnya, aku pun juga sama.
0: Akhirnya sebentar lagi keluarga kita akan sempurna. Mulai sekarang, kamu harus jaga kandungan kamu baik-baik ya, Beb.
1: Beb, sejak kapan abang manggil aku Beb? Kayak anak Gen Z aja? Atau?
0: Enggak apa-apalah, sekali-sekali kita kayak gini. Biar awet muda, Dek. Biar hubungan kita serasa terbarukan terus.
1: Kayak energi aja sih, Bang, terbarukan. Ya udah, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi sama Allah setelah peristiwa sedih 3 tahun lalu. Semoga kali ini kita bisa jaga amanah ini dengan lebih baik pastinya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan peristiwa itu enggak terulang lagi ya, Dek. Kalau gitu kita cari sarapan dulu yuk. Kamu pasti lapar kan? Ingat ya, mulai sekarang kamu gak boleh telat-telat lagi makannya.
1: Iya.
0: Kasihan si babynya. Kamu mau makan apa, sayang?
1: Kok ngomong sayangnya kayak gugup gitu sih, Bang? Kayaknya abang deh yang udah lapar banget. Dari tadi kurang fokus nih. Kita makan nasi uduk aja deh. Di tempat biasa aja yuk, sayang.
0: Ayo.

0: Ayo lo, lagi mikirin utang ya. Bisa-bisanya tuh muka kusut banget.
1: Aku gak mau tahu ya, kamu beliin lagi latenya sekarang juga. Cepetan ya,
2: iya. Tuh kan, baju baru aku juga kecipratan. Kamu sih pakai ngagetin segala.
0: Iya, jangan marah gitu dong. Kak, pesan latenya dua ya.
1: Gak pakai lama kak.
0: Kamu kenapa sih, Fa? Kok mukanya gitu amat? Ceritalah.
1: Gimana muka aku ini gak kusut? Mas Surya tuh udahlah telat ngantor, terus pakai gak bolehin aku chat dan telepon dia lagi. Kenapa sih aku selalu dinomorduakan sama dia? Kesel.
0: Untung aja kita temen. Kalau enggak udah aku sumpahin pelakor gak tahu diri kamu.
1: Ya kan? Emang kamu bukan istrinya? Ngapain juga kamu jadi prioritas di hidupnya?
0: Kalau jadi pelakor tuh yang tahu diri lah. Gak usah banyak nuntut. Ya gitu kan resikonya.
1: Kan tuh kan ya. Bukannya nyemangatin, malah nyumpahin. Ya abis gimana dong? Pacaran sama suami orang itu lebih menantang. Adrenaline rush. Kamu kan tahu sendiri kalau aku itu suka tantangan gitu loh.
0: Iya sih. Tapi gak gitu juga kali tantangannya.
1: Seru.
0: Udah capek ngomong sama kamu. Andai aja aku yang jadi istrinya si Surya, udah aku gampar bolak-balik kamu.
1: Dia nelfon nih. Halo, Mas, kamu di mana? Udah nyampe kantor? Oh ya udah, aku kesana ya.
3: Kalau aku udah peringatin kamu untuk nggak ngubungi aku. Patuh dong, kalau Emma dengar gimana?
1: Ih, maaf deh, babe. Abis aku kangen banget sama kamu. Udah lama kan kamu gak ke kontrakan aku. Nanti mampir ya.
3: Iya, nanti aku mampir. Sekalian ada yang mau aku omongin juga sama kamu.
1: Jangan banyak-banyak ya ngomongnya. Aku lagi gak mood ngobrol lama-lama, babe.
3: Lihat nanti aja deh. Kamu balik dulu sana ke meja kamu. Kalau bos lihat, ntar heboh lagi.
1: Iya, baby. Ih, makin gemes deh kalau kamu kayak gini. Lucu.

0: Kenapa, Dek? Ngomong yang jelas.
1: Tadi habis belanja sayur, aku hampir diserempet motor, Bang. Aku kaget dan jatuh di aspal. Sekarang perutku rasanya tegang dan sakit sekali, Bang.
0: Ya, aku pulang sekarang. Kamu tunggu ya, kamu tunggu.
2: Loh. Kamu mau kemana, Mas? Ini kan masih jam kantor. Kan udah janji nanti mau ke kontrakan aku. Kenapa malah kamu langsung pergi abis terima telepon sih?
3: Diam kamu ya, dasar pelakor. Kamu itu cuma selingan ya. Jangan sok-sok mau jadi penguasa hati dan diriku. Istriku.
2: Istrimu kenapa? Biar dia rasakan karmanya karena mengganggu kebahagiaanku denganmu, Mas.
3: Jaga mulut kamu. Perempuan murahan, kamu tidak lebih dari sekedar pengisi waktu luang dan kekosonganku. Ingat itu.
2: Tega kamu, Mas. Tega. Aku gak nyangka hanya segitu nilai diriku bagimu. Padahal bagiku kamu adalah hidupku. Mas.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Pelakor Kok Heboh, karya Mutia Utami. Diperankan oleh Darwita Roza sebagai Emma, Fadli Sagita sebagai Surya, Mutia Utami sebagai Ziva, Maisa Putri Erliandani sebagai Sisi. Sampai jumpa!

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, demikian Anda telah ikuti Pelakor Kok Heboh, serial Sandiwara Radio Persembahan RRI Bukit Tinggi yang baru saja kami tergantungkan Anda. Ikuti terus ya, kami selalu hadir pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, ada informasi lainnya pendengar. 60 kecelakaan lalu lintas tercatat terjadi di Kabupaten Sanggau sepanjang Januari hingga Juni 2026. Ini disampaikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansah, yang mengatakan data tersebut ya menjadi perhatian Satlantas Polres Sanggau yang terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan juga patroli lapangan. Dia menyampaikan berbagai upaya preventif ya dan juga terus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Ya, kegiatan tersebut meliputi edukasi di sekolah, kemudian sosialisasi kepada masyarakat yang secara terorganisir ya maupun tidak terorganisir, serta pemasangan imbauan di sejumlah lokasi. Nah, selain edukasi, Satlantas Polres Sanggau ini juga rutin melaksanakan penerangan keliling ya dan patroli di jalan raya. Ya, melalui kegiatan tersebut masyarakat juga diingatkan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas untuk melengkapi kelengkapan kendaraan saat berkendara. Menurut Aibda Suryansah, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Padahal kondisi sebagian besar ruas jalan ini saat ini dinilai sudah cukup baik dan juga mendukung keselamatan berkendara, yang mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar keselamatan menjadi prioritas saat berkendara. Dan ia juga berharap kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ini dapat memperkuat upaya menekan angka laka lantas di Kabupaten Sanggau. Informasi lainnya pendengar juga Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id, dan masih terus kami hadirkan untuk Anda nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat di Ragam Budaya. Ada lagu-lagu daerah juga kami hadirkan untuk Anda pendengar, maksud kami di Sapa Malam rumah kita ya. Jadi lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan akan kami hadirkan menemani ruang santai Anda. Nah, pendengar, selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami ya. Selamat malam ya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik. Artinya masih dalam kondisi yang fit ya. Sehat walafiat. Untuk Anda yang mungkin tugas malam, piket malam, kami yang bertugas ya juga mengucapkan selamat bertugas ya. Semoga apa yang menjadi tugas Anda bisa lancar dikerjakan untuk menjadi harapan bersama.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
2: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Virus Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda, membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
4: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Transformasi digital dalam layanan kesehatan pendengar ini terus dilakukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui berbagai inovasi layanan berbasis digital yang semakin berkembang. Peserta kini dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan informasi kesehatan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sanggau Cabang Sintang, Desi Wirastuti, mengatakan pemanfaatan layanan digital menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Menurutnya, berbagai layanan kini dapat diakses melalui aplikasi dan kanal digital sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengurus administrasi kepesertaan. Dan berbagai layanan digital yang telah tersedia memungkinkan peserta melalui melakukan perubahan data, ya, kemudian pengecekan status kepesertaan hingga memperoleh informasi layanan kesehatan secara lebih praktis dan cepat. Kehadiran sistem digital disebut juga membantu mengurangi antrian pelayanan sehingga proses administrasi dan juga proses lainnya berlangsung lebih nyaman bagi masyarakat. Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi digital ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di bidang kesehatan yang memang semakin modern dan terintegrasi. Nah, selain memberikan kemudahan akses jalan layanan, sistem digital ini juga membantu peserta memperoleh informasi secara lebih akurat, transparan, dan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami, ri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis. Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin
1: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
1: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Pendengar Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau menggalakkan gerakan menanam pohon dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di kawasan Sabang Merah hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Kabupaten Sanggau, Marasenus Juni Hardi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Selain penanaman pohon, DLH Kabupaten Sanggau juga menyiapkan ratusan bibit pohon untuk masyarakat yang mengikuti kegiatan Summer Weekend. Bibit tersebut dibagikan sebagai door prize guna mendorong partisipasi warga dalam penghijauan lingkungan. Marsenus menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Langkah sederhana seperti penanaman pohon dinilai mampu memberikan dampak positif bagi kualitas udara dan keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Sanggau. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kbri.co.id. Saat ini mendengar hujan dengan intensitas ringan terjadi di kawasan Sabang Merah Sanggau. Masih ada beberapa lagu yang masih terus kami hadirkan pendengar nanti jalan pukul 22 waktu Indonesia Barat, tetap di 97 FM.

0: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen.
3: Kenapa? Yang itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
8: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
9: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
10: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
11: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
10: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
12: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan.

Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
3: ini. Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kira-kira berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kebakaran hutan dan lahan, karhutlah masih menjadi pekerjaan rumah yang memang harus dituntaskan. Dan Dim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahman Ginda Drahia memberikan solusi yang menurutnya bisa menjawab persoalan karhutlah. Yang menyampaikan optimalisasi lahan biayanya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membuka lahan baru. Nah, selain itu optimalisasi lahan juga lebih cepat dilaksanakan. Dikatakan persoalan karhutlah ini bukan hanya tugas pemerintah tapi juga pihak-pihak luar pemerintahan termasuk masyarakat paling bawah. Karena itu edukasi potensi dan ancaman bahaya karhutlah perlu digencarkan. Karena saat ini musim kering masih terjadi dan Dim 1204 Sanggau meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dalam mengelola lahan dan ini agar tidak muncul persoalan baru yang mengganggu stabilitas masyarakat. Oke, saudara pendengar, masih kami hadirkan ya lagu-lagu daerah ya di rumah kita di siang hari ini. Hujan juga sudah tampak reda saat ini ya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Bagaimana di sekitaran Anda? Apakah juga hujan ya? Dan juga untuk pendengar yang ada di wilayah perbatasan, apakah di sana juga hujan gitu ya? Biasanya tidak biasanya ya, tapi bisa jadi juga hujan gitu ya, karena memang dari pagi cuacanya sangat panas ya sampai sore tadi ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya termasuk di kawasan Sabah Merah Sanggau. Dan selamat bergabung semuanya yang baru saja bergabung ya, untuk nanti yang masih dalam perjalanan hati-hati dalam perjalanan Anda. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau. Saudara pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu daerah lainnya ya, menemani tengah ruang dengar Anda.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, itu tadi satu lagu terakhir yang kami hadirkan ya di rumah kita di siar ini ya. Semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur ya dengar-dengar Anda dan menemani suasana santai Anda malam hari ini. Ya masih hujan ya, tadi sempat reda tapi hujan lagi nih pendengar ya. Jadi cukup dingin cuacanya ya, dingin-dingin enaknya ngapain kalau Kak Long di penyeladi hulu ya. Ya itu enaknya apa, Bu Gulong ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Dan kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Sapa Malam ya di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya selamat malam semuanya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung ya. Kami langsung buka di line telepon 085753810365 atau di WhatsApp kami 081157564. Coba terima yang pertama, ada siapa di jun telepon? Halo, selamat malam.
2: Ada orang Maleo nih, Bung Utrid.
1: Bang Pael.
2: Ya.
1: Ya, gimana Bang, hujan enggak di sana, Bang?
2: Iya, sama hujan nih, Bung Green.
1: Gimana?
2: Tapi hujan juga nih.
1: Oh. Nah. Iya. Lebat hujannya atau sudah lama, Bang?
2: Enggak sih, dia tuh masih angin-angin sih, hujan gitu.
1: Oh. Angin juga. Oke.
2: Kalau di tengah hujan ya?
1: Ini lagi lumayan derasnya nih hujannya.
2: Oh, iya. Anu gua dari Tuhan yang kita kena hujan, dalam mana hujan kan.
1: Betul, biasanya panas aja gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi gimana kabar, sehat Bang?
2: Sehat nih, lagi musim gawai Bang Fred.
1: Iya, musim gawai ya.
2: Baru bener. Pulang dari kanu tuh orang gawai nih, belum lama pulang.
1: Wah, ini apa? Biasanya jarang kalau ikutan gawai itu jarang enggak minum tuak biasanya, Bang.
2: Enggak banyak sih.
1: Oh, enggak banyak ya.
2: Banyak-banyak
1: aja. Iya. Iya, biasanya kalau enggak banyak paling enggak sedikit pasti gitu ya.
2: Iya, pelepas dan
1: terus sedikit
2: satu cawan lah ya.
1: Iya, satu cawan.
2: Tapi kalau satu cawan sekat rumah tuh nanti pelannya kok.
1: Iya, ini kadang-kadang terjadi, Bang, satu rumah satu cawan gitu ya.
2: Iya. Kalau kita mau itu kan nanti telat satu rumah itu cawannya
1: ujung-ujungnya satu
2: rumah itu 10 gelas tuh berapa pak kilo situ.
1: Iya, ujung-ujung satu can juga pak Bang Pael. Iya,
2: mabuk juga.
1: Mabuk
2: minumnya tidak pamperin. Kalau kita minum belas tidak ada mabuk.
1: Iya,
2: kawan-kawan sambil berdakul
1: berkumpul. Betul, sambil cerita.
2: Jangan kita duduk langsung banyak minum mabuk
1: dan mabuk. Betul.
2: Ya, oke lah, kita minta lagu mungkin.
1: Judulnya apa, Bang?
2: Lagunya Rela dari Inka Christie.
1: Rela.
2: Ya, Inka Christie.
1: Inka Christie. Oke. Salam-salamnya, Bang.
2: Oke, salam-salamnya ya. Kita ini dalam ada salamnya 3 malam 4 malam dengan Bung itu, Bung Eko. Enggak dapat salam kita enggak boleh.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Bung Eko enggak boleh salam ya.
1: Oh, iya.
2: Langsung katanya. Oke lah ya, buat ini ya, ada Mbak Indah, ada Mbak Boboy, ada Mbak Miati, Mbak Elsa, ada Mbak Preda, Natalia, ada Mbak Mansam, ada Bung Jali, ada Aisyah Senang, ada Bung Eko, Kak Yuli, Yuni juga, ada Atuk Uban,

0: ada Bung Rendy Kalong. Oke, Bung Rendy wes yang lain juga aku belum ujung ya. Ya, sampai ke jadwal. Oke, terima kasih. Semoga selalu berkorbannya. Oke, selamat malam, selamat malam.
1: Terima kasih. Iya, siap, siap.
0: Bilang siang begitu dibilang tadi.
1: Baik. Oke. Iya, terima kasih Bang Pael ya. Oke, ada Mbak Miati di WhatsApp. Mbak Miati, selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam, sapa malam Bang Ogrin.
1: Adem ya.
2: Alhamdulillah kena hujan, adem ayem.
1: Kalau Sabang Merah udah dari tadi hujannya, Mbak.
2: Ya?
1: Iya, hujannya sudah dari tadi.
2: Iya, dari tadi.
1: Sama ya berarti ya.
2: Kan enggak begitu jauh ke Bang Ogrin.
1: Iya. Habis biasanya kalau di Sabang Merah hujan di Bunut sekitaran kadang-kadang enggak hujan.
2: Iya, lagi lokal. Tapi ini kayaknya hujannya merata nih.
1: Merata ya. Baguslah kalau merata biar sama-sama adil. Merasakan ya.
2: Biar adil kata Lino.
1: Adil kata Lino. Iya, iya, iya.
2: Basramin Baruka pasangan kacubata.
1: Harus.
2: Sehat Bang Ukrim ya.
1: Kabarnya baik, sehat ini. Cuma cukup dingin aja nih cuacanya ya, hujan.
2: Enggak dingin, loh, panas nih Bang Ukrim.
1: Ya? Oh, masih terasa panasnya ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah sih badan sehat Bang Ukrim. Alhamdulillah juga tadi siang udah apa jadwal donor darah dari laksanakan.
1: Tadi ikutan donor darah tuh.
2: Di PMI sih.
1: PMI.
2: Bukan tadi kemarin.
1: Kemarin.
2: Ya, iya. Kemarin di PMI.
1: Syukurlah sudah bisa berbagi ya Mbak ya.
2: Sudah rutin sih Bang Ukrim. Masih dapat judul ya.
1: Satu lagi nih Mbak.
2: Lumpur dan Belian Bang Ukrim.
1: Lumpur dan Belian.
2: Iya. Berapa hari ini enggak boleh salam sama Bang Michael.
1: Gitu. Iya iya iya.
2: Tapi enggak apa-apa sih bagus dapat lagu semua. Ini salam 2-3 orang ya.
1: Yuk.
2: Terutama untuk Mbak Ayah untuk Bang Grace semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Terus buat Ayah Mersawi sama neneknya semoga saya selalu juga. Mbak Kakung apa udah lama enggak ada gabung Bang Krim ya?
1: Iya Mbak Kakung ya.
2: Semoga mudah-mudahan saya selalu semua perkara semua keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Bunda Esti gabung Bunda Esti.
1: Ya.
2: Pak Alek juga di Sungai Jaman gabung Pak Alek. Ada tadi Pak El ya. Terima Bang kasih Pak salamnya. Yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Untuk Bang Krim ya selamat bertugas, selamat malam, semangat malam. Tuhan memberkati keluarga Bang Krim.
1: Amin. Terima kasih Mbak Miati. Sehat-sehat
2: semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miati di Sanggau. Lain telepon ada siapa? Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo. Orang nonton.
1: Suaranya agak kecil ini.
3: Kakak sudah parah lah.
1: Oh.
3: Iya, terus saja sampai 3 bulan. Sudah berubah lah Pak Mukri.
1: Iya.
3: Saya lagi di kampung Pak Mukri 9 hari bulan. Baru kakak naik ke kucingnya, baik-baik ke kiri. Ada orang datang lah, kawan-kawan itu. Di Atekom, Kanau, apalagi jauh kan. Nah, orang tak bahkan tak tahu lah apalah. Hari Turiyo, Pak Isan dengan Bunda Isti, bahkan tak tahu lah apa problem mereka, tak tahu lah. Mungkin tahun depan kakak tak balik kampung. Urusan banyak, mau beli rumah baru, kereta, nak siap-siap rumah baru lah Bang. Kita melancong tahun depan kali lah. Kalau ada kayak tekap lah Bang. Orang sebomong banyak jadi mongkot Bang Mukrim.
1: Iya.
3: Udara marah saya dari Noyan. Bapak Bunda Soekarno. Selamat malam Bunda. Lalu juga saya dikirim salam dengan Jumel. Bunda lalu juga dikirim. Lalu jadi mongkot salam dengan Mama Bobo di Noyan. Jalan kakak saudara marah dari Nyonyan, Toya, dari Tidu, dari apa nama tubo ya, Mak Isten ada datang lah.
1: Yeah.
3: Kakak nak ingin nak dengar lagu kakak dah lama kakak tak. Malah bercakap apa lagu Mak Isten.
1: Apa tu judulnya?
3: Malu lah juga dia Pak Mukrim, Sudah cukup mama bobol. Aduh, dah lah kakak lama tak bertalam. Cuma orang malu juga dia Bang Mukri, dia lain.
1: Judulnya macam apa?
3: Dia, dia, dia tidak ramah, macam dia orang tetap sensitif apa, macam dia ketat lah, ketat orang-orang bilang lah, macam Bang Mukri orang ramah. Boleh minta lagu kak di kesayangan kakak ini?
1: Kita tampung boleh.
3: Lagu apa itu? Lagu Pak El itu apa lagu dia tadi?
1: Rela, Inka Kristi.
3: Ya kak. Inginlah kakak nak minta lagu, tapi aku sama orang nanti kakak kecewa pula tak diputar Bang Mukri. Malam terikut lagu dimulat malah. Apalah. Tadi kakak sejuk hati. Kalau dapat lagu lah. Kalau tak dapat, itu lagu Pak El lah.
1: Baik.
3: Iyalah. Tapi kadang-kadang pun ingin nak dengar lagu sendiri. Saya nak minta lagu Siti Nurhaliza. Malam itu dengan Bang Mukim. Aku cinta padamu. Boleh tak?
1: Ya, aku cinta padamu ya. Dari Siti. Bisa.
3: Malam ni saja minta dengan Bang Mukim. Kalau Bang Mukim dapat lumai lah. Biar cakap nanti kakak. Amin mama boboi kalau pergi nanti uruslah pergi ke Menyan sampai tetangga saya nanti ya. Salam ya sayang Bang Mukim ya, untuk adik ketayang kakak nanti pulang hati-hati. Minyak orang pecinta di rumah Kak Long ketayang nombor satu Bang Esko dengan kakak di sayang tu ya kakak apa nama Kak Manya Kak Yuli, makasih kak. Ya, salam dengan Mama Bobo itu. Joko JSK, Abang Renado, Abang Supradala, Abang Lano, selamat malam, Bunda dialah di Sambas. Untuk itu apa?
1: Siapa?
3: Untuk juga Pak Kandung, selama kak itu sama Bang Mukim. Untuk Pak E tadi ya, untuk apa tuh adik Yud, adik Mola, kesayang, kecinta. Untuk orang jauh sana di Tokyo, Mbak Reda, Mbak Natalia, Bunda Bunda Esi, itu Mbak Esa, Bang Haji, Kakek Riri, Pak Wai, Pak Mansam, Mama Yogi, Mama Indah. Untuk Bapak Kangkung, Pak Kasih Ubah, Kasih Anding. Kalau yang lain, kakak Sisil ya. Selalu saya lupa dengan kakak Sisil. Semua-muanya lah, Pak Mukim ya. Untuk orang lain lah. Untuk orang tanggal semua, untuk orang di tikus. Kalau kakak lupa, besok kita sambung lagi lah, Pak.
1: Baik.
3: Selamat malam ya,
1: Pak Mukim ya. Terima kasih, Mak Boboi. Bye. Terima kasih Mak Boboi di Kucing ya bersama kita. Ya, kabarnya baik, sehat ya. Ya, lanjut lagi ada Bunda Parida di Palu ini. Bunda, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Apa kabar Bunda?
4: Bang Eko ya.
1: Okrin.
4: Halo, selamat malam.
1: Kedengaran suaranya, Bun?
4: Iya. Udah.
1: Gimana? Sehat, Bun?
4: Iya. Bang Eko?
1: Okrin.
4: Suaranya tersendat-sendat ya.
1: Suaranya putus-putus. Mungkin efek hujan ya, Bun ya. Jadi agak putus-putus suaranya.
4: Oh, hujan. Ini Bang Eko kan?
1: Okrin.
4: Oke. Kedengarannya di sini kayak gimana ya? Mungkin ini anak di sangkau hujan ya Bang Okrin.
1: Ini lagi hujan ini.
4: Iya. Bang Okrin, Ibu Farida ikutan saja lagunya ya dari Inka Kristi.
1: Oke.
4: Iya. Mau kirim salam ya. Tadi ada Mama Boboi, ada Bu Esti, Bu Elsa. Tadi yang gabung dari awal siapa ya? Siapa itu?
1: Bang Pak El di Meliau.
4: Iya. Kirim salam buat beliau. Ada Pak Widi di Tokyo ya, selamat malam. Pak Benijo di Manado. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari. ada Wanusu, Putra Lato-Lato, Mak Lanius, ada Kepanji, Kak Ririn, ada Pak Jali, ada Mama Mirla, Mama Murtia, Mama Indah, Mama Yogi, ada Bunda El di Manado ya, ada Ayu di Masuhin sana, ada semua semuanya deh dari A sampai Z dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Okrin yang bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Bunda, selamat malam. Sehat bersama keluarga ya. Bunda Farida di Palu ya, bersama kita. Oke, ada Pak Alex Sungai Jaman di WhatsApp. Pak Alex, selamat malam Pak.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat malam kembali Bang Okrin.
1: Gimana kabar? Sehat Pak?
5: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat.
5: Sehat Bang Okrin ya.
1: Hujan enggak?
5: Kayaknya sebentar tadi sih ada hujan Bang Okrin. Tapi enggak lama. Hanya satu menit lah kurang lebih.
1: Oh, cuma basah debu sih.
5: Namun memang suara Bang Okrin berada sanggau dari sini karena hujan ya. Enggak banget kayak bunyi apa gitu ya. Kurang terlalu jelas sih memang.
1: Ya, mungkin efek hujan ya. Kadang-kadang refleksnya.
5: Kabar balik, suaranya balik gimana? Kedengaran bagus.
1: Suara Bapak ini belemak malah bagus, Pak.
5: Oke, puji Tuhan kalau balik. Oke, Pak Alex sudah lama tidak bergabung, Bang Okrin ya. Ini sapa malam, Bang Okrin ya.
1: Betul.
5: Oh, ya oke. Tapi sudah masuk-masuk tadi. Apalagi Mama Boboy kalau sudah ketemu ya sangat meriah sekali suaranya. Cuma sayang Mama Boboy sudah lupa sama Pak Alex, nomor lama.
1: Tapi ikun dia.
5: Enggak apa-apa. Namanya semua penggemar itu dari penjuru manapun, ya silakan saja kan Bang Okrin.
1: Boleh.
5: Tapi ada yang dari jauh tadi, dari mana Bang Okrin?
1: Bunda Farida di Palu.
5: Oh Bunda anu di Palu ya. Oh salam untuk dari Pak Alek ya Bunda ya. Salam kenal. Pak Alek juga sudah lama penggemar di RRI Sanggau. Berarti semua lagu sudah tergilas.
1: Lagu sudah ada. Sudah ada Pak, cuma kalau mau ditampung enggak, boleh.
5: Kalau ditampung bisa ditampung sih, sebenarnya memang sudah rindu Pak Alek mau dengar lagu request itu.
1: Apa judulnya Pak?
5: Nah, jadi udah lama enggak masuk. Biasanya Pak Alek nih lagunya Bang Okrin ingat nggak dari dulu?
1: Apa sih? Saya yang ingatnya sih apa ya dari Lola Drakel itu ya, biasanya gitu ya?
5: Iya, biasa lagu saya itu, saya bukan pintu.
1: Aku bukan pintu.
5: Iya, itu lagu saya dari dulu itu. Masa lupa Bang Okrin?
1: Iya, saya lupa ingat juga Pak.
5: Iya betul, semaklumlah sudah lama kan, betul. Baru ini kita bergabung kembali. Tapi ya salam-salam ya yang udah masuk tadi semuanya ya kita apalah ya. Ada Mama Indah, Mama Boboy, salam dari Kucing untuk dari Pak Alek ya di Sungai Jaman ya. Sehat terus, Mama Boboy, semangat. Kadang-kadang mau lupa untuk dilewatkan. Kemudian ini ada nenek gaul juga katanya penasaran dengan Pak Alek Bang Okrin. Pendengar dia setia, pendengar setia kata Pak Alek dari Sungai Jaman itu di mana katanya. Tapi udah pernah ketemu sih. Baru ketemu baru tahu dia oh ini Pak Alek rupanya katanya. Ya salam sehat ya untuk nenek gaul di Bodok ya. Dia pun pendengar setia katanya dari tadi Sanggau. Lain-lain kita rangkul aja Bang Okrin ya dari A sampai Z. Karena mengingat sudah banyak yang masuk. Kemudian kalau bisa diputar ya terima kasih lah lagu panik tadi Bang Okrin ya.
1: Baik.
5: Salam kompak untuk semuanya. Rere Sanggal, selamat malam.
1: Baik, terima kasih Pak Alek. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Pak Alek Sungai Jaman, Sanggau ya. Bersama kita. Terima kasih sudah bergabung. Ya, lain telepon kembali ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam,
1: Vio. Mbak Vio.
6: Benar.
1: Ya benar ya. Mbak Vio ini penelpon ke-6 Mbak Vio.
6: Aduh. Ya. Udahlah ikutan aja.
1: Ya spesial soalnya biasa kita angkat 5 tapi 6 kadang-kadang sudah bergabung kita angkat 7 biasanya.
6: Oh spesial for me ya.
1: Iya kayaknya sih ya. Tapi kita nggak tahu tebak-tebak juga kan.
6: Oh ya?
1: Iya. Gimana? Mbak Vio, cuaca di sana gimana, Mbak?
6: Panas.
1: Panas.
6: Panas hari ini.
1: Hmm, padahal malam Minggu ya.
6: Malam Minggu.
1: Ya.
6: Panas?
1: Panas.
6: Tapi kalau malam enggak sih, enggak terlalu. Karena dalam rumah kali ya.
1: Di sini malah hujan nih.
6: Abangku apa kabar?
1: Hmm? Kabarnya baik, sehat, ngopi udah, ya kan?
6: Mau ngopi mulu ya?
1: Kayaknya hidup ini gue mau ngopi aja terus gitu ya?
6: Malam-malam ngopi.
1: Soalnya ada teman-teman yang juga tugas malam ini kan, ayo bang Krin ngopi, saya monggo, ayo, gitu.
6: Ya sih apalagi malam ini ya, malam minggu kan, ya. Enak emang ke kafe ngopi.
1: Kafe, tempat-tempat nongkrong lah gitu lah sama teman-teman ya.
6: Iya, biasa biasa kalau pulang kantor, kalau malam minggu sih biasanya sampai siang doang, tapi kalau hari-hari biasa kan sampai malam. Selalu sering sih, sering singgah ke kafe, minum kopi, ya. Bareng teman-teman kantor.
1: Tapi malam ini enggak?
6: Malam ini enggak, karena Vio malam juga baliknya. Vio ada urusan tadi.
1: Iya, agak lembur gitu ya.
6: Iya.
1: Ya kadang-kadang gitulah ya. Kadang-kadang ada waktunya ya lembur ya. Harus dikerjakan, tuntaskan ya.
6: Enggak lembur lah, kegiatan lain dikeluarkan.
1: Oh gitu.
6: Enggak lembur.
1: Ada kegiatan lain lah gitu.
6: Iya, benar banget. Bang Ok. Oh lama ya Vio gak masuk di Bang Oklin. Pernah mau masuk tapi gak bisa masuk. Gimana dong?
1: Iya, ini harus dimasukin biar bisa masuk nih. Ya kan?
6: Iya, dipaksa.
1: Dipaksa, iya. Apa ya, memang kadang-kadang apa ya, mungkin pengaruh jaringan juga.
6: Iya, karena enggak banyak penelpon, jadi susah masuk ke sono, nembus ke sono susah.
1: Teman-teman kadang-kadang puluhan kali nelpon.
6: Vio orangnya enggak yang harus masuk. Kalau Vio udah capek sendiri udah enggak
1: masuk. Ya, saya juga pernah nyoba Mbak Vio, nyoba nelpon gitu. Emang susah banget sih.
6: Susah. Dua tiga kali udah Vio nggak bisa nengus udah deh.
1: Nah itu kaitannya dengan sabar ada batasnya, biasanya gitu tuh.
6: Sabar ada batasnya, tapi Vio emang Mbak Vio ya memang terbatas.
1: Syukur-syukur bisa nyantol gitu kan.
6: Iya. Lama gak nembus sama Oklin. Dengar Bang Oklin ya udah coba deh nembus.
1: Saya yakin teman-teman juga pada kangen. Ini suaranya Mbak Vio kemana ini katanya. Biasa gitu.
6: Oh ya?
1: Iya.
6: Kirain Bang Oklin yang
1: iya.
6: Just kidding ya, maaf.
1: Kadang-kadang nanya gitu ya. Ini Mbak Elsa suaranya enggak ketemu. Ini Pak Alex tadi baru nyampe juga suaranya, ya kan? Kadang-kadang tanya. Ai juga, saya berapa malam kadang-kadang enggak ketemu juga suaranya Ai.
6: Iya, Ai.
1: Patah-patah.
6: Iya. Dia enggak dengar. Ai itu yang putra gula-gula juga di mana semua.
1: Betul. Ada beberapa yang enggak dengar lagi suaranya tuh.
6: Iya, yang dulu kan di Antikong ya abangnya.
1: Betul. Kakek Ririt, ya kan?
6: Feel-nya apa ya, abang?
1: Yuk.
6: Pokoknya buat Mak Boboy. Salam sayang juga Mak Boboy. Siapa lagi Pak? Pak Alex tadi ya. Ibu Farida. Mbak Natalia ya, Mbak Natalia, Mbak Ayu, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Merla, Mama Indah, itu Vio ingat. Abang Putra Gula-Gula, Hai, siapa lagi ya? Bang Lanius, buat semuanya deh, tanpa terkecuali. Spesial buat Darpan. Semangat terus di sono. Selamat beraktivitas juga Darpan. Oke, buat abang cari abang Okren. Abang Okren, semangat terus ya, happy terus and happy weekend ya. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih kembali Mbak Vio. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, Mbak Vio di Makassar. Nah, saya tahan dulu ya. Ini sesi yang pertama untuk line teleponnya. Nanti kita coba cek di WhatsApp ya, teman-teman yang bergabung. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa kebaca ya WhatsApp-nya atau SMS-nya ya. Oke, terima kasih Anda yang sudah bergabung sesi yang pertama ini. Cuaca masih hujan saat ini ya di kawasan Sabang Merah. Kami selalu diingatkan juga untuk teman-teman yang mungkin arah perjalanannya menuju ke Sanggau ya, mungkin arah dari Entikong atau dari Sekayam atau dari Kembayan gitu ya. Nah, ini cuacanya lagi hujan, apalagi mungkin ya tidak menutup kemungkinan sih ya gitu, yang apa namanya harus kejar waktu juga, sementara malam ini harus ya harus berada di Sanggau, besok bisa aktivitas lagi. Nah, ini cuacanya lagi hujan, dan biasanya kalau malam minggu di hampir persimpangan jalan, khususnya di kecamatan ya, ini biasanya ada acara-acara tersendiri masyarakat gitu ya, dan aktivitas lalu lintasnya juga cukup ramai padat gitu ya. Jadi tidak salahnya ketika memasuki perkampungan ya, jalan perkampungan itu bisa dikurangi laju kecepatan kendaraan ya, karena memang agak ramai biasanya seperti itu, apalagi malam minggu gitu ya. Baik, selamat bergabung semuanya yang baru saja bergabung. Kita dengarkan dulu ada Inka Christy Rela.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, kita masuk di sesi yang kedua. Ya, ada siapa di line telepon? Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
3: Iya, ini cuaca di Subah nih. Hujan nih,
2: Bu. Hujan, Bang.
3: Lagunya dari Bumerang, Bung Gembali.
2: Gembali.
3: Kembali dari Bumerang.
2: Oke.
3: Nah, lagu ini menceritakan tentang penyesalan gitu, Bung. Seorang pria yang minta mantan balikan gitu. Dia sadar salah setelah putus, terus merayu minta kembali lagi. Nah, ini agak gimana ya? Agak ngeri juga lagu ini, Bung. Lagu ini ya.
2: Tapi diterima kembali enggak nih ceritanya nih?
3: Ya. Tapi nanti kita dengar aja lagunya. Kalau kita membahas ini, Bung, kelamaan nanti kita berbentuk yang lain. Saya setuju yang seperti Bung Eko Ajan bilang, singkat, padat, salamnya di minimal 3 atau 4 begitu. Agar berbagi untuk yang lain, agar berbagi waktu itu cukup begitu. Itu kata Bung Eko, makanya berceritanya singkat gitu, Bung.
2: Oke,
3: salamnya kita rangkul aja, Bung, ya. Selamat pagi aja. Terima kasih sudah nyapa saya. Yuk, selamat malam.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam. Bang Lanius Subah Sambas ya. Ya, lagunya Kembali dari Bumerang tadi sampai diceritain juga kisah lagunya gitu ya. Mungkin penciptanya yang buat gitu ya. Ya. Di line telepon kembali ya. Kita terima. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Kalong.
4: Kabarnya?
2: Kabarnya baik, sehat. Kalong gimana, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat, cuma gulung ya malam nih.
2: Cuaca hujan juga.
4: Iya, hujan.
2: Sekarang
4: hujan
2: masih
4: apa? Hujan lokal. Oh, hujan kalong dah, sepi dah, enggak ada hujan lagi.
2: Oh, berarti sebentar ya hujannya kalong ya.
4: Di top sepeda ada Sanggau. Emang song merahnya hujan.
2: Ini baru aja reda nih.
4: Baru reda. Buat kalong udah reda dah.
2: Dari tadi ya.
4: Tapi panas yang luar biasa.
2: Panas mengandung hujan.
4: Aduh lah. Siangnya tadi saja menyengat. Nggak berani lah, nggak keluar. Habis terbakar lah badan.
2: Panas
4: malam ini, syukur gak ada hujan nyeram-nyeramnya kan.
2: Biar gak sejuk sikit, dingin sikit kan. Ngomong-ngomong lagu apa nih kalau?
4: Masih dapat lagu kah?
2: Satu lagi nih.
4: Lagu yang tampung-tampung itu mana? Siapa?
2: Aku bukan pintu, Lola Drakel. Aku cinta padamu, Siti Nurhaliza.
4: Siapa yang requestnya?
2: Tadi Mak Boboy dengan Pak Alex di Sungai Jaman.
4: Yang Pak Alex itu lagu apa?
2: Aku bukan pintu.
4: Oh, aku bukan pintu. Nah itu aja nanti. Nanti ditendang nanti.
2: Jangan dong, roboh nanti pintunya tendang.
4: Pak Alek, jangan ditendang pintunya. Kalau di malam ini kan dikunci lawangnya pintunya.
2: Betul. Oh, tendang lepas pula kuncinya ya.
4: Itulah. Salamnya kompak selalu jak semuanya. Nanti di belakang nunggu gitu lah. Ayu udah masuk kah?
2: Belum.
4: Nana Elsa?
2: Nana Elsa juga belum.
4: Oh, kemana dia? Tidur udah gulung.
2: Gulung kali ya.
4: Nah, itu Jak Rai Kalong ya. Mm-hmm. Buat Bang Oprim, semoga sehat selalu sekeluarganya ya.
2: Amin.
4: Pulangnya hati-hati, hujan nih. Mm-hmm. Sedang gak jauh tuh.
2: Lima menit.
4: Malam. Licin jalannya.
2: Jalan licin ya.
4: Mm-hmm. Mbak Miati masuk kan?
2: Mbak Miati udah tadi sesi ya, yang pertama.
4: Gulung Mbak, gulung. Mm-hmm. Aktivitasnya banyak tuh.
2: Padat.
4: Dapat jobnya lagi ya. Siangnya. Mm-hmm. Gulung Mbak, tidur Mbak. Nah itu dah dari kalung ya. Mm-hmm. Selamat malam sapa malamnya. Terima kasih Bang Okrim.
2: Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam Kak Long. Sehat-sehat bersama keluarga. Kak Long di Penyeladi Hilir apa Hulu sih? Hulu ya kalau nggak salah ya. Ya, lanjut lagi di belakang Kak Long ada siapa nih? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
2: Panjang umur. Ai.
5: Bukan Ai.
2: Ah, bukan Ai nih.
5: Siapa?
2: Ah, siapa nih? Dato.
5: Kalau ketawanya kan harus ingat kan?
2: Ah, Dato Uban.
5: Ah, Dato Uban. Dato Uban.
2: Saya dengar pertama nih kok bunyi-bunyi suara Ai gitu ya.
5: Ini Ai kan? Bisa tidak ngopah nih.
2: Oh, iya. Dato Uban gimana kabar nih? Sehat?
5: Oh, sehat. Bang Nat Muklin? Apa kabar sekarang?
2: Saya juga kabarnya baik, sehat. Ngopi juga sudah.
5: Udah ngopi.
2: Udah. Soalnya di
5: Uban nggak ngopi, nggak ngopi ini.
2: Oh, nggak ngopi ya. Soalnya di sini hujan juga nih, Dato Uban.
5: Hujan kalau di daerah Cidas Landak nih nggak ada hujan. Kalau malam Jumat tempo hari ya itu hujan.
2: Hujan.
5: Dengan petir-petirnya.
2: Ya.
5: Sekarang masih bisa minta lagu kah?
2: Lagunya sudah ada dua, Dato Uban. Kalau kita tampung, boleh?
5: Tampung ini sih kadang-kadang agak susah. Tidak bisa lost kah? Tidak bisa di lost kan kah?
2: Gimana ya? Kalau waktunya ada sih bisa kita lost kan nih.
5: Kalau tampung ini tadi kan sudah 6 putar 2 sisa 4.
2: Ya.
5: Ini tampung lagi jadi 8.
2: Oh, gitu.
5: Akhirnya tidak terputar lah gue orang.
2: Putar ya.
5: Kalau bisa ini minta lagu Ayah.
2: Ayah ya.
5: Nah, dari Ebit.
2: Ebit.
5: Nah. Tapi kalau bisa lah.
2: Ya.
5: Nah, tampungnya jangan terlalu lama. Bisa. Maklumlah kita ada dua ini kan mau dengar lagunya juga.
2: Benar.
5: Nah, kalau udah sampai jam 12 itu kadang-kadang nanti ada yang dengar lagi ya.
2: Tidak dah ya.
5: Sudah ngantuk. Pimpin salamnya Abang Eko. Ai patah hati. Mak Mola. Mak Indah. Bah Kakong.
2: Bah Kakong.
5: Panusu. Subasri. Kak Long tadi jangan bergulung Kak Long, Mata Rijan.
2: Kak Long.
5: Tok ini kepanasan Kak Long. Pak Alek, Wan Widi, Ayu Susah Senang. Yang itu, yang lain dirangkul aja lah dari A sampai ke J. Terima kasih.
2: Yeah.
5: Nah, Uplin.
2: Terima kasih kembali Dato Uban. Ya.
5: Takkan nanti ya lagunya cepat kesikil lah kalau bisa.
2: Oke, mudah-mudahan ya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Dato Uban ya, sehat-sehat bersama keluarga. Oke, selanjutnya ada di WhatsApp ya, ada Mbak Elsa. Mbak Elsa, selamat malam Mbak.
6: Iya, selamat malam Mung Okrin, apa kabarnya?
2: Kabarnya baik, sehat. Mbak Elsa gimana, sehat?
6: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu. Alhamdulillah ya, malam ini baru bisa bertanya kabar pendengar sama penyiar ya. Kalau dua malam kemarin kita gabung ngebut kayak kayak peluru kita ngomongnya ya.
2: Wah, laju ya.
6: Tidak ada basa-basi, nanya kabar, nanya apa, tidak ada, langsung minta lagu, udah matikan HP-nya ya. Gimana cuaca di Sanggau? Hujankah? Kalau di Subang ini enggak jadi hujan, padahal maghrib tadi udah ada petir kan, udah turun hujannya, tapi enggak jadi, kayaknya berbalik lagi Bung Okrin.
2: Di sini baru
6: kata orang hujan. Mungkin pawangnya kuat karena kan ada yang nikahan. Jadi malam ini dengan malam besok ada yang nikahan,
2: bisa,
6: kan.
2: Bisa jadi hujannya dipindahin
6: gitu. Itulah. Ya. Alhamdulillah cuacanya aman nih. Enggak tahu, jangan sampai hujan lah. Nanti enggak mati pula rumput yang kita semprotkan.
2: Wah, baru selesai nyemprot nih kayaknya nih.
6: Udah selesai kita nyemprot. Nah, sekarang kan udah pandai nyemprot kita. Malumlah belajar.
2: Tapi baru
6: aman baru. Malam ini kita belum tidur karena cuaca panas, sudah satu minggu Mbak Elsa tidurnya apa ya? Kayaknya begadang sih, enggak bisa tidur habis telepon radio karena gara-gara ngopi terus kan.
2: Tambah cuaca panas.
6: Kan ada
2: panas.
6: Kegiatan apa tuh yang yasinan tempat orang meninggal. Jadi kan malam besok terakhirnya 7 harinya. Jadi barulah kita bisa tidur awal. Jadi sekarang pulangnya 9:30 lah ya. Jadi dengar radio. Jadi belum terbaring kitanya. Jadi aman lah.
2: Kalau sudah terbaring berarti tidur gitu ya.
6: Tidur. Tapi karena cuaca masih belum hujan. Jadi tidak bisa tidur. Panas. Bung Okrin. Panas
2: berdengkang.
6: Lagunya sudah penuh kata Ayuban kan, jadi tidak usahlah minta lagu, absen jelah kita malam ini. Isi daftar kayak gas kan harus daftar dulu, kalau tidak daftar kita tidak dapat gas Bung Okrin sekarang.
2: Iya benar.
6: Semua harus daftar, kalau mau gaji penuh daftar dulu kayaknya.
2: Iya kayaknya, ya. Saya pengen daftar 3-4 kali kalau gaji nih, biar 3-4 kali juga terimanya ya.
6: Ya boleh lah ya. Oke deh, salam dulu Bu Okrin.
2: Silakan.
6: Salamnya terutama buat Bu Ok lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Saja mantap Bu Okrin. Sekali berdua ada sekali lagi ke Sanggau Jago Benawang nih bolak balik ya.
2: Kadang-kadang begitu ya.
6: Maklumlah keluarga kan di berdua ya kan.
2: Betul.
6: Jadi Bu Okrin hanya kangen sama keluarga, dia tidak kangen sama pendengar ya.
2: Kangen dua-duanya juga kangen.
6: Oh iya kak.
2: Ini
6: Mbak Asti dengar tuh.
2: Suaranya Ayi loh.
6: Ntar gak dikirim masakan lagi ya. Sekarang kan istrinya dong. Istri soleha, rajin kasih sayur ya, kasih lauk alhamdulillah. Itu nama istri soleha.
2: Betul
6: ya.
2: Sangat betul.
6: Oke deh. Jangan sia-siakan istri soleha ya. Oke deh, ada Kak Long, belum lah Mbak Elsa ada begulung Kak Long, ada Lanius, ada Kakek Uban, Bung Widi. Alhamdulillah nih suara radionya udah bagus nih.
2: Bagus ya.
6: Biasa tuh, biasa radio tuh kadang-kadang teriak sendiri, kadang-kadang hilang suaranya kecil sendiri, itu heran juga Mbak Elsa tuh Bung Krina. Nggak tahu pengaruh di mana kan, nggak tahu juga Mbak Elsa kan, tapi ini aman nih suaranya bagus ya. Ada juga Putra Tato, Mbak Mola, Mbak Yuli, Mbak Santi, Mbak Parida, ada juga Mama Boboy, Mbak Natalia, ada juga siapa tuh, Bu Esti, Mbak Bu Ling Esti. Juga ya, ada Mama Indah, Mama Yogi juga, Kakek Ririn, Kakek Panji, Kakek Sia, Codeso, Mbak Kakung, tadi ada siapa, Pak Alek ya, Mbak Alex. Mbak Elsa dengan Pak Alek. Ada juga yang satu Pak L, yang lain kita rangkul aja ya sampai Z, tanpa kecuali buat Bung Okrinnya, selamat malam, semangat malam, pulangnya hati-hati ya karena jalan licin kata Kak Long kan, harus ngopi dulu biar terang penglihatannya ya.
2: Harus ngopi nih.
6: Oke, buat Bung Okrin terima kasih, selamat malam, semangat malam.
2: Baik, terima kasih kembali Mbak Elsa, selamat malam, semangat malam. Mbak Elsa di PJS ya? Ya, kabarnya baik. Satu Rafiat memang beberapa hari nggak bisa tidur katanya. Nggak bisa tidur cepat sih gitu ya, karena cuacanya panas. Oke, kita sambil buka di WhatsApp ya. Selamat malam Bang Okrin. Bang, saya mau request lagu judulnya Masih Kau Yang Ada di Hatiku, dari versinya cewek deh katanya. Oke, salam buat semua teman di Sapa Malam. Dari Bu Sonia di lokasi katanya, makasih. Makasih, wah ini lah, masih di lokasi nih Bu Sonia. Baik, terima kasih Bu Sonia ya. Selamat malam, sapa malam Bang Okrin. Selamat malam Pak Mansam, Balai Karangan Sekayam. Selamat malam Pak Mansam. Gimana kabar? Semoga sehat ya. Salam untuk semuanya, salam kompak dan sehat selalu untuk Bang Okrin. Kopi kapal api hangat. Wah, mantap nih. Ini lagi hujan juga cuacanya. Terima kasih Bang Okrin. Selamat malam, sapa malam. Oke, terima kasih kembali. Balai Karangan belum hujan katanya. Request lagunya Lobo, How Can I Tell Here. Ya, gitulah. Ini bahasa Inggrisnya buruk sekali, jadi pengucapannya tidak begitu tepat ya. Oke, terima kasih ya, Paman Sam. Lanjut lagi dengan Mama Indah di Ngabang. Request lagu judulnya Masih Ada Cinta dari Didi Dores ya. Ini salamnya buat Kak Long, Bi Yul, Mbak Yuli, kemudian Mak Boboy, Bang Pael, Bang Joto RJ, Dato Uban, Pak Alex ya, Bang Widi, Bang Sorando, Wanusu, kemudian juga Bu Farida, Bunda Natalia, Bu Esti, Bang Jali, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z ya. Buat Bang Okrin lagi bertugas, terima kasih ya, selamat malam. Di Ngabang tempat Mak Indah nggak hujan nih katanya. Iya, tadi sampaikan juga Pak Dato Uban ya. Ya, enggak hujan. Mbak Natalia itu nama istri saya, Bang Okrin. Dari Pak Alex Sungai Jaman. Ya. Kadang-kadang nama banyak yang sama ya, Pak Alex ya. Natalia itu nama istri saya. Iya benar. Tapi kita ada Bunda Natalia juga di Toli-Toli ya. Ya, sama. Namanya sama gitu ya. Oke, Bang Okrin, salam sehat ya. Salam untuk Pak Alex juga katanya. Salam hangat untuk Mbak Viola dan suara Bang Okrin lembut. Suaranya Bang Okrin lembut. Ya, kadang-kadang lembut, kadang-kadang keras ya, tergantung pada situasi. Sepertinya begitu ya. Enggak juga, tapi alangkah baiknya kalau bisa lembut ya lembut gitu ya. Kak Long itu Penyeladi Hilir. Ya. Terima kasih Mbak Miati ya informasinya ya. Selamat pagi Bang Okrin. Ya, kalau Tokyo sekarang sudah 2 jam pukul 1 ya. Ya, pukul 1 nih. Selamat pagi Bang Okrin, Widi di Tokyo monitor. Terima kasih Bang Widi ya. Request lagu Kekasih dari versinya Valdiansa. Ya, kirim salam buat Bu Farida, Ayu Masohi di Maluku, Viola di Makassar, Bu Resmi di Singaraja, kemudian Mbak Elsa, Wanusu, Mama Boboy, kemudian Mak Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Dato Uban ya, kemudian Mbak Mola, Mbak Yuli, Bang Lanius, Bang Benijo ya di Manado, dan salamnya dirangkul aja buat Bang Okrin. Selamat bertugas sampai tuntas. Arigato. Terima kasih Bang Widi, sehat bersama keluarga ya. Ya, terima kasih Bang Widi. Oke, itu tadi WhatsApp yang masuk. Saya ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp ya. Jadi kita dengarkan 3 buah lagu di sesi yang kedua ini. Masih ada waktu, kita buka di sesi yang ketiga. Yang pertama ada Bumerang Kembali. Ini requestan dari Bang Lanius, Subah Sambas tadi. Kemudian Aku Bukan Pintu, Lola Drakel. Ini requestan dari Kak Long ya, di Penyeladi Sanggau tadi. Kebetulan juga lagu ini ditampung ya dari Pak Alex di Sungai Jaman Sanggau. Kemudian satu lagu lainnya saya ambil secara random ya untuk Anda yang bergabung di via WhatsApp. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Oke, kita masuk sesi yang ketiga ya, masih di line telepon dan juga WhatsApp ya. Anda masih bisa bergabung bersama kami. Kita terima dulu, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Penogren.
0: Bunda, gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya selalu baik-baik saja. Sehat pastinya ya.
0: Sehat. Gimana?
1: Gimana? Tadi situ hujan besar ya?
0: Iya, di sini hujannya cukup lebat loh, Bun.
1: Lama sih ya?
0: Lumayan ya, mungkin 2 jam gitulah.
1: Lumayan. Enggak, di sini hujan waktu malam Jumat aja itu pun enggak lama gitu loh.
0: Ya, hanya sebentar ya.
1: Ya, tapi tadi itu sempat ada sebelah sono ya. Arah guntur. Tapi di sini sih aman-aman saja, maksudnya enggak hujan gitu loh.
0: Sepertinya mau hujan tapi enggak hujan ya, Bun ya.
1: Iya, begitu. Tapi ya kalau soal air sih memang aman sih tempat kami ya, enggak kekurangan maksudnya gitu.
0: Ya, lancar lah gitu ya.
1: Cuman kalau saya ini pribadi ya senangnya itu memang air hujan, Bang. Tampungan air hujan gitu. Itu kalau untuk mandi, untuk cuci itu kayaknya ya enak aja gitu.
0: Gitu ya.
1: Demi gitu loh maksudnya.
0: Iya.
1: Dingin gitu kan airnya.
0: Kalau ditampung gitu ya. Sayangnya masih belum dapet, ada hujan.
1: Masih dapat lagi ya.
0: Dapat, Bunda dapat.
1: Tadi cuman Mbak Elsa enggak request ragu ya.
0: Lupa mungkin ya.
1: Lupa ya. Atau mungkin gini kan ditampung.
0: Ya.
1: Kalau ditampung nanti diputarnya kan sudah jam 11:30 lebih gitu kan. Pasti sudah ngantuk gitu loh.
0: Takutnya gak kedengar juga gitu ya.
1: Iya. Kalau memang kalau saya itu ya kadang-kadang nunggu nanti kalau sudah sepi saja. Nelfonnya gitu loh. Jadi kalau mau request lagu, apa itu ya, dari Westlife, I Have a Dream.
0: I Have a Dream.
1: Ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Ini, ini ada keponakan, cucu saya ini sebenarnya ya sudah terlambat ya. Kemarin itu ulang tahun yang ke-17 gitu. Tapi kemarin itu karena apa ya, kita requestnya ke Bang Eto, Eto tuh seperti apa itu ya, lari-lari gitu loh. Jadi kita jadi nggak sempat malah lupa lagu itu gitu loh. Tapi ya nggak apa sih, hari ini baru bisa request lagu itu. Tapi ya nggak masalah sih, soal apa namanya lagu sih nggak masalah ya. Jadinya yang pastinya yang ke-17 itu ya memang Sweet 17 ya. Jadi semoga panjang umur, murah rezeki gitu toh. Terus apa itu apa yang dicita-citakan, impian-impian itu semuanya bisa terlaksana gitu. Bahwa lagu ini juga saya punya mimpi kan, begitu kan. Jadi ya dia juga mempunyai mimpi gitu ya. Ini buat cucu saya ini jauh nih Bang, di sana di Kalimantan Timur, yaitu Santika. Santika
0: ya.
1: Santika Dewi, oke. Jadi ini saya juga nyambung, anu ya Bang, apa namanya? Salam-salam ya. Barangkali mereka masih melek, ini jadi perlu kami juga salam untuk mereka, buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Aman Syam, Mama Boboi, Bang Jali, Kak Ririn juga, Mbak Miati, juga buat Kak Long. Juga kakek susah senang, juga buat Bang Cuto, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Bang Wael juga, Abang Eko di Perintis, juga buat siapa ya? Oresia di Conti. Juga buat Mama Indah di Ngabang. Terus buat Mbak Lingling, Van Usu, Bang Lanius, yang lain di apa ya? Dirangkul aja. Dari sampai set lah begitu pokoknya malam hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Amin.
1: Berikan kekuatan bahkan buat Bang Ogrin. Ya selalu Tuhan Yesus selalu memberkati.
0: Amin amin. Terima kasih.
1: Terima
0: Bunda.
1: Kasih. Selamat malam Bang.
0: Ya selamat malam. Tuhan memberkati. Ya Bunda Esti di Bedua ya. Ya kabarnya baik, sehat walafiat. Di sana nggak ada hujan, tanda-tanda mau hujan ada katanya. Lagunya spesial untuk cucu ya, yang ada di Kalimantan Timur tadi disampaikan ya. Ya semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses ya. Ini masih 17 tahun ya. Ya ya semoga kegiatan pekerjaannya juga diberikan kelancaran. Itu doa setiap orang tua untuk anak-anaknya itu luar biasa lah sebenarnya ya. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih Bunda Esti di Bedua ya. Tadi ada beberapa lagu yang kita sempat tampung ya, kita akan ambil. Tadi Dato Uban semoga masih belum tidur ya Dato Uban ya. Lagunya kita hadirkan, Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit Gade. Kemudian lagu yang ditampung lainnya ada beberapa. Nanti kita sesuaikan limit waktunya. Apabila memang masih ada, kita akan hadirkan ya. Untuk teman-teman yang bergabung di WhatsApp juga, nanti kita cek lagi ya, apakah waktunya masih. Kita ambil lagu-lagu yang teman-teman request juga di via WhatsApp. Kita dengarkan dulu dua buah lagu, I Have a Dream dari Westlight, kemudian Titip Rindu Buat Ayah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Oke, demikian dua lagu sudah kita hadirkan ya berdasarkan requestan Anda. Tadi kalau nggak salah itu yang sempat kita tampung ya, lagunya dari Mak Boboy tadi, Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Kemudian lagunya siapa tadi? Titip Rindu Buat Ayah ya, sudah kita hadirkan juga. Ada dua lagu ya. Kemudian ada beberapa lagu lagi yang tadi sempat di request di WhatsApp juga sudah kita siapkan. Ini ada lagu dari Lobo, How Can I Tell Her ya. Kemudian Masih Kau Yang Di Hatiku. Ini tapi ini versinya Didi Dores nih. Ini requestan dari Bu Sonia tadi ya. Kemudian Ma Indah tadi requestnya juga sudah kita hadirkan ya. Masih Ada Cinta dari Didi Dores. Kemudian ada beberapa lagu yang sudah kita hadirkan semua ya. Tapi tidak semua lagu bisa kita hadirkan ya, karena ini juga sudah di apa namanya ujung acara ya. Tentu banyak terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung lain telepon atau di via WhatsApp ya. Semoga kebersamaan ini bisa hangat ya, tetap hangat ya, untuk salam sapa Anda ya, meskipun mungkin terbatas salam sapanya ya, 4 atau 5 orang ya, mungkin bisa bergiliran, mungkin malam ini ingin sapa siapa dulu gitu ya, kemudian next ingin siapa lagi gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia monitor ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih ya, tentu untuk Anda yang selalu setia bersama kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Dan pendengar, mungkin sampai di sini kami hadirkan Sapa Malam ya. Masih ada dua lagu terakhir yang akan kami hadirkan. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Tidak ada unsur sengaja untuk menyudutkan, merendahkan Anda. Kita hanya just kidding. Ya, semoga kebersamaan kita ini tetap kompak di udara ya. Ambil hal-hal positifnya, buang jauh-jauh hal-hal negatifnya ya. Dan besok mudah-mudahan bisa fight lagi dengan berbagai kegiatan ya di hari Minggu ya. Dan selamat beristirahat kami juga ucapkan untuk Anda yang mungkin saat ini sudah beristirahat ya. Tetap jaga kesehatan, ini musimnya tidak tentu ya, kadang panas kadang hujan ya, dan di beberapa titik juga terpantau panas gitu ya. Malam hari ini cukup dingin kalau di kawasan Sabang Merah ya, beruntung sekali karena beberapa hari sebelumnya ini panas banget gitu ya. Tapi malam hari ini karena hujan jadi cukup dingin hawa cuacanya ya, hawa suhu cuacanya. Oke, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah RRI Sanggau.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya. Di pagi hari ini, edisi Minggu 7 Mei 2026, pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau pagi ini. Dan mengawali kebersamaan kita di Sanggau pagi, saya akan hadirkan Mutiara Pagi Katolik untuk Anda. Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu religi islami untuk pendengar sembari menunggu narasumber kita untuk bergabung di via Zoom di pagi hari ini dengan satu tema yang sudah dihadirkan, menemukan makna dan kekuatan hidup. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Ntkong ya di pagi hari ini. Dan kita masih menunggu narasumber kita untuk bergabung di pagi hari ini bersama Bapak Ignatius Sukandani selaku anggota Komisi KTKC Keuskupan Sanggau dengan satu tema di Mutiara Pagi Katolik yang sudah disiapkan, menemukan makna dan kekuatan hidup. Dan sembari kita menunggu Pak Ignatius untuk bergabung, saya masih terus hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, peringat alhamdulillah di kawasan Sabang Merah dari semalam ya sudah diguyur hujan dengan intensitas juga cukup deras, dan pagi ini juga masih turun hujan. Bagi Anda yang saat ini mungkin juga sudah mempunyai banyak agenda, semoga bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya untuk Anda yang bepergian gitu ya harus menggunakan jas hujan atau mantel hujan ya. Dan yang pastinya Anda juga harus mengatur laju kendaraan Anda dan juga harus memperhatikan kondisi jalan ya pendengar. Kalau biasanya kalau hujan seperti ini tentunya ada genangan air gitu ya. Dan yang pastinya juga ini lubang ini yang kadang kita tidak tahu gitu ya. Yang pastinya Anda jangan laju gitu ya. Harus mengatur laju kendaraan Anda agar selamat sampai tujuan. Yang pastinya keluarga tercinta juga menunggu Anda di rumah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Rifki, Ibu. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz secara di Sanggau dan juga Ntikong di pagi hari ini. Dan saya sudah bersama narasumber saya di pagi hari ini, ada Bapak Ignatius Sukandani. Tadi sudah disebutkan di awal terkait dengan satu tema yang sudah dipersiapkan di Mutiara Pagi Katolik, menemukan makna dan kekuatan hidup. Baik, saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Ignatius.
4: Iya, selamat pagi, Ibu.
3: Baik, siap. Pagi hari ini hujan ya?
4: Hujan, betul, Ibu.
3: Alhamdulillah cukup adem lah ya dari semalam.
4: Iya.
3: Ya. Baik, siap. Pak, dengan satu tema kita menemukan makna dan kekuatan hidup, betul ya?
4: Iya,
3: betul, Ibu. Baik, langsung saja, Bapak, silakan.
4: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, saya ucapkan selamat pagi para sahabat Mutiara Pagi dimanapun berada. Semoga pagi ini kita mendapat kesegaran baru, kesehatan yang prima. Yang terpenting hati selalu penuh dengan damai sejahtera. Senang sekali saya bisa kembali mengisi program ini. Hari ini Minggu 7 Juni 2026 adalah hari yang sangat istimewa khususnya bagi umat Kristiani, umat Katolik. Karena secara khusus Gereja Katolik mengajak umatnya untuk merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Minggu ini juga saya mengambil tema yakni menemukan makna dan kekuatan hidup yang tentunya ada kaitannya dengan bacaan-bacaan yang pada hari ini akan didengarkan. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan hari ini sebenarnya memiliki latar belakang sejarah dan spiritual yang sangat menyentuh hati. Hari raya ini tidak lahir begitu saja, melainkan berakar pada kerinduan mendalam umat pada abad ke-13. Salah satunya dipelopori oleh visi spiritual seorang santa, yakni bernama Santa Juliana dari Kornilon, serta sebuah mujizat Ekaristi yang luar biasa di Bolsena di Italia, yakni pada tahun 1263. Saat itu ada seorang imam yang mengalami keraguan apakah roti dan anggur ini benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Di tengah keraguan itu, saat konsekrasi, hosti suci tiba-tiba mengeluarkan darah segar yang membasahi kain korporal di altar. Nah, peristiwa itu mengguncang sekaligus memperteguh iman, khususnya bagi gereja. Maka pada saat itu, Paus Urbanus IV kemudian menetapkan hari raya ini agar semua umat tidak sekedar terbiasa melihat Ekaristi, melainkan kembali takjub, sujud, dan menyadari bahwa Tuhan sungguh hadir, dan dialah Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi umatnya. Bacaan hari ini, gereja mengajak untuk mendengarkan dari perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Mari kita sejenak mendengarkan bacaan ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, perikop Injil ini adalah merupakan salah satu perikop ajaran Yesus yang berisi tentang ajaran roti hidup. Pendengar pada saat itu, kita tahu bahwa secara historis pendengar Yesus adalah orang-orang yang secara sosial ekonominya itu ke bawah, berada di bawah Imperium Romawi. Dan mereka mencari Yesus karena ingin mengenyangkan perut mereka, karena sebelumnya mereka telah mengalami mujizat penggandaan roti. Nah, namun ketika ajaran ini disampaikan, Yesus kemudian mengalihkan fokus mereka kepada roti fisik, yakni daging dan darahnya. Dan hal ini tentu membuat kebingungan atau menggemparkan bagi mereka. Mari kita telaah sedikit bahwa memang di awal Yesus menggunakan kata dalam bahasa Ibrani, yakni pagein. Nah, yang secara umum artinya itu makan secara umum. Namun orang-orang Yahudi mulai bersungut-sungut dan protes. Kita lihat pada tanggapan berikutnya. Kemudian Yesus tidak menghalus metaforanya demi menyenangkan para pendengar. Sebaliknya, ia justru mempertegas dan mengubah kata makan menjadi kata trogein yang secara harafiah berarti mengunyah, merobek, dan melumat habis. Nah, melalui bahasa ini kita memahami bahwa kata yang digunakan oleh Yesus itu adalah mendobrak intelektual kita. Secara Ekaristi, bukan gagasan abstrak yang mengawang-awang, Yesus ingin menegaskan bahwa kehadirannya dalam rupa roti dan anggur adalah sebuah realitas yang nyata. Ia ingin masuk dalam sebuah sistem kerohanian kita, ingin menyatu dengan darah kita, dan menopang kerapuhan manusia kita yang seringkali hancur oleh realitas dunia. Kita boleh melihat pada abad-abad sebelumnya, jauh sebelum yakni rahasia agung ini dikristalisasi secara luar biasa oleh ajaran gereja. Kita bisa lihat salah satu ensiklik historis oleh Paus Leo ke-13 yakni Mirae Caritatis yang ini pada tahun 1902 beliau menegaskan bahwa Ekaristi adalah penggerak utama kehidupan sosial dan moral umat manusia. Paus ini menekankan bahwa sakramen ini bukan sekedar ritus pemujaan yang berhenti dalam tabernakel, melainkan sebuah sumber persaudaraan sejati yang meruntuhkan egoisme manusia. Ekaristi mengikat jiwa-jiwa yang terpecah menjadi satu tubuh rohani di dalam Kristus. Nah, karenanya juga dalam ajaran Katekismus Gereja Katolik menyebutkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup umat Kristiani. Sumber dari sanalah kasih radikal Allah memancar, membasahi kekeringan hidup kita sehari-hari. Sebagai puncak, di sanalah kita membawa seluruh drama air mata, peluh pekerjaan dan kecemasan kemanusiaan kita sepanjang hari, sepanjang minggu, untuk dipersatukan dengan kurban salib Kristus di altar. Nah, perasaan kita saat ini bagi

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami. Bapak, oke, ya, nampaknya.
1: Bapak bisa saya lanjut?
0: Ma, ya. Siap, silakan.
1: Baik, sama seperti seorang imam dari Prahara di Bolsena, abad ke-13, kita pun sering bertanya dalam kesendirian kita, Tuhan, di manakah Engkau saat hidupku susah, atau apakah Engkau benar-benar peduli? Lewat Ekaristi, Kristus menjawab tindakan yang radikal. Dia tidak memberikan pidato panjang yang rumit, melainkan menyerahkan tubuhnya untuk kita. Dan dia rela dipecah-pecah dan darahnya untuk dicurahkan. Yesus mengikatkan dirinya dengan kita melalui kata, yakni menetap, tinggal, dan berakar di dalam batin kita. Ketika kita menyambut komuni, maka kita tidak lagi berjalan sendirian, melainkan Kristus ada dalam aliran nadi rohani kita. Kita menyadari bahwa Ekaristi harus melahirkan dampak sosial humanis, maka setelah kita dikuatkan oleh roti hidup ini, kita diutus keluar dari gedung gereja untuk menjadi roti yang terpecah bagi sesama. Ketika Anda meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah sahabat yang sedang kesusahan, maka Anda juga sedang membagikan hidup Anda. Dan maka ketika Anda juga bekerja dengan jujur, menolak hal negatif demi kebaikan bersama, maka kita juga sedang menghidupi pengorbanan Yesus. Ketika seorang ibu dengan sabar merawat anaknya yang sakit di tengah malam, belum Kristi wujud dalam tindakan nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita ada bahwa hakikat gereja untuk menemukan makna dan kekuatan hidup sejati ini selalu bermuara dalam dua pilar, yakni koneksi dan kontribusi. Maka kita para berziarah diajak untuk hadir bersama untuk bisa merasakan solidar, merasakan di alam orang lain, agar kita sungguh-sungguh hadir bagi sesama yang susah. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah dalam saudara sejati, kita hidup saling membantu dan
0: ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Entikong di pagi hari ini. Tadi bersama Bapak Ignatius Sukandani juga sudah menjelaskan terkait dengan satu tema yang sudah dipersiapkan tadi, menemukan makna dan kekuatan hidup. Tapi sayang ya, koneksi kita terputus dengan Bapak Ignatius Sukandani, mungkin terkendala sinyal ataupun juga jaringan gitu ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Dan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Warata Berita Pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Entikong.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz secara di Sanggau dan juga Ntikong. Pukul 5 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya cukupkan Mutiara Pagi Katolik ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini sudah stay bersama kami dari pukul 5 hingga saat ini dan terus dengarkan RRI Sanggau dan juga Ntikong hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tak apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ya, pendengar, saatnya akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: doa ini tentunya adalah bukti nyata dari tema yang kita usung, bahwa kita berkomitmen berkelanjutan. Ketika masyarakat Dayak bersatu, ketika kita
1: menghimbau teman-teman, terutama kepada pelanggan dan juga para UMKM, agar menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing tentunya.
2: Warata berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Sebuah truk bermuatan buah kelapa sawit mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Batang Tarang, Tayan Hulu, tepatnya di Dusun Temiang Taba, Kecamatan Batang Tarang. Kapolsek Batang Tarang, Ibda Miskun, menyampaikan kecelakaan diduga terjadi setelah ban belakang kanan kendaraan pecah saat melaju dari arah Tayan Hulu menuju Batang Tarang, sehingga pengemudi kehilangan kendali dan truk terbalik di badan jalan. Insiden tersebut sempat menghambat arus lalu lintas karena posisi kendaraan melintang dan menutupi sebagian ruas jalan. Personel Polsek Batang Tarang yang menerima tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Namun kendaraan mengalami kerusakan ringan dan muatan sawit sempat berserakan di sekitar lokasi. Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, Itzul Itasani, mengajak pengunjung di kawasan Sabang Merah untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Imbauan tersebut disampaikan guna menciptakan kawasan usaha yang bersih, nyaman, dan sehat bagi masyarakat.
3: Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, Izul Itasani, mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan selama beraktivitas di ruang publik, khususnya di kawasan Sabang Merah. Menurutnya, kesadaran bersama dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Ia menambahkan, imbauan tersebut ditunjukkan tidak hanya kepada pengunjung, tetapi juga kepada seluruh pelaku UMKM yang berjualan. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama agar kawasan tetap tertata dan bersih. Ia mengungkapkan, para pelaku UMKM juga telah menyediakan tempat sampah di area usahanya masing-masing. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan pengunjung membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
1: Kita menghimbau teman-teman, terutama kepada pelanggan dan juga para UMKM, agar menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing tentunya. Selain itu kepada pembeli-pembelinya kita, ketika misalnya mereka selesai berbelanja atau selesai makan, itu mungkin bisa dibuang pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh panitia, atau di UMKM-UMKM sendiri pun kita sudah menyediakan tempat sampah sendiri.
3: Ia berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dapat semakin meningkat. Dengan dukungan semua pihak, kawasan ruang publik di Kabupaten Sanggau dapat tetap nyaman bagi pengunjung. Mulandari melaporkan.
2: Pelestarian adat istiadat dan nilai kearifan lokal dinilai menjadi pilar penting yang berjalan seiring dengan roda pembangunan di Kabupaten Sanggau. Langkah nyata ini tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga

0: memperkuat kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Bobo Pesana menilai, pelestarian budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan agar nilai-nilai lokal tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tetap berlandaskan karakter dan kearifan lokal masyarakat. Yang menerangkan, tema Gawai Adat Dayak 1 Kecamatan Kapuas tahun 2026, yakni Daya Bersatu untuk Kemajuan dan Keberlanjutan, mencerminkan semangat masyarakat dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sanggau. Tema tersebut juga menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
1: Pelaksanaan gawai ini tentunya adalah bukti nyata dari tema yang kita usung, bahwa kita berkomitmen berkelanjutan. Ketika masyarakat Dayak bersatu, ketika kita saling membahu, bergotong royong dengan keterbatasan finansial, tidak akan bisa. Dulu pun orang tua kita pun asas gotong royong, ya. Tidak pernah kita mengenal uang bantuan dari siapa, tetapi kita memanfaatkan potensi alam yang ada, kita bisa gawai.
0: Selain melestarikan budaya, Bobo Pesana menilai penyelenggaraan gawai adat Dayak turut memberikan manfaat bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM, perajin, pedagang kuliner, dan seniman lokal. Ia berkomitmen mendukung berbagai kegiatan pelestarian budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat komitmen pelestarian alam di Kabupaten Sanggau melalui aksi lingkungan yang terintegrasi. Langkah ini diwujudkan dengan menyasar kesadaran kolektif masyarakat sekaligus mengedukasi generasi muda secara berkelanjutan.
0: Kegiatan Summer Weekend ke-6 dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui gerakan penanaman pohon. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, pohon yang ditanam tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian alam, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang. Dia menyampaikan, pelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, menjaga alam perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Bobo Pesana juga mengajak generasi muda untuk mulai memahami pentingnya penanaman pohon sejak dini. Menurutnya, setiap pohon yang ditanam akan memberikan manfaat bagi kehidupan dan menjadi investasi bagi generasi mendatang.
3: Dan bukan hanya di Summer Weekend saja, tetapi tingkat 15 kecamatan bahkan sampai ke desa, ya, artinya menjaga air, menjaga alam, ya, tidak menebang pohon sembarangan. Kita rasakan cuaca semakin hari semakin cukup panasnya luar biasa menyengat, dan artinya ya saya sampaikan juga, artinya dalam gerakan hari ini adalah gerakan lingkungan hidup sedunia, menjadi komitmen bersama, tidak bisa hanya pemerintah daerah, tetapi lingkungan ini menjaganya ada di tangan kita masing-masing.
0: Bobo Pesana berharap gerakan tersebut dapat terus berlanjut dan diikuti dengan perawatan terhadap pohon yang telah ditanam. Selain itu, masyarakat juga didorong mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Sanggau. Oktavrandi melaporkan.
2: Kodim 1204 Sanggau menggelar kejuaraan Karate Ingkai dan Dim Cup bagi pelajar sekabupaten Sanggau di Aula Makodim Sanggau. Dandim Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gindara Dizia menyampaikan, karate tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membentuk disiplin, mental yang kuat, sportivitas, serta rasa tanggung jawab. Ia menyampaikan, Kodim Sanggau berupaya terus mendukung kegiatan positif yang bertujuan membina dan mengembangkan potensi generasi muda. Melalui ajang seperti Ingkai dan Dingkap, diharapkannya para pelajar semakin termotivasi untuk mengukir prestasi sekaligus menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi momentum penting dalam menjaring bibit-bibit atlet karate berbakat yang mampu berprestasi di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet karate muda yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sanggau.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Sanggau, Susana, nilai pelestarian adat Dayak sejalan pembangunan daerah. UMKM Sanggau ajak pengunjung jaga kebersihan lingkungan. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kembali kami menyapa Anda di Kabar dari Kalbar, edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi,
3: selamat
2: Fatih.
3: Pagi, Fatih.
1: Baik, kamu di sana di sana terpantau ya, sudah ada rekan kami, Riko, Jeki, Ismalina, dan juga Firdaus pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga silakan pendengarnya WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, dan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Dan kami ingin menyapa terlebih dahulu ya, bagaimana kondisi rekan-rekan kami yang ada di Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Kita mulai dari rekan Riko yang ada di Sintang. Silakan Riko.
3: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Kalau pagi ini Sintang rada-rada mendung karena memang tadi malam di beberapa titik secara lokal itu terjadi hujan mengguyur Sintang dan sekitarnya. Namun hanya sesaat, biasa-biasan saja ya, karena memang Sintang sudah cukup lama tidak hujan, hampir satu pekan, dan pagi ini mendung. Pantauan lalu lintas di akhir pekan cukup lengang melintasi jalan JC Pongrai. Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Entikong bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
4: Baik, terima kasih Patih. Di mana untuk Entikong ini, pagi ini di wilayah perbatasan ini masih mendung berawan begitu. Dan pantauan cuaca juga kalau untuk secara lokalnya, kalau di wilayah perbatasan untuk tadi malam sampai pagi memang ada wilayah tempat tertentu yang diturun hujan dan petir juga. Kemudian untuk lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini masih sepi, mungkin karena hari Minggu begitu, Patih.
1: Baik, kita bergeser ke Sanggau, rekan Ismalina, bagaimana kondisi terkini di sana?
2: Ya, Patih, teman-teman dan juga pendengar di Kabupaten Sanggau, alhamdulillah ya, dari semalam sampai detik ini masih turun hujan, jadi terasa adem karena beberapa hari kemarin cukup panas di Sanggau, Fatih. Dan pagi hari ini adem sekali nih, Fatih, karena masih turun hujan.
1: Baik. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
5: Ya, pagi hari ini, Fatih, kondisi Sambas ya, terpantau cuacanya cukup berawan dan hampir menuju mendung ya. Untuk arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas cukup sepi, Fatih.
1: Baik, begitu pun di Pontianak, tadi dini hari ya sempat turun hujan dan saat ini tinggal berawan pendengar ya, dan juga memang masih mendung juga dengan suhu 24 hingga 25 derajat Celcius. Untuk lalu lintas kami lakukan dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani sudah mulai dipadati masyarakat yang sedang berolahraga ya di Car Free Day, dan juga one way, maksud kami penutupan jalan ya, sudah dilakukan di satu ruas jalan di Ahmad Yani pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin melaksanakan Car Free Day sudah bisa, dan untuk yang ingin melintas menggunakan kendaraan dapat menggunakan satu jalur di sebelahnya. Begitu pendengar ya, untuk informasi awal dari masing-masing satkar, dan kami akan memulai informasi pertama dari RRI Pontianak. Baik pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sinergi bersama dengan organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Salah satu fokus utama yang membutuhkan kolaborasi adalah pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah. Mengingat kita juga baru saja memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pendengar ya, dan hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menghadiri musyawarah wilayah ketiga Yayasan Kerukunan Orang Madura atau Yakorma Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Bahasan, organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan memiliki jalur langsung untuk mengedukasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan daerah tentunya. Nah, menjawab tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Yakorma menyatakan siap berkontribusi nyata. Ketua Umum DPP Yakorma Ahmad Hadari menegaskan ada 4 program strategis nasional yang akan difokuskan di Kalimantan Barat. Selain penanganan sampah Kota Pontianak yang mencapai 411 ton per hari, Yakorma juga akan meluncurkan platform digital Madura Hub yang dan juga ini untuk penguatan UMKM. Kemudian program ketahanan pangan serta legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk meminimalisir pertambangan ilegal. Tak hanya itu pendengar ya, Korma juga mempercepat standarisasi dapur program makan bergizi gratis di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Ahmad Hadari menegaskan pihaknya akan mewajibkan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh mitra. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke RRI Antikom bersama rekan kami Jackie. Ia akan melaporkan Malaysia deportasi 29 WNI lewat Entikong. Selengkapnya silakan Jeki.
4: Ya benar Patih dan pendengar, di mana untuk sebanyak 29 warga negara Indonesia WNI dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Jumat kemarin 5 Juni 2026. Sebagian besar dari WNI bermasalah yang dipulangkan karena terbukti bekerja tanpa izin kerja resmi dan tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan atau overstay di Malaysia. Dan pendengar, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan WNI yang dipulangkan itu terdiri dari 16 laki-laki dan 13 perempuan. Mereka ini merupakan bagian dari pekerja migran Indonesia bermasalah atau PMI Min B yang terjaring operasi penegakan hukum keimigrasian di Sarawak. Dan selain itu menurutnya seluruh WNI yang dideportasi sebenarnya memiliki paspor yang masih dapat diidentifikasi sebagai dokumen perjalanan resmi. Namun keberadaan paspor tidak serta-merta membuat mereka bebas dari pelanggaran hukum keimigrasian yang berlaku di Malaysia tersebut. Dan hasil pendataan menunjukkan sebagian besar WNI tersebut bekerja tanpa mengantongi izin kerja yang diwajibkan pemerintah Malaysia. Dan selain itu, sebagian lainnya diketahui tetap berada di negara tersebut meski masa izin tinggalnya telah berakhir. Dan disampaikannya kasus pekerja migran yang masuk secara legal namun kemudian bekerja tanpa izin kerja masih menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering ditemukan oleh otoritas Malaysia. Kondisi tersebut membuat pekerja rentan terjaring operasi pengawasan dan berujung pada proses penahanan hingga di deportasi. Begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita bergeser ke Kapuas Hulu, pendengar. Bersama rekan kami Rico di sana akan melaporkan perayaan Malam Puncak Hari Jadi Kota Putu Sibau ke-131 hadirkan artis ibu kota. Kali ini siapa? Silakan selengkapnya Rico.
3: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul, di Kabupaten Kapuas Hulu juga baru saja selesai melaksanakan yaitu Hari Jadi Kabupaten Kapuas Hulu yang ke-131. Nah, dalam hal ini Fatih dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini menggelar Malam Puncak Hari Jadi Putu Sibau yang ke-131 tepatnya nanti malam ya, hari ini Minggu malam Senin ya, tepatnya 7 Juni 2026 dan ini sebagai rangkaian penutup untuk perayaan Hari Jadi Kota Putu Sibau yang ke-131 di tahun 2026. Di mana kegiatan yang akan berlangsung yaitu di Gedung Pelayanan Satu Pintu, Gedung Pelayanan Satu Atap maksud kami yang ada di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu dan direncanakan sendiri kegiatan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dipastikan ini memang menjadi hiburan yang spesial bagi masyarakat Kapuas Hulu dan sekitarnya. Pasalnya pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menghadirkan yaitu penyanyi-penyanyi artis ibu kota. Wow, luar biasa ya. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan melalui flyer resmi dari kegiatan tersebut, yaitu sejumlah penyanyi yang akan tampil mengisi kegiatan tersebut, diantaranya ada Anita Veronica, kemudian Eva Lola, Elok Trio Macan, kemudian ada Yesa Randa, juga ada penampilan spesial yaitu dari Acacu. Jadi ini terbuka untuk umum, masyarakat luas Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya termasuk dari Sintang Pontianak yang mau hadir juga boleh. Dan perayaan ini juga memang menjadi momentum kebersamaan yang luar biasa. Bupati Kapuas Hulu sendiri Fransiskus Dia menyampaikan bahwa termasuk juga Wakil Bupati, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersatu padu, hadir semuanya memeriahkan suasana malam puncak hari jadi Kabupaten Kaposulu yang ke-131. Dengan kebersamaan ini maka Kaposulu akan semakin makmur, semakin hebat. Kemudian juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban seluruh rangkaian kegiatan hingga nantinya usai. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita beralih ke Sanggau bersama rekan kami Ismailina yang akan melaporkan Taman Arong Belopa Sanggau belum ramah anak. Selengkapnya silakan Ismailina.
2: Ya, baik Wati pendengar dan juga teman-teman, terkait dengan Taman Arong Belopa di Kabupaten Sanggau belum memenuhi standar ruang bermain ramah anak RBRA yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3KB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni, menyampaikan saat ini jenis fasilitas permainan yang tersedia masih berada di bawah ketentuan minimal, yang mana pihaknya juga terus mendorong penambahan fasilitas bermain anak di kawasan Taman Arong Belopa. Dan tentunya langkah ini juga dilakukan untuk mendukung pemenuhan standar ruang bermain ramah anak. Selain itu, Titin Sumani juga mengatakan pemenuhan standar taman bermain menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kabupaten layak anak. Fasilitas yang memenuhi standar tentu akan memberikan nilai tambah dalam proses evaluasi dari pemerintah pusat. Titin Sumani berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu melengkapi fasilitas bermain di Taman Arong Belopa Sanggau. Dengan terpenuhinya standar tersebut, ruang bermain anak di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin aman, nyaman, dan ramah anak. Kembali ke Fatih.
1: Terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian kita ke Sambas kali ini pendengar ya, di mana Sambas tengah bersiap memiliki sekolah rakyat, solusi pendidikan gratis bagi anak miskin dan putus sekolah. Akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Ya betul sekali Fatih, Kabupaten Sambas kali ini sedang bersiap memiliki program sekolah rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang putus sekolah. Kehadiran program ini, pendengar, diharapkan bisa menjadi solusi nyata membuka kembali akses pendidikan, terutama di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dan pemerintah Kabupaten Sambas juga menyatakan dukungannya terhadap program tersebut, termasuk menyiapkan tenaga pengajar yang profesional agar belajar mengajar bisa berjalan maksimal. Dan program ini nantinya diprioritaskan untuk anak yatim piatu, keluarga fakir miskin, hingga anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi. Bupati Satono menilai sekolah rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi juga langkah penting untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Apalagi setiap daerah perbatasan, Sambas dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam pemerataan pendidikan. Secara nasional, program sekolah rakyat ini memang sedang didorong pemerintah pusat sebagai model pendidikan gratis berbasis asrama. Dan program ini digagas untuk menjangkau anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak ya, karena keterbatasan biaya hidup. Tidak hanya biaya sekolah yang digratiskan, pendengar, konsep sekolah rakyat juga dirancang dengan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal dan kebutuhan dasar siswa. Karena itu banyak pihak berharap program ini benar-benar bisa membantu anak-anak lebih fokus belajar tanpa terbebani masalah ekonomi di rumah ya. Meski begitu, program ini juga mendapat berbagai perhatian dari masyarakat dan sebagian menilai sekolah rakyat bisa menjadi harapan baru nih bagi anak-anak miskin agar tetap memperoleh pendidikan yang baik. Di Sambas sendiri, kehadiran sekolah rakyat diharapkan benar-benar menjadi peluang baru bagi anak-anak yang selama ini terhambat biaya. Dengan pendidikan yang lebih mudah diakses, masyarakat berharap semakin banyak generasi muda di daerah perbatasan yang memiliki kesempatan meraih masa depan lebih baik, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas ya. Dan kita juga harapkan sekolah rakyat ini dapat segera dilaksanakan begitu berkarya dan untuk masyarakat di Kalimantan Barat tentunya. Dan kami pendengar juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349 87 untuk menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda. Dan setelah ini kami akan break sejenak. Setelah beberapa pariwara yang akan lewat, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026, dan kami masih akan hadirkan beragam informasi teraktual dari seputar Kalimantan Barat. Kali ini kita ke Sintang, pendengar ya, di mana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga diperingati di sana, dan Kemenag Sintang gelar kerja bakti. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko.
1: Baik, terima kasih Patih dan juga pendengar. Berikut informasi kedua dari Kabupaten Sintang. Dalam hal ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor. Dan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati tahun 2026, tepatnya pada Jumat 5 Juni 2026. Di mana kegiatan ini memang menjadi agenda rutin juga dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Dan untuk tahun ini, temanya adalah Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Ini sekaligus juga mendukung yaitu gerakan ASRI dengan kepanjangan yaitu aman, sehat, resi, dan juga indah. Di mana kerja bakti ini dilakukan di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang dan diikuti oleh seluruh pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Kemudian selain dari menanam pohon, membersihkan lingkungan, juga dilakukan penataan taman ya agar lebih indah kelihatan, juga pembersihan sampah di area perkantoran supaya ini benar-benar representatif dan merasa nyaman ketika melakukan aktivitas di perkantoran. Juga menjaga kearsian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pelaksana harian tugas atau PLH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurholis, beliau mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bukan hanya dilakukan secara seremonial, tetapi memang untuk wujud nyata melakukan hal-hal yang positif untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Semoga juga bisa ditiru di daerah-daerah lain, bukan hanya di Sintang tapi termasuk juga di Pontianak. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Antikong bersama rekan Jeki, di mana Dandim Sanggau tawarkan alternatif optimalisasi lahan untuk cegah karhutla. Selengkapnya disampaikan rekan kami Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih menjadi pekerjaan rumah PR yang harus dituntaskan. Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Drahiza, ini memberikan solusi yang menurutnya bisa menjawab persoalan karhutla. Dan dia juga menyampaikan optimalisasi lahan biayanya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membuka lahan baru. Selain itu, optimalisasi lahan juga lebih cepat dilaksanakan. Dikatakannya persoalan karhutla ini bukan hanya tugas pemerintah tapi juga pihak-pihak di luar pemerintahan termasuk masyarakat paling bawah. Karena itu edukasi potensi dan ancaman bahaya karhutla perlu digencarkan. Kemudian karena saat ini musim kering masih menjadi dandim meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dalam mengelola lahan, dan ini agar tidak muncul persoalan baru yang mengganggu stabilitas masyarakat tersebut. Patih.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari Kuburaya, di mana Dekra Nasda Kuburaya terus melakukan pembinaan dan mendorong pengembangan terhadap pelaku usaha kerajinan lokal. Pada tahun 2026 ini, pembinaan difokuskan pada pengembangan kerajinan anyaman akar keladi air, serta produk kopeh berbahan pelepah pinang yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan ramah lingkungan. Bendahara Dekra Nasda Kuburaya, Ina, saat ditemui reporter RRI Pontianak pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin, mengatakan kedua jenis kerajinan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Kemudian pendengar, tahun ini rencananya pihaknya lebih fokus pada anyaman akar keladi atau akar telah, ya, dan juga pembinaan kopeh dari pelepah pinang. Menurut Ina, bahan baku akar keladi air ini telah banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Material alami tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Itu dia pendengar informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Kuburaya. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Ismalina akan melaporkan 8 gerai Koperasi Desa Merah Putih KDKMP di Sanggau siap beroperasi. Selengkapnya silakan Ismalina.
3: Iya, sebanyak 8 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP yang siap digunakan di Kabupaten Sanggau, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau Immaculata Lili mengatakan, hingga akhir Mei 2026 tercatat 8 gerai telah mencapai kesiapan penuh dan diharapkan dapat segera beroperasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Yang mana Immaculata Lili mengatakan salah satu gerai yang telah selesai dibangun berada di Desa Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan. Gerai tersebut sebelumnya menjadi lokasi peluncuran program KDMP yang dilakukan secara nasional. Selain itu, operasional gerai tidak hanya bergantung pada kesiapan bangunan dan fasilitas pendukung, tetapi juga kesiapan pengurus koperasi dalam mengelola kegiatan usaha. Oleh sebab itu, pembentukan dan penguatan kepengurusan masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program KDMP. Immaculata menambahkan, pemerintah terus mendorong sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Dukungan masyarakat tentu dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan gerai-gerai yang telah siap dapat beroperasi secara optimal. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Terakhir pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan telur penyu dipindahkan ke penetasan semi alami untuk dukung pelestarian di Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
4: Ya baik Fatih, upaya pelestarian penyu terus dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Sambas di kawasan pantai Sungai Blacan, Kecamatan Paluh. Para relawan konservasi bersama petugas rutin melakukan pemantauan di sepanjang garis pantai untuk menyelamatkan telur-telur penyu dari ancaman predator hingga perburuan ilegal. Pendengar, telur-telur yang ditemukan di sarang alami kemudian dipindahkan ke lokasi penetasan semi alami. Cara ini dilakukan agar peluang telur menetas ini menjadi tukik atau anak penyu menjadi lebih besar. Selain lebih aman, lokasi penetasan juga terus dipantau oleh tim konservasi setiap hari. Pemantauan dilakukan di kawasan pantai sepanjang sekitar 3,5 km. Dan dalam prosesnya, petugas harus bergerak cepat karena telur penyu sangat rentan dirusak predator alami maupun diambil oleh pemburu telur nih. Tidak hanya itu, pendengar, proses pemindahan telur juga dilakukan dengan prosedur khusus. Relawan menggunakan sarung tangan saat memindahkan telur agar tetap steril dan tidak terkontaminasi. Telur yang retak atau rusak itu juga dipisahkan supaya tidak mempengaruhi telur lain yang masih baik. Karena kawasan Paluh sendiri memang dikenal sebagai salah satu habitat penting penyu di Kalimantan Barat. Namun keberadaan satwa ini dilindungi terus menghadapi berbagai ancaman. Mulai dari perburuan telur, kerusakan habitat pantai, sampah plastik di laut, hingga aktivitas penangkapan ikan. Sebelumnya petugas juga pernah menggagalkan penyelundupan ratusan butir telur penyu di Pelabuhan Sintete, Sambas. Dan kasus itu menjadi bukti ya pendengar bahwa perdagangan telur penyu ilegal masih terjadi dan membutuhkan pengawasan serius. Dan melalui penetasan semi alami ini, masyarakat dan relawan berharap populasi penyu di pesisir Sambas ini tetap terjaga ya Fatih, karena bukan hanya bagian penting dari ekosistem laut, penyu juga menjadi kekayaan alam yang harus dilindungi bersama agar tidak punah di masa depan. Setuju Fatih?
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas dan tentang penyu barusan. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih pendengar dan terima kasih rekan-rekan.
1: Siap, sama-sama.
3: Baik.
0: Semoga sehat-sehat selalu ya, semangat di hari Minggu ini tentunya, walaupun di luar masih sedang hujan sepertinya pendengar ya. Dan setelah ini kita akan dengarkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Iya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti kabar dari Kalbar secara berjaringan bersama dari Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar. Dan sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya masih lengkap informasi untuk pendengar mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.